0: Di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Yang pertama adalah Food Guard.
4: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
0: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
5: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh such of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
4: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamukan sini tausiah adat, dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
8: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
15: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya, kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir. Masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat.

0: Yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, pagi hari ini ya, senang sekali Anda masih bersama dengan kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Adakah di antara Anda yang mendengarkan siaran kami di luar dari warga Semarang ya? Berarti Anda mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Bagi Anda pendengar yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, silakan di-download dulu, silakan dicek untuk di aplikasi RRI Digital apakah sudah terpasang di HP Anda, di gawai Anda. Kalau belum, silakan kunjungi App Store maupun Play Store ya. Silakan cari RRI Digital berwarna biru. Bagi Anda yang sudah mendownload, silakan selamat karena Anda di sana dapat mengakses banyak sekali informasi, bukan hanya musik-musik tetapi juga informasi untuk wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia bahkan juga mancanegara, ada semua pendengar ya. Informasi cuaca, informasi arus lalu lintas, kami hadirkan selalu untuk Anda di samping dengan lagu-lagu yang siap menemani hari Anda. Selain itu juga nanti akan kami hadirkan untuk Anda Dialog Semarang Menyapa pendengar ya, untuk apa saja temanya dan dengan siapa akan kami hadirkan. Silakan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang pendengar.

0: Eta, helm kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

Bermuara dari Rizky Febian dan juga Mahalini, pendengar ya. Kalau ngomongin soal bermuara, kita pasti ingatnya sungai begitu ya. Jangan sampai yang bermuara di sungai-sungai yang ada di Kota Semarang dan Jawa Tengah ini malah sampah-sampah, pendengar ya. Ini ada salah satu kegiatan yang ada di Kudus, ini Jalan Sehat Sembari Memunguti Sampah. Selain dalam rangka peringatan HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar ya. Ini dikatakan langsung oleh Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation, David Setiaji. Ini mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT, begitu pendengar. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco, dan juga Desa Geribik, Desa Mejobo, Desa Kelaling. Ini yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman juga kesadaran bahwa lingkungan kita, lingkungan yang bersih dan sehat ini adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya. Dan ini juga disambut baik oleh Kepala Dinas Kesehatan Kudus, Dr. Abdul Hakam. Ini mengatakan Pemkat sangat mendukung kegiatan ini ya, selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong, juga bersih-bersih lingkungan. Ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati agar masyarakat ini melakukan pilah sampah. Jalan Sehat Sambil Memungut Sampah, satu kegiatan hiburan juga olahraga yang bersifat mendidik masyarakat ya untuk selalu peduli akan sampah. Ini memang gerakan yang sungguh luar biasa sekali. Bagaimana kalau di sekitar Anda, pendengar ya, jelang perayaan HUT RI ke-81, apakah ada juga program semacam ini yang diadakan di sekitar Anda? Nah, untuk menilik nantinya bagaimana untuk wilayah atau lingkungan di wilayah Kota Semarang, nanti akan kami hadirkan dalam dialog Semarang Menyapa, pendengar ya. Nanti akan kami bahas mengenai merawat lingkungan, memaknai kemerdekaan, pendengar. Tentunya tidak sendiri ya, nanti akan kami bincangkan bersama dengan pengamat lingkungan Universitas Diponegoro. Ada Dokter Lingkungan Insinyur Sri Sumiati ST MSI IPM Asianan Engineering. Ini nanti akan kami bahas bersama dengan beliau. Tentu saja untuk Anda seperti biasa ya, kami buka line WhatsApp dan telepon untuk Anda di 024-8316-686, juga WA kami di 081-6666. Pendengar untuk Anda. Selain itu juga aplikasi RRI Digital, tidak lupa, tidak bosan kami ingatkan untuk Anda meninggalkan jejak di sana karena kami selalu pantau ya untuk Anda. Jadi jangan lupa, silakan bertanya atau memberikan diskusi begitu ya dengan narsum kita nanti. Tunggu kami di jam 8 lebih 15 waktu Indonesia bagian Barat nanti, pendengar.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Amantiri. Simon menemui Presiden Prabowo di kediaman Presiden di Hambalang, Jawa Barat, Minggu 9 Agustus 2026. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN. Kebijakan itu juga diharapkan meningkatkan produktivitas serta menjaga efisiensi perusahaan. Kota Semarang dipercaya menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan teknologi pirolisis untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar. Agustina mengatakan kerjasama tersebut menjadi langkah awal untuk mendorong penanganan persoalan sampah melalui pemanfaatan teknologi sekaligus mencari solusi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Info Pro 1.

0: sayang.
1: Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
0: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya masih agak latah ya dengan letak kameranya. Masih mencari-cari. Ini juga berbeda biasanya kalau Anda lihat dari RRI Digital ya. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin belum tahu saya ngomongin apa ya, ini kami ngomongin soal RRI Digital. Jadi mungkin boleh dicek di gawainya apakah sudah ada aplikasi RRI Digital atau belum. Apa sih keunggulannya RRI Digital ini? Karena kalau biasa mendengarkan dari radio konvensional, ini tidak bisa lihat penyiarnya ya. Tapi kalau download aplikasi RRI Digital khusus Pro 1 di Semarang pagi hari, Anda bisa menyaksikan langsung penyiar dan juga narasumber yang hadir melalui layar HP Anda pendengar ya. Jadi silakan, jangan lupa download aplikasi RRI Digital. Dialog Semarang pagi hari ini, Semarang Menyapa edisi Senin 10 Agustus 2026, kami akan hadirkan Merawat Lingkungan, Memaknai Kemerdekaan, yang akan kami bahas bersama dengan pengamat lingkungan dari Universitas Diponegoro. Ada Dr. Lingkungan Insinyur Sri Sumiati ST MSI IPM ASEAN Engineer. Ini sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon. Selamat pagi Bu Sri.
1: Selamat pagi Mbak Ima ya.
0: Iya betul, kabar baik, sehat Bu Sri?
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Ima.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, pagi hari ini dapat terhubung kami bersama dengan Bu Sri untuk membahas mengenai lingkungan. Agustus Bu Sri ya, identik sekali ini dengan acara Agustusan memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun ini. Biasanya kalau acara HUTRI kemerdekaan ini menghidupkan kembali semangat gotong royong di masyarakat ya, mulai menggebu-gebu aksi untuk mencintai bangsa dari lingkungan salah satunya. Kalau kita lihat dari perspektif lingkungan Bu Sri ya, sebenarnya seberapa penting momentum seperti ini untuk menumbuhkan kebiasaan peduli lingkungan? Tentunya harusnya secara berkelanjutan ya Bu Sri, silakan.
1: Iya, baik, terima kasih Mbak Ima. Ya, jadi momentum HUT RI ya, ini kan ke-81 ini sangat penting sekali karena hari kemerdekaan Indonesia ini tentunya akan kita isi dengan hal-hal yang positif. Nah, ini merupakan satu bentuk dari pintu masuk untuk membangun kesadaran partisipasi dari masyarakat maupun kegiatan kolektivitas dari masyarakat. Karena dengan adanya peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang setiap tahun tentunya akan selalu berulang. Nah, kalau kita lihat memang momentum ini sebagai salah satu kebiasaan yang bisa menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan secara berkelanjutan. Karena sebetulnya gotong royong itu kan merupakan sifat atau habit yang sudah tumbuh ya dari dulu ya, dari nenek moyang kita. Jadi nenek moyang kita itu kan sangat terkenal bagaimana mempunyai kebiasaan gotong royong di masyarakat. Nah, momentum ini, momentum hari kemerdekaan, peringatan hari kemerdekaan Indonesia ini sebagai pintu masuk atau bentuk dari perwujudan dari menumbuhkan partisipasi masyarakat dan kolektivitas dari kegiatan yang ada di masyarakat. Karena ini sangat penting dan terutama ini terkait dengan bagaimana masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Jadi kalau kita lihat di beberapa tempat, di beberapa wilayah itu kan ada kegiatan kerja bakti, kemudian bersih-bersih jalan, bersih-bersih lingkungan. Nah, ini merupakan satu momentum yang sangat penting sekali, Mbak. Dan ini harus kita jaga karena ini sebagai modal sosial yang harus kita pupuk untuk menuju ke satu masyarakat madani yang punya kesadaran lingkungan yang cukup tinggi dan cukup bagus gitu. Itu Mbak Ima dari saya.
0: Tapi kalau Bu Sri sendiri menilai kesadaran lingkungan ini apakah sudah ada di kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya di Kota Semarang? Karena kalau kita lihat ini di kegiatan bersih-bersih lingkungan ini kan meningkat jelang perayaan Agustusan dan juga hari-hari penting lainnya ya, tetapi kembali berkurang setelah perayaan selesai. Jadi gimana menurut Bu Sri?
1: Iya, baik. Jadi kalau kita lihat kebiasaan gotong royong tadi ya, gotong royong untuk membersihkan lingkungan itu, sebetulnya kalau di Kota Semarang sendiri saya melihat sudah cukup bagus gitu ya, karena contohnya di minggu kemarin saja ya Mbak, minggu kemarin itu kan hampir semua daerah gitu ya, hampir semua wilayah di Kota Semarang itu mengadakan jalan sehat, kemudian bersih-bersih, kerja bakti dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya kesadaran terhadap partisipasi masyarakat di khususnya di Kota Semarang itu sudah cukup bagus dan kalau tadi Mbak Ima mengatakan bahwa sebetulnya kegotong royongan itu kalau kita lihat memang

0: Ini yang perlu kita tumbuhkan, Mbak. Jadi bagaimana supaya kegiatan gotong royong, kemudian partisipasi masyarakat itu tidak hanya muncul di pada bulan Agustus saja.
1: Yeah.
0: Ini caranya bagaimana? Ya caranya bisa jadi kesepakatan dengan masyarakat gitu ya. Dalam hal ini masyarakat tentunya di situ ada tokoh masyarakat, kemudian ada Pak RT, Pak RW, Pak Lurah gitu ya. Jadi di sini ada kesepakatan bersama bahwa kerja bakti atau gotong royong ini tidak hanya kita lakukan pada bulan-bulan Agustus saja, tetapi ini harus menjadi suatu budaya, kebiasaan gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada kesepakatan di masyarakat dengan arahan dari Pak RT misalnya atau Pak RW misalnya,
1: iya,
0: atau siapapun tokoh masyarakat misalnya mengajak untuk kita bersepakat bahwa kegiatan kerja bakti ini harus kita lakukan secara rutin, tidak hanya pada bulan Agustus gitu.
1: Iya.
0: Jadi kita bisa mengubah mindset tadi, Mbak, mindset kegotong royongan itu menjadi bukan kegiatan tetapi kebiasaan, gitu, Mbak.
1: Jadi harapannya gitu, Mbak. Nanti ini akan menjadi gerakan yang rutin begitu ya. Tapi kalau kita ngomong soal gotong royong ya, Bu Sri ya, ini bisa tidak kalau diarahkan menjadi gerakan peduli lingkungan yang lebih kompleks ya? Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ini agar tentunya tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih saja? Apa saja yang bisa dilakukan?
0: Nah, jadi gotong royong itu tidak terbatas kegiatan kerja bakti bersih-bersih lingkungannya, tapi juga gotong royongan itu kan bisa kita tumbuhkan tidak sebatas itu, tapi misalnya ya kegotong royongan dalam hal membantu masyarakat yang kurang mampu misalnya, nah itu kan gotong royong gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian gotong royong dalam hal membantu tadi kurang mampu, kemudian ada masyarakat yang rentan, misalnya masyarakat yang rentan itu orang tua misalnya, orang lansia misalnya, kemudian ada orang-orang yang atau warga masyarakat yang menderita sakit sementara tidak ada biaya untuk berobat misalnya. Ini sifat kegotong royongan ini tidak hanya kita tumbuhkan, tidak hanya terbatas dari kerja bakti, kemudian bersih-bersih jalan, bersih-bersih lingkungan, tetapi juga gotong royong bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat gitu. Jadi contohnya misalnya ada anak yang tidak bisa sekolah, melanjutkan sekolah gitu. Kita sebagai masyarakat ditumbuhkan gitu kegotong royongan untuk membantu masyarakat yang tadi yang memang membutuhkan bantuan dari masyarakat yang notabene mampu gitu. Nah, ini sifat kegotong royongan ini harus kita tumbuhkan, jadi tidak hanya sebatas kerja bakti dan sebagainya, tapi juga kegotong royongan dalam semua aspek sosial kemasyarakatan. Karena tentunya kalau di masyarakat kita itu kan tadi yang saya sebutkan bahwa gotong royong itu sebetulnya itu sifat yang kita miliki,
1: yang sudah menjadi ciri khas ya,
0: nenek moyang kita gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah ini kita sebagai generasi penerus ini harus meneruskan sifat gotong royong itu, Mbak Ima.
1: Baik.
0: Itu Mbak Ima.
1: Ya, kita akan berbicara kembali mengenai lingkungan. Kali ini di wilayah pemukiman. Hal yang sering sekali terjadi, masalah yang sering kali sampai saat ini masih terus menjadi persoalan, sampah, Bu Sri ya. Ini persoalan yang mudah ditemui di lingkungan pemukiman dan hingga saat ini masih menjadi PR kita bersama. Kalau dari sisi pengelolaan sampah menurut Bu Sri ya, perubahan kebiasaan apa ini yang sebenarnya paling penting dan harus segera dimulai dari tingkat rumah tangga?
0: Ya, jadi sampah. Jadi persoalan sampah ini sebetulnya persoalan global ya, tidak hanya di Indonesia. Tetapi ini membutuhkan partisipasi

0: warga masyarakat gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu memang apa pengelolaan lingkungan itu kalau saat ini kan masih berorientasi pada satu momentum gitu ya, momentum satu misalnya ada lomba-lomba terkait dengan kebersihan. Nah, mindset-mindset seperti ini harus diubah. Jadi pengelolaan lingkungan atau kesadaran lingkungan itu harus ditumbuhkan mulai dari sejak dini. Mulai dari masyarakat yang terkecil misalnya, anak-anak misalnya di satu keluarga, kemudian ibu rumah tangga, kemudian bapak, dan semua anggota rumah tangga, semua anggota masyarakat itu ikut bertanggung jawab terhadap tadi keberlangsungan dari pengelolaan lingkungan di sekitar, di wilayah, tidak hanya di wilayah masing-masing, tetapi juga lingkungan global. Gitu ya, Mbak. Jadi apa yang harus kita lakukan itu yang pertama sebetulnya dalam pengelolaan lingkungan itu kita tidak bisa lepas dari 5 aspek sebetulnya ya. Aspek yang pertama adalah aspek teknis operasional. Jadi bagaimana sampah itu harus kita kelola. Tekniknya seperti apa, teknologinya seperti apa. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kelembagaan. Jadi lembaganya yang mana, lembaga yang seperti apa agar pengelolaan sampah, pengelolaan lingkungan itu bisa mencapai dari standar yang kita inginkan misalnya. Yeah. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek pembiayaan. Jadi biayanya itu dari mana ini? Apa pengelolaan lingkungan tentunya membutuhkan biaya. Jadi biayanya dari mana? Kemudian aspek berikutnya adalah aspek peran serta masyarakat. Nah, aspek peran serta masyarakat di sini bagaimana masyarakat itu mau atau mempunyai apa ya kesadaran ya, mempunyai kesadaran terhadap lingkungan itu apa agar selalu tumbuh gitu. Nah itu bisa dimulai dari rumah tangga. Jadi ada bahwa pilah sampah dari sumber adalah prinsip dasar pengelolaan sampah. Ini dasar pengelolaan lingkungan. Jadi kita mulai dari rumah tangga, Mbak. Jadi rumah tangga, kemudian mengubah mindset tadi. Mindset-mindset yang hanya apa pengelolaan lingkungan hanya momentum untuk lomba. Kita ubah menjadi satu habit. Kita ubah menjadi satu gerakan. Kita ubah menjadi satu apa ya kebiasaan, habit bahwa memilah sampah itu apa gaya hidup saya misalnya seperti itu. Jadi memilah sampah juga bagian dari ibadah karena itu bagian dari menjaga alam semesta, menjaga buminya Allah. Nah ini yang apa pengetahuan-pengetahuan ini yang perlu kita edukasi ke masyarakat karena masyarakat itu ada yang ternyata belum tahu. Jadi sebetulnya masyarakat itu sudah punya pengetahuan bahwa oh sampah itu kalau dibuang sembarangan itu membahayakan bagi masyarakat, bagi manusia, bagi makhluk hidup. Tetapi kadang-kadang masyarakat sendiri juga tidak implementasinya seperti apa kalau ada sampah yang apa kita buang sembarangan itu terus nanti dampaknya seperti apa. Nah makanya kita butuh memberikan edukasi tadi, edukasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah itu kan harus kita sampaikan. Jadi edukasi itu tidak hanya tugasnya akademisi, tapi juga masyarakat pada masyarakat semua elemen dari yang ada di masyarakat. Itu Mbak. Ya, jadi pentahelik ini harus kita jalankan. Pentahelik itu siapa? Pentahelik itu ada pemerintah, ada akademisi, ada swasta, ada masyarakat itu sendiri dan ada media. Nah, media ini contohnya RRI.
1: Iya.
0: Nah, ini juga sudah luar biasa ini apa yang dilakukan oleh RRI ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aware terhadap sampah yang dihasilkan. Sampahku, tanggung jawabku. Nah, ini bisa melalui media sosial, kemudian tadi contohnya ini program-program yang ada di RRI ini, Mbak, salah satunya.
1: media membantu berperan ya berarti ya Bu Sri ya. Saya juga tadi sempat membaca Bu Sri ini memiliki kajian mengenai pengelolaan sampah melalui bank sampah, juga penerapan prinsip 3R ya Bu Sri ya.
0: Iya.
1: Nah, mungkin boleh dijelaskan kepada para pendengar Bu Sri, 3R ini apa sih sebenarnya prinsip ini dan apakah ini nanti efektif untuk membangun kesadaran masyarakat, juga apakah ini akan bisa diterapkan dalam jangka panjang? Silakan Bu Sri.
0: Iya, baik. Jadi 3R itu sebetulnya itu dari bahasa Inggris ya. 3R itu reduce, reuse, recycle. Jadi reduce itu mengurangi gitu ya. Mengurangi sampah. Kemudian reuse itu memanfaatkan kembali, sementara recycle itu adalah mengolah. Jadi kalau sebetulnya kalau di Jawa Tengah ini ada istilah jateng gayeng telung eng gitu ya. Telung eng. Eng itu sebetulnya itu juga implementasi dari apa 3R ya. Tapi bahasa Jawa. Jadi eng yang pertama adalah ngurangi, nganggo sama ngolah. Nah, ngurangi itu berarti kita reduce ya. Reduce itu mengurangi sampah yang akan terbentuk. Contohnya misalnya kalau kita belanja ke mana ke pasar, ke tempat apa swalayan itu kita membawa tas sendiri dari rumah misalnya seperti itu. Kemudian membawa tempat minum misalnya, tempat makan, tepak dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya untuk mengurangi sampah yang terbentuk, di reduce. Kemudian reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Contohnya misalnya kita bisa memanfaatkan botol-botol plastik, kemudian barang-barang yang ada di rumah kita untuk kita gunakan kembali tanpa mengubah bentuk. Misalnya ada botol apa? Botol ini ya, botol-botol plastik kita gunakan sebagai pot misalnya seperti itu. Kemudian recycle. Recycle atau ngolah itu adalah mengolah atau mendaur ulang gitu ya. Mendaur ulang sampah-sampah yang kita gunakan. Contohnya misalnya bungkus-bungkus kopi kita kreasikan menjadi kreasi-kreasi daur ulang yang menarik. Misalnya bisa menjadi taplak, bisa menjadi taker. Kemudian botol-botol minuman itu ya dari plastik bisa kita daur ulang, bisa menjadi kreasi-kreasi yang menarik misalnya untuk membuat hiasan 17-an misalnya, membuat hiasan di gapura, membuat hiasan di gang-gang di mana masyarakat itu tinggal gitu contohnya itu. Jadi kalau menurut saya implementasi dari prinsip 3R itu reduce, reuse, recycle itu cukup ya cukup efektif karena ya sebetulnya kan kalau di bank sampah, kegiatan bank sampah itu intinya juga 3R tadi, reduce, reuse, recycle gitu. Jadi di situ ada pemilahan dari sumber, kemudian ada edukasi terkait dengan pengurangan sampah. Kemudian ada pengolahan juga, ada praktek-praktek yang dilakukan oleh teman-teman di bank sampah. Jadi kalau saya lihat, terutama mungkin di Kota Semarang ya, di sini kan sudah ada paguyuban juga di Kota Semarang. Paguyuban bank sampah Kota Semarang itu juga kegiatannya cukup efektif, Mbak. Jadi karena bank sampah sendiri itu kan dibentuk, dirintis, salah satu tujuannya adalah untuk edukasi. Dan ini yang membedakan antara bank sampah dengan pengepul. Jadi kalau bank sampah ini di sini ada edukasinya. Edukasi apa? Edukasi tadi. Edukasi sampahku tanggung jawabku. Kemudian edukasi terkait dengan implementasi dari 3R tadi. Bahkan kalau sekarang sampai 5R, 9R ya ada.
1: Banyak juga ya, Bu Sri.
0: Iya, ada root, kemudian ada rating, Mbak. Lah ini, rating ini adalah bagaimana mengajak masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat itu punya pola pikir yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi masyarakat kita ajak untuk menjadi konsumen-konsumen yang green consumerism misalnya. Kemudian masyarakat yang mau berpikir, mengubah paradigma bahwa tadi sampahku itu tanggung jawabku, bukan tanggung jawabnya pegawai DLH, bukan. Sampahku itu tanggung jawabnya CS. Sampahku itu tanggung jawabnya Gwining Sari, bukan. Tapi sampahku adalah tanggung jawabku. Nah, ini edukasi ini yang sangat penting. Dan kalau tadi bank sampah, kemudian implementasi 3R itu memang, ya kalau saya lihat memang sangat efektif, Mbak.
1: Iya.
0: Karena memang salah satu tujuan dari bank sampah, dirintisnya bank sampah adalah untuk edukasi.
1: Bu Sri, dari 3R yang Bu Sri sebutkan tadi, saya tertarik dengan reduce, ya, artinya mengurangi. Tapi kalau ngomongin soal kemerdekaan juga, kita kaitkan, kadang-kadang pada saat kemerdekaan kan ada lomba 3R, misal membuat kerajinan, begitu ya, recycle dari botol-botol bekas dan sebagainya. Tapi justru dari hal ini, untuk kita membuat kerajinan, kita malah membeli plastik-plastik baru gitu contohnya. Jadi kan ini tidak reduce. Bagaimana tanggapan Bu Sri mengenai hal ini?
0: Ya, baik. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa edukasi ke masyarakat itu memang harus terus-menerus dilakukan terus-menerus secara masif. Jadi masyarakat kadang-kadang memang kita kalau kita lihat di real gitu ya, di apa, kehidupan sehari-hari itu ada masyarakat yang apa membuat sesuatu tetapi barang atau materialnya itu beli baru. Nah, ini masyarakat-masyarakat yang masih punya mindset seperti ini, kebiasaan seperti ini juga harus kita luruskan bahwa kalau kita ingin mengimplementasikan tadi 3R tadi ya, atau telung ang tadi, ya kita harus benar-benar memanfaatkan sesuatu yang sesuatu yang sudah tidak kita gunakan, yang dalam hal ini kita anggap sampah gitu ya. Jadi misalnya ya mau membuat bunga, bunganya itu dari plastik kresek, ya jangan beli kresek yang baru, karena kalau beli kresek yang baru nanti berarti kan itu akan menambah sampah. Nah, berarti kan masyarakat butuh diedukasi terus menerus, Mbak, ini. Nah, siapa yang punya tanggung jawab untuk mengedukasi? Nah, semua. Jadi tadi pentahelix tadi bahwa ada pemerintah di sini, dalam hal ini kaitannya dengan pengelolaan lingkungan berarti DLH misalnya. Kemudian ada akademisi misalnya dosen, mahasiswa itu juga punya tanggung jawab untuk memberikan tadi edukasi bahwa masih ada masyarakat-masyarakat di Indonesia ini yang sebetulnya yang sebagian kecil yang apa ya mungkin belum apa ya belum tahu gitu ya, butuh edukasi bagaimana tadi mengimplementasikan prinsip 3R tadi di kehidupan sehari-hari. Kemudian tanggung jawabnya siapa lagi? Swasta, misalnya industri. Industri atau perusahaan-perusahaan itu juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk mendampingi misalnya dalam bentuk CSR-nya perusahaan X misalnya. Nah itu ini juga tanggung jawab dari swasta. Kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama ini juga punya tanggung jawab. Jadi tokoh masyarakat, tokoh agama di masing-masing wilayah itu kan ada ya. Nah itu juga beliau-beliau ini punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Misalnya di apa tempat-tempat ibadah itu disampaikan saja bagaimana apa tanggung jawab kita sebagai manusia, bahwa kita itu manusia itu khalifah fil ard, artinya bahwa kita itu punya tanggung jawab untuk menjaga alam semesta ini, menjaga buminya Allah ini agar buminya Allah ini tetap apa ya, tetap tipi gitu ya, tetap cantik, indah, bersih dan asri. Jadi upaya-upaya ini memang apa harus kita tumbuhkan. Nah, kemudian nanti yang pentahelix yang terakhir itu media. Nah, media ini juga tanggung jawab untuk memberikan edukasi, pengetahuan kepada masyarakat. Salah satu contohnya ini tadi, RRI ini bisa apa punya program-program, di mana programnya adalah salah satunya untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Terkait apa? Terkait pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah, prinsip 3R, apa tadi, telung eng ya, 3N, 3NG gitu. Itu Mbak Ima.
1: Baik Bu Sri, kita masih ada sedikit waktu ya. Yang terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada masyarakat yang tentunya mendengarkan Pro 1 pagi hari ini, agar nantinya semangat gotong royong yang muncul setiap peringatan HUT kemerdekaan ini tidak hanya menjadi tradisi tahunan atau momentum ya Bu Sri ya, tetapi berkembang menjadi budaya menjaga lingkungan sepanjang tahun. Silakan Bu Sri.
0: Ya, baik. Untuk masyarakat, jadi pesan saya untuk masyarakat ya pada umumnya ya, jadi bahwa momentum HUT kemerdekaan Indonesia ini jangan dijadikan hanya sebuah tradisi gitu ya, tetapi justru dari peringatan hari kemerdekaan ini menjadi satu momentum bersama untuk meningkatkan kegotong royongan tadi, karena gotong royong itu sebetulnya itu adalah ciri dari nenek moyang kita. Nah, bagaimana kita sebagai generasi penerus ini untuk mengisi kemerdekaan ini untuk membumikan gitu ya, membumikan kegotong royongan ini di seluruh penjuru dunia, di seluruh penjuru semesta, tidak hanya dunia tapi semesta, bahwa gotong royong dalam semua aspek itu kita butuhkan, dan mari kita sama-sama menjaga alam semesta ini, karena alam semesta ini adalah titipan dari Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai manusia, sebagai hambanya Yang Maha Kuasa, kita mempunyai tugas, yaitu qualifa fil ard, menjaga alam semesta ini, menjaga buminya Allah ini, biar buminya Allah ini tetap lestari, tetap ibi, tetap harmonis, sehingga apa yang kehidupan yang ada di alam semesta ini tetap bisa berjalan secara seimbang gitu ya. Jadi mari kita sama-sama menjaga alam semesta ini biar alam semesta ini tetap lestari, dan jangan merusak alam semesta ini, karena alam semesta ini hanya titipan dari Yang Maha Kuasa. Gitu Mbak Ima. Baik. Dari saya.
1: Terima kasih Bu Sri sudah meluangkan waktunya ya pagi hari ini memberikan edukasi kepada kita semua pendengar Pro 1 RRI Semarang dan tentunya saya juga. Kapan-kapan kita akan lanjut ngobrol lagi ya Bu Sri ya.
0: Iya, silakan Mbak Ima.
1: Terima
0: dengan
1: kasih.
0: Senang hati Mbak
1: iya.
0: Ima.
1: Iya. Terima kasih Bu Sri, selamat pagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat pagi semuanya, Mbak Ima dan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar ya, merawat lingkungan, memaknai kemerdekaan. Bersama dengan pengamat lingkungan Universitas Diponegoro, Dr. Lingkungan Insinyur Sri Sumiati, STMSI IPM ASEAN Engineer. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sri pendengar ya, ingat kalau kita misalnya ada lomba Agustusan begitu ya untuk recycle, membuat kerajinan dari sampah-sampah plastik ya, sampah betulan pendengar ya, jangan beli baru. Ini namanya menciptakan sampah lagi pendengar ya. Dan tadi juga Bu Sri menyampaikan kalau memang sampah dari khususnya plastik ini terurainya lama sekali, ini masih menjadi permasalahan global, tentunya tanggung jawab kita semua pendengar ya. Seperti yang Anda dengarkan ini ada alunan lagu dari Tulus, 1000 tahun lamanya. Jangan sampai sampah yang kita hasilkan juga ada sampai dengan 1000 tahun lamanya, pendengar.

0: sayang. Kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Selanjutnya kami update informasi untuk Anda pendengar ya. Kali ini dari reporter kami, ada Bahati Arifah. Ia akan menyampaikan informasi mengenai PMI Kota Semarang gelar harmonisasi kurikulum PMR dan juga KSR. Untuk selengkapnya, Bahtiar silakan.
3: Ya, Iman dan pendengar, Palang Merah Indonesia PMI Kota Semarang menggelar workshop harmonisasi kurikulum standarisasi pembinaan Palang Merah Remaja atau PMR dan Korps Karela atau KSR di Villa Nirwana Bandungan pada 7 hingga 8 Agustus lalu. Kegiatan yang diikuti 32 pelatih PMI Kota Semarang tersebut dibuka oleh Kepala Bidang Relawan dan Penanggulangan Bencana Wiwit Rianto yang hadir langsung di lokasi. Dalam kesempatan tersebut, staf bidang relawan PMI Provinsi Jawa Tengah Ali Mahsyar serta kadif relawan PMI Pusat Rafiq Ansori ini mengikuti melalui Zoom meeting. Wiwit Rianto mengatakan bahwa workshop harmonisasi kurikulum tersebut merupakan agenda penting dari PMI Kota Semarang yang sudah lama dinantikan dalam standarisasi kurikulum pelatihan. Dia ingin materi yang disampaikan oleh para fasilitator atau pelatih memiliki standar yang sama, sehingga relawan PMR maupun KSR akan menerima materi yang standar sesuai SOP. Harapannya dari workshop tersebut, harmonisasi kurikulum menghasilkan kurikulum yang bisa digunakan sebagai acuan para fasilitator dan pelatih dalam memberikan materi kepada relawan. Kedepan para relawan akan memiliki kemampuan yang standar dan sama sehingga tidak ada kesenjangan antar relawan. Menurut koordinator pelatih PMI Kota Semarang, Dr. Saiful Hadi, bahwa workshop kali ini peserta dibagi menjadi dua kelompok kerja, yaitu kelompok kerja PMR dan kelompok kerja atau POKJA KSR. Masing-masing POKJA menyusun kurikulum yang standar untuk PMR maupun baik di tingkat mula, madya, dan wira, serta kurikulum KSR agar setiap pelatih dalam memberikan materi kepada relawan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Saya perlu menambahkan bahwa workshop harmonisasi kurikulum tersebut merupakan program yang sangat bermanfaat bagi para pelatih karena hasil dari kegiatan tersebut akan menjadi acuan bagi para pelatih dalam memberikan materi. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih atas informasinya Bahtiar, tetap berhati-hati selama bertugas dan kami nantikan untuk update informasi berikutnya. Untuk itu pendengar ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar video penggerebekan markas Pendengung yang menyerang MBG. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial, video penggerebekan markas Pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas Pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk makan bergizi gratis atau MBG adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas Pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran, seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo.
5: Halo RRI, kembali hadir menemani Anda pendengar pagi hari ini di hari Senin, ya kan? Senin yang membuat semua orang harus gedabikan. Aduh, gedabikan apa sih bahasa Indonesia?
4: Apa ya, tergesa-gesa, buru-buru, gedubrakan,
5: gak apa-apa lah. Kan kita harus melokal ya, jadi campur-campur dikit gak apa-apa.
4: Abis libur ya, terus masuk lagi. Sylvie, abis liburan kemana?
5: Enggak, liburan sih, kerja tetepan ya. Libur tetap kerja,
4: dimana-mana
5: ya kan?
4: Dimana-mana kerja.
5: In this economy, say.
4: Gak apa-apa lah, calon juragan ya abis
5: itu. Amin. Nah, pagi hari ini mungkin yang habis liburan menemukan pelayanan publik yang kurang baik, ya kan? Ke tempat wisata tapi toiletnya terlalu kotor, ya kan? Atau mungkin kena pungli tiket dan lain sebagainya. Waduh. Boleh sampaikan di Halo RRI kali ini di 024-831-6686.
4: Atau juga boleh di WhatsApp kami di 081-66-66-886.
5: Yang penting identitasnya jelas, ya kan? Kejadiannya kapan, mau bentuknya video call, mau voice note, ya kan? Mau boleh. Kita yang telpon juga boleh, pokoknya
4: yang
5: lengkap
4: ada
5: ya.
4: Ada buktinya ya, kalau itu beneran terjadi.
5: Betul. Kita tunggu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat di Halo
4: RRI.

0: action.
1: Mau yang sehatnya nyata? Ya minum Zefa.
0: Cut. Oke, bungkus. Cut.
1: Minum Zefa kok disuruh berhenti? Ya susah lah. Karena Zefa adalah air di mineral murni dari mata air Gunung Lawu, diproses dengan nanofiltrasi, ozonisasi, dan sinar UV yang menghasilkan air segar ber-pH netral. Harganya juga ekonomis, ramah di kantong.
0: Please dong, cut, please.
1: Mau sehat nyata? Ya minum Zefa. Cek bio Instagram Zefa Water Official ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Telepon aku mendengar ya, kalau ada masalah seperti lagu dari Sandy Chanester, ini telepon aku. Saatnya kita juga telepon-telepon pendengar, kita cari masalah ya. Sudah ada di ujung telepon, ada reporter kami Bowo Wiranto akan menyampaikan warga Kota Semarang apresiasi penertiban lapak di kawasan Jalan Kolonel Sugiono. Informasi selengkapnya Bowo, silakan.
1: Ya, baik, terima kasih rekan Ilma. Mendengar Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Semarang menertibkan lapak usaha jual beli rosok yang berada di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono. Penertiban tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mempercantik kawasan yang menjadi jalur menuju destinasi wisata Kota Lama Semarang, terutama karena lokasi tersebut juga tengah dipersiapkan sebagai area pedestrian. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang tersebut mendapatkan apresiasi dari salah satu warga, Zainuddin. Menurutnya, penertiban lapak usaha jual beli rosok itu dapat mempercantik wajah Kota Semarang, terutama di kawasan wisata, sehingga hal tersebut dapat mempercantik wajah Kota Semarang dan membuat kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Lama. Sementara itu, lapak-lapak rosok yang ditertibkan berada di belakang kantor BBBD Jawa Tengah dan Bapenda Jawa Tengah. Lapak rosok tersebut juga dinilai mengganggu penataan kawasan karena barang dagangan memenuhi bahu jalan. Masyarakat berharap penataan dilakukan secara merata sebab masih terdapat sejumlah titik lain yang digunakan untuk aktivitas usaha serupa di ruang publik yang hingga saat ini belum tersentuh penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Semarang. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Tetap berhati-hati selama bertugas ya, dan kami nantikan untuk informasi-informasi lainnya seputar keluhan warga. Bagi Anda pendengar, masih kami tunggu ya, yang mau telepon juga untuk keluhan, apresiasi juga boleh. Masih kami tunggu sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Tetap bersama kami di Halo RRI.
2: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
4: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

0: Apa saja akar masalah yang dihadapi kawasan pesisir Jawa? Berikut penjelasan staf pengajar dan peneliti dari program studi Magister Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Undip, Dr. Muhammad Helmi, SSI, MSI.
1: Salah satu akar masalahnya adalah land subsidence. Land subsidence ini permukaan tanah yang turun dengan kecepatan yang tinggi. Jadi, seperti tadi saya sampaikan, di sekitar Pantura Jawa itu antara 2 sampai 15,5 cm per tahun, itu tanahnya turun setiap tahun. Katakanlah misalnya 10 cm saja per tahun. Kalau kita 10 tahun kan sudah 1 meter tanah turun, gitu ya. Nah, maka itu sangat berdampak besar kepada berbagai aspek yang lain. Kalau tanahnya turun, berarti kenaikan muka laut akan bertambah besar juga. Kenaikan muka laut di sekitar pantai utara Jawa, hasil pengukuran kita selama 21 tahun, itu kurang lebih 4,7 mm per tahun. Ya, tidak jauh dari angka rata-rata

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami update informasi perakiraan cuaca, kali ini cuaca kemaritiman pendengar ya, bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, bersama dengan Prakirawan Tika. Sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Tika, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Semarang. Kembali lagi bersama kami, prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang yang akan memberikan update informasi cuaca kemaritiman. Ada tiga informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Informasi yang pertama yaitu peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi pada hari ini, Senin 10 Agustus 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah antara pukul 5 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi yang kedua, perakiraan cuaca maritim yang berlaku untuk malam nanti, Senin 10 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 11 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 20 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya untuk wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal dan perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 10 knot, dengan gelombang pada kategori rendah. Sementara itu, untuk wilayah perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga selatan dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 15 knot, dengan gelombang pada kategori rendah yaitu mulai dari 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir, perakiraan cuaca serta pasang surut pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku untuk malam nanti, Senin 10 Agustus 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok hari, Selasa 11 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal, dengan angin dari arah timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar dari 2 hingga 9 knot, dengan gelombang pada kategori tenang yaitu mulai dari 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti, Senin 10 Agustus 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 0,2 meter, sedangkan untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok hari, Selasa 11 Agustus 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, dengan ketinggian muka air laut mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, Kak Tika, atas informasinya. Terima kasih untuk memberikan informasi perakiraan cuaca kemaritiman pagi hari ini untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang. Informasi ini juga pendengar sekaligus menjadi tutup jumpa kita ya. Akhirnya saya Ima Arya untuk pamit undur diri. Juga pengarah acara Marnisa yang sudah menemani aktivitas Anda sejak subuh tadi ya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Sudah banyak sekali program-program yang kami hadirkan serta informasi juga ragam musik sudah kami hadirkan untuk Anda. Tapi meskipun saya pamit mendengar ya, setelah ini masih ada penyiar lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di Semarang siang ini. Anda siapa? Nantikan saja pendengar ya, tepat pukul 10 nanti akan hadir menemani Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan siang hari ini. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Aktivitas siang Anda akan saya temani hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat pendengar. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan awali jumpa kita membicarakan mengenai pelibatan anak dalam pembuatan konten media sosial pendengar dalam Semarang siang ini bersama Dr. Indra Kertati MSI dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Bagi Anda yang mau gabung boleh ya nanti ya di 0248316686 atau boleh juga di WhatsApp kami, tapi baru bisa WhatsApp ya pendengar ya. Kalau untuk telepon belum bisa pendengar. Nanti boleh di 0816666886. Yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh mendengar, nanti tinggalkan jejak di kolom live chat.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
2: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Sueora Jamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026.
4: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Pelibatan anak pembuatan konten media sosial ya bersama Dr. Indra Kertati MSI. Kita akan sapa dulu Bu Indra, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya Bu Indra ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Indra, sebagai pembuka nih, mengapa sebetulnya pelibatan anak dalam pembuatan konten media sosial ini menjadi topik yang penting untuk kita bicarakan?
1: Iya, terima kasih, Mbak. Jadi memang saya senang waktu dapat topik ini gitu ya, karena terus terang saja memang ada keprihatinan yang cukup dalam dari saya sebagai pribadi gitu ya, berkaitan dengan hal ini. Karena apa? Karena yang anak-anak sekarang ini pertumbuhannya kan beda dengan anak-anak masa dulu ya, masa saya mungkin ya, atau Mbak gitu ya. Mm-hmm. Nah, sekarang ini mereka berada di ruang digital gitu. Jadi mereka sebetulnya bukan hanya sebagai penonton, tapi juga sering sekali menjadi objek maupun pembuat konten juga. Foto, video, cerita, aktivitas anak dapat disebarkan dengan sangat cepat setelah meninggalkan jejak digital dalam waktu yang lama. Nah, persoalannya, khususnya anak-anak Indonesia ini, anak memang belum mampu untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari publikasi tersebut. Karena itu memang pelibatan anak dalam konten media sosial itu perlu dilihat bukan hanya dari sisi kreativitas dan hiburan, tapi terutama yang paling penting adalah dari perspektif hak, keamanan, martabat, serta kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Nah, ini pentingnya seperti itu, Mbak.
0: Mm-hmm. Oke, berarti kan akhir-akhir ini banyak di sosial media, Instagram, dan lain sebagainya, artis-artis yang melibatkan anak begitu ya, untuk konten media sosial. Sebetulnya kategorinya gimana, Bu Indra?
1: Kategori yang gimana maksudnya?
0: Kategori pelibatan anaknya itu yang seperti apa? Apakah hanya mukanya saja? Iya. Apa seperti apa?
1: Kan macam-macam itu ya. Mm-hmm. Jadi pelibatan anak itu memang sangat dinamis gitu ya. Juga tidak hanya pada melulu konten anak yang diangkat gitu kan. Tapi bisa juga bahwa anak itu bisa muncul dalam konten-konten yang lain, misalnya konten yang dibuat oleh orang tuanya sendiri, sekolah atau komunitas atau lembaga atau bahkan termasuk pelaku usaha gitu. Mm-hmm. Nah, anak dia sendiri juga bisa membuat konten ya, terutama adalah anak-anak yang sudah umur 10 tahun sudah bisa bikin konten loh. Mm-hmm. Ya, mereka sudah bisa bikin konten. Bahkan yang terlihat kemarin, aduh saya sangat sedih sekali ya. Jadi mereka berpacaran dikontenin gitu. Jadi bikin konten. Mm-hmm. Pacaran anak SMP itu. Aduh ini menyedihkan sekali. Jadi dia juga bisa sebagai pemain, bisa jadi model, bisa jadi pengulas produk, maupun juga figur utama dalam akun keluarga. Jadi pelibatan anak itu tidak terbatas pada anak yang memiliki akun sendiri gitu. Jadi ketika wajah, suara, identitas, pengalaman, atau kehidupan pribadi anak ditampilkan dalam publik, maka sebetulnya anak tersebut sudah menjadi bagian dari produk konten gitu. Nah jadi ini kan keragaman ya. Ada orang tua yang bangga loh, waduh anaknya sudah bisa konten ini. Tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa ada hal-hal yang bisa berdampak negatif pada anak gitu. Mm-hmm. Atas konten baik yang dilakukan oleh anak maupun yang dipelopori oleh atau disponsori sendiri oleh orang tuanya gitu.
0: Mm-hmm. Jadi memang sebetulnya perlu ada keterlibatan orang tua baik ketika yang membuat anak itu sendiri atau mungkin orang lain ya, Bu Indra ya?
1: Iya. Jadi anak itu memang harus kalau misalnya ya dia dilibatkan ya misalnya. Sebetulnya kalau lihat misalnya pada anak-anak itu dengan hasil-hasil yang sudah positif, misalnya bagaimana dia memiliki kecerdasan digital yang baik gitu ya. Nah ini memang masih bisa, tetapi kan perlu diingat bahwa tingkat kemanfaatannya, tingkat keamanannya, kesesuaian atas usia, kemudian bahwa itu kemudian tidak mengeksploitasi anak dan tetap memberikan ruang bagi anak untuk belajar, bermain, istirahat, dan lain sebagainya, tentu ini harus menjadi landasan berpikir sebelum membuat konten gitu.
0: Tapi sebetulnya Bu Indra, dengan kondisi saat ini, pendekatan seperti apa sih agar kita juga bisa mengedukasi anak-anak untuk berhati-hati dalam membuat konten, Bu Indra?
1: Ya, kalau menurut saya, jadi di dalam membuat konten itu banyak perspektif yang harus dipikirkan gitu ya. Misalnya adalah apakah konten tersebut akan mengembangkan kreativitas anak, ya? Atau konten tersebut hanya dalam tanda kutip menjual, ya, menjual apakah itu menjual kesedihan, menjual keceriaan, atau menjual sesuatu yang kemudian itu adalah dampak atau berdampak pada eksploitasi anak, gitu. Nah ini harus diukur, gitu ya, harus dilihat sejauh mana konten-konten tersebut itu memiliki atau apa ya, diprediksi berisiko terhadap anak, gitu. Sehingga resiko-resiko yang harus diambil itu sudah terantisipasi, gitu. Ya, misalnya kan sering ya ada konten-konten misalnya adalah dia mengeksploitasi foto atau video, yeah, ya, atau bahkan anak sendiri itu mengeksploitasi perundungan antar teman. Nah ini kan harus ada impact negatif yang perlu diperhatikan, di mana kemudian ini bisa dicegah terlebih dahulu sebelum itu kemudian menjadi tersebar. Karena semakin tersebar, semakin luas, maka penderitaan anak itu akan menjadi berkepanjangan. Ingat bahwa jejak digital itu sangat lama untuk bisa terhapus, gitu. Ya. Sehingga suatu saat bisa muncul, gitu. Suatu saat bisa muncul. Dan kalau itu muncul saat mereka sudah pada posisi move on, gitu ya, itu tentu akan sangat menyakitkan. Dan itu akan berdampak sangat buruk bagi mereka.
0: Baik, Bu Indra, nanti kita akan lanjutkan perbincangannya. Kita jeda dulu, boleh ya Bu Indra ya?
1: Boleh.
0: Lain telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda. Pendengar, setelah yang satu ini, saya akan bacakan satu persatu di kesempatan Semarang siang ini.

0: tidak menyebutkan nama, ibu mau bertanya, sekarang kan banyak orang tua yang melibatkan anaknya dalam membuat konten karena dianggap lucu atau menghibur. Sebenarnya batas antara melibatkan anak dan mengeksploitasi anak itu ada di mana sih, Bu? Silahkan.
1: Wah, bagus nih pertanyaan. Ada lagi nggak?
0: Langsung saja, Ibu. Nanti saya bacakan kembali.
1: Oh, baik-baik. Ya, jadi sebetulnya orang tua itu harus bisa memastikan, memahami tentang apa yang akan terjadi nanti jika mereka melakukan atau membuat konten untuk anak, ya, konten anak. Jadi anak juga harus diberi penjelasan dengan bahasa yang sesuai usianya, apa tujuan perekamannya, bagian mana yang akan ditampilkan, siapa yang mungkin akan melihatnya. Jadi persetujuan anak itu bukan sekedar meminta anak mengatakan ya di depan kamera. Orang tua juga harus memastikan bahwa anak itu memahami pilihannya. Tidak sedang dibujuk atau ditekan dan dapat berubah pikiran. Ya jika anak menolak ya terlihat tidak nyaman atau meminta kontennya dihapus, keputusan tersebut harusnya dihormati. Mm-hmm. Nah bagaimana kita bisa memisahkan itu? Yang pertama, saya selalu mengatakan, yuk pertimbangkan dampak negatifnya. Misalnya begini, kita akan membuat konten tentang bagaimana membangun membangun karakter bagi anak gitu ya. Misalnya anak diajarin diajarin mengungkapkan perasaannya.
0: Yeah.
1: Nah, kira-kira anak itu bisa nggak mengungkapkan perasaannya? Jangan kemudian kita mendikte gitu. Nah kemudian nanti impact-nya seperti apa? Apakah dengan anak misalnya, yuk kamu harus bisa mengungkapkan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan bersekolah di tempat ini misalnya. Nah kira-kira dia tereksploitasi nggak sih dengan mengatakan itu? Atau dia jangan-jangan dia takut sama orang tua atau takut sama gurunya. Sehingga dia mengucapkan kayak membeo aja gitu. Nah ini kan beda banget kalau ketika mereka itu dipahami. Kamu ada gunanya loh seperti ini, ya tampil seperti ini, kamu akan dikenal banyak dan kamu nantinya bisa saja kamu akan dihubungi oleh banyak orang karena kamu sudah mengungkapkan hal-hal seperti ini. Nah, jadi kita mesti bisa berbaik hati pada anak-anak kita ataupun anak-anak orang lain dalam komunitas di mana kita berada supaya kita berempati bahwa mereka punya hak yang harus dilindungi gitu. Itu mm-hmm. itu menurut saya begitu, Mbak.
0: Oke, baik. Ada pertanyaan lanjutan dari Naya. Izin bertanya, Bu, apakah ada kondisi ketika pelibatan anak dalam konten dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi meskipun anak terlihat menikmati prosesnya? Silahkan.
1: Iya, kalau anak sih kadang-kadang dia suka gitu ya. Artinya dia menikmati proses itu. Nah tetapi memang kita harus mengetahui bagaimana sih sebetulnya prinsip dasar konten yang aman dan ramah bagi anak gitu. Nah kalau saya itu ada 5 hal. Pertama adalah mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Kita jangan sampai begini ya, anak-anak seneng loh dibuat konten itu ya, dia bahagia dia ini. Tetapi kira-kira apakah itu menjadi kepentingan terbaik bagi anak enggak? Nah itu harus kita pikirkan.
0: Mm-hmm.
1: Lalu yang kedua adalah kita harus meminta persetujuan dan menghormati jika anak menolak, ya itu. Lalu yang ketiga adalah melindungi identitas, lokasi dan data pribadi, itu yang ketiga. Dan yang keempat memastikan isi serta proses pembuatan sesuai usia dan tidak merendahkan martabat anak. Serta melakukan pendampingan setelah konten diunggah, termasuk memantau komentar atau menghentikan penyebaran jika muncul risiko itu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi konten yang aman itu bukan hanya konten yang terlihat baik, terlihat menggembirakan gitu ya. Anak kelihatan suka, tapi juga dibuat melalui proses yang menghormati anak juga gitu.
0: Mm-hmm. Baik.
1: Kira-kira gitu deh.
0: Oke, ini masih ada beberapa lagi. Ini tidak menyebutkan nama dari Lai. Ibu mau tanya, misal dalam proses pembuatan konten ini nantinya data anak akan tersebar dalam jejak media sosial. Kira-kira siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum jika nantinya hal tersebut bocor? Silahkan.
1: Waduh. Yang pertama ya

0: Yang pertama ya pasti orang tuanya dong. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Ya, pemerintah pastilah ya. Kalau misalnya konten itu kemudian berdampak buruk ya. Ya, orang tua itu nomor satu. Gitu ya. Jadi tidak kemudian orang tua melepaskan begitu saja. Tetapi harus kita pikirkan gitu. Misalnya gini, ya kalau urutannya, kalau mau urutannya seperti ini. Pertama orang tua atau wali, ya kan? Jadi bertanggung jawab memberikan persetujuan, melindungi privasi anak, ya, dan memastikan anak tidak dieksploitasi gitu. Jika orang tua membuat dan mengunggah konten, mereka wajib menghentikan penyebaran dan menangani dampaknya. Lalu kalau itu ada pembuat akun, ya, atau pemilik akun, kreator, sekolah, lembaga, media, komunitas, atau perusahaan yang merekam atau memberdayakan konten, mereka bertanggung jawab atas proses produksi, keamanan data, moderasi komentar, serta penggunaan komersial kontennya. Nah, kalau itu platform media sosial misalnya, nah siapa yang bertanggung jawab? Dia menyediakan perlindungan bagi pengguna anak, pengaturan privacy, moderasi, mekanisme pelaporan, dan penghapusan konten berbahaya jika itu terjadi. Nah, dan yang paling penting adalah pemerintah dan lembaga perlindungan anak itu bertanggung jawab membuat sebuah policy, pengawasannya, memberikan edukasi, menyediakan layanan, dan menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi bisa saja juga kita juga memberikan apa warning gitu ya, bagaimana bahwa para pengguna itu juga tidak boleh menyebarkan ulang, lalu mengolok-olok, mengancam, atau menyalahgunakan konten-konten anak itu. Kira-kira gitu, Mbak.
1: Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu ya, Bu Indra ya. Selamat siang, Pro 1.
2: Selamat siang, Mbak Silvi.
1: Halo, Pak Suyarto, silahkan.
2: Selamat siang, Ibu Narasumber.
0: Selamat siang, Bapak.
2: Begini, Ibu, tadi saya mendengarkan dengan sayup-sayup di jalan. Ibu mengatakan bahwa meskipun aktivitas ini kan bisa menjadi wadah positif untuk mengekspresikan bakat anak, orang tua dan pembuat konten wajib memperhatikan batasan-batasan yang ketat, kan gitu, Bu? Nah, pertanyaan saya begini, Bu. Dalam pembuatan konten melibatkan tahapan apa? Serta apa pengaruh media sosial bagi anak-anak itu sendiri? Mohon penjelasannya, matur nuwun.
1: Baik, apa pengaruhnya nantinya ya? Silahkan, Bu Indra.
0: Pengaruhnya kepada anak atau kepada siapa?
1: Kepada anak.
0: Ya. Pada anak itu sendiri ya. Oh iya, Pak. Terima kasih. Iya, jadi kalau kita bicara misalnya adalah, kalau kita mau yang bagus ya Mbak ya, maaf ya ini ya. Jadi kalau kita misalnya mau sedikit profesional gitu ya. Yang nomor satu apa? Kalau tahapannya tadi katakan apa tahap, bagaimana tahapannya? Pertama ya harus menggali minat anak itu sendiri. Menanyakan kepada anak, apa yang disukai anak? Apakah dia menggambar, memasak, bercerita? Nah ini penting supaya apa? Kita tidak bisa sembarangan menentukan tema hanya berdasarkan pada potensi popularitasnya saja. Lalu kedua, menetapkan tujuan. Lalu mengajak atau menyusun gagasan. Jadi anak memilih tema, membuat cerita, menulis naskah sederhana, menentukan alat, bahkan termasuk berbagi peran, itu menjadi hak dia. Gitu. Sampai pada permintaan persetujuan, membuat konten, bahkan menyeleksi konten, lalu melakukan publikasi secara aman. Gitu. Nah ini, kenapa begitu Bapak? Kita bisa lihat bagaimana pengaruh konten-konten ini kepada anak. Tadi Bapak sudah mengatakan, ada dampak negatif. Bisa melatih imajinasi dan kemampuan yang menghasilkan gagasan. Bisa meningkatkan kemampuan berbicara dan menyampaikan pendapat. Bisa mengembangkan keterampilan merencanakan dan memecahkan masalah. Bisa mengajarkan kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Meningkatkan literasi digital. Bahkan membangun kepercayaan diri jika anak mendapatkan dukungan yang sehat. Tetapi ada risiko yang harus diwaspadai gitu. Anak bergantung pada jumlah like-nya. Likes ya, penonton dan komentar. Muncul tekanan untuk terus tampil dan menghasilkan konten. Anak takut melakukan kesalahan dan kehilangan spontanitasnya. waktu belajar, bermain, bersosialisasi, dan beristirahat menjadi berkurang. Anak mengalami perundungan, komentar negatif, dan penyalahgunaan gambar. Bahkan yang paling berat nantinya adalah identitas anak terlalu melekat pada penampilan dan popularitasnya di media sosial. Nah, jadi pembuatan konten dapat meningkatkan kreatif anak apabila yang dihargai adalah prosesnya, bukan semata-mata jumlah penonton atau likes-nya tadi.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu ya. Nah, melalui proses ini, anak dapat belajar berimajinasi tadi ya, berkomunikasi dan lain sebagainya. Begitu. Mm-hmm. Tapi orang tua perlu mewaspadai kemungkinan anak menjadi bergantung pada tanda suka atau komentar, merasa tertekan untuk terus tampil, atau kehilangan waktu belajar maupun bermain. Karena itu, maka ukuran keberhasilannya bukan apakah konten menjadi viral. Nah, ini kebanyakan ibu-ibu sukanya membuat sesuatu menjadi viral gitu ya. Tapi melainkan apakah anak menikmati prosesnya, memperoleh keterampilan baru, serta tetap merasa aman dan dihargai. Jadi konten harusnya adalah menjadi sarana tumbuh kembang anak, bukan anak yang dikorbankan untuk kepentingan konten. Kira-kira begitu ya, Pak.
1: Langsung dijawab Bu Indra ya, Pak Suyarto ya. Baik,
0: ya.
1: Ini nanti saya akan bacakan kembali. Kita akan jeda kembali terlebih dahulu ya, Bu Indra ya.
0: Boleh ya.
1: Silakan. Telepon line WhatsApp saya buka kembali untuk Anda setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan ya bersama Bu Indra, masih bersama kami Bu Indra.
1: Ya, masih.
0: Ada satu pertanyaan lagi Bu Indra dari Olivia. Keterlibatan anak dalam konten media sosial ini kan juga dipengaruhi oleh orang tua yang secara sukarela mengizinkan kehidupan anaknya menjadi konsumsi publik. Seperti konten kreator kecil yang bebal sekali dinasehati agar anak balitanya jangan sering dikontenin. Nah, bagaimana Bu agar kesadaran tentang pentingnya membatasi konten berisi anak-anak itu tumbuh pada setiap orang tua? Terima kasih Bu Indra, silahkan.
1: Ya. Memang agak seri-seri juga gitu ya kalau melihat situasi yang kadang-kadang orang tua jadi lupa gitu ya, bagaimana mereka kemudian dengan sangat bangga, bahkan ya bangga untuk bisa membuat konten yang apalagi kemudian like-nya banyak gitu ya, atau alasan tugas sekolah gitu ya. Nah, kita perlu memang untuk memahami tentang bagaimana orang tua itu bisa mengendalikan konten itu sendiri. Jadi orang tua itu memang sangat banyak mempengaruhi cara anak membuat, bahkan menggunakan konten. Nah, pengendalian itu memang tidak hanya berupa larangan. Ini kebanyakan, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh, tapi kamu harus begini. Nah, ini kita kadang-kadang melihat hal yang praktis saja. Padahal yang diperlukan adalah ada pendampingan, ada kesepakatan, ada perlindungan, bahkan ada evaluasi sesuai dengan usia anak gitu. Nah, jadi ayo dong tentukan tema, tentukan tujuan sesuai dengan anak. Kalau anak itu baby bagaimana? Ya, kalau anak itu baby, ya kita harusnya lebih memahami kebutuhan baby itu sendiri. Ya.
0: Yeah.
1: Jangan sampai kemudian kita pada saat sebelum membuat konten, kita nggak ngerti tujuannya itu apa sih gitu ya. Misalnya orang lain yang meminta kita, wah ini babynya menyenangkan begini-begini. Tapi kita nggak ngerti tujuannya kayak apa gitu. Nah, kemudian juga bagaimana pada saat proses produksi itu bisa memastikan tidak ada adegan yang berbahaya atau adegan yang memalukan atau adegan yang mengeksploitasi atau bahkan memaksa anak. Ya, ini lihat nggak ya konten misalnya anak belajar marah-marah pada orang tuanya gitu kan, ada juga kan kita melihat anak SD atau SMP gitu dengan kecemilannya, kita bisa jadi mikir ini orang tuanya gimana sih anaknya diajarin menjadi seorang pemarah gitu. Lucu sih lucu, ya lucu. Cuma apakah kemudian ketika anak ini pada saat publikasi, ya, apakah kemudian dia bisa menerima, ya, menerima komentar-komentar ataupun kemudian bisa enggak dia kemudian kalau itu kemudian disebar ulangkan gitu. Di share terus menerus. Bayangkan kalau itu terjadi, ya kalau itu terjadi, itu kira-kira apakah orang tua juga menyadari bahwa dia punya peran yang besar dalam mengendalikan konten itu, gitu. Ya inilah, maka informasi yang akan di-upload itu sebaiknya ya tidak, ya harus dibatasi gitu ya. Misalnya nama lengkapnya, alamat sekolah, dan lain sebagainya, itu menjadi dokumen pribadi di mana ini akan mempengaruhi, ya akan mempengaruhi pada kreativitas anak juga, dan jangan sampai dia kemudian jadi malu ketika dia besar gitu. Ya. Nah ini, nah karena itu bahwa pengaturan secara teknis itu jadi penting gitu. Siapa audiens yang mau dibatasi, ya lokasinya benar nggak, lantas apakah kita bisa menyaring komentar, tidak menampilkan nama sekolah dan lain sebagainya. Ya. Jadi pengendalian yang baik bukan pengawasan secara diam-diam, gitu ya, tapi melainkan kesepakatan terbuka antar orang tua dan anak sebagai tujuannya adalah untuk supaya apa? Ya bukan mematikan gitu loh, bukan mematikan kreativitas, tapi memastikan kreativitasnya itu berkembang dalam ruang digital yang aman dan sehat. Itu kira-kira Mbak.
0: Oke, baik. Ada lagi, satu lagi boleh ya, Bu Indra?
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Apa risiko yang mungkin muncul jika orang tua membagikan terlalu banyak informasi tentang anak melalui media sosial? Silahkan.
1: Risiko yang muncul, jika orang tua membagikan apa tadi, Pak?
0: Membagikan terlalu banyak informasi.
1: Oh, terlalu banyak membagikan informasi tentang anak itu sendiri.
0: Betul, atau betul. Tentang anak itu sendiri.
1: Oh, tentang ya. Tapi kayaknya sama dengan Pak ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Pak, tadi yang saya sudah pernah menjawab tadi kayaknya ya. Pak, siapa yang tadi telepon?
0: Pak Suyarto ya.
1: Nah, ya, jadi memang kebiasaan orang tua membagikan terlalu banyak informasi mengenai anak itu disebut namanya adalah oversharing, ya. Oversharing biasanya bangga banget tuh orang tuanya. Oversharing dalam konteks pengasuhan ya. Dan parenting berlebihan, parenting yang berlebihan. Meskipun biasanya ini dilakukan karena rasa bangga atau ingin menyimpan kenangan, tapi hal tersebut bisa menimbulkan risiko loh.
0: Mm-hmm.
1: Ya, apa risikonya? Privasinya hilang anak-anak. Kehidupan anak menjadi konsumen publik, ya, konsumsi publik sebelum anak mampu memberikan persetujuan. Terbentuknya jejak digital yang permanen. Foto, video, cerita dapat disimpan atau disebarkan ulang meskipun unggahan aslinya sudah dihapus. Ini harus diingat ya, ini ibu-ibu nih ya. Jangan hanya share begitu saja. Lalu apa? Pencurian dan penyalahgunaan identitas. Nama lengkap, tanggal lahir, sekolah, alamat, informasi keluarga dapat digunakan untuk membuat akun palsu atau membuat penipuan. Ya. Risiko keselamatan fisik. Informasi lokasi, sekolah, seragam, serta jadwal harian dapat membantu orang yang berniat buruk mengenali dan menemukan anak itu sendiri. Ya. Lalu belum nanti penyalahgunaan foto, ya, video, gitu kan. Nah, materi anak itu dapat diunduh, diedit, dimanipulasi dengan teknologi digital dan menggunakannya tanpa izin. Nah, yang paling buruk adalah gangguan perkembangan psikologis. Gitu. Jadi anak dapat merasa seluruh hidupnya selalu direkam, gitu. Sehingga sulit tampil secara alami, atau merasa harus menyenangkan para audiens gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah ini juga, dan akhirnya anak yang bisa merasa batas privasinya tidak dihormati, terutama ketika orang tetap mengunggah setelah anak menyatakan keberatan, bisa jadi kemudian unggahan tersebut bisa merekonstruksi labeling baru. Oh, anak nakal lah, anak pemalu lah, anak yang sulit belajar lah. Nah, stigma-stigma ini akan terus melekat gitu. Dan suatu saat, maka akan ada hal-hal yang buruk, terutama akan berkaitan dengan eksploitasi ekonomi. Anak dapat terus diminta tampil karena kontennya menghasilkan perhatian, promosi, dapat uang, dan lain sebagainya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, inilah maka kita menjadi penting bahwa dalam jangka panjang, anak dapat saja merasa malu, kehilangan kepercayaan pada orang tua, dan merasa hidupnya selalu jadi tontonan. Nah, karena itulah, maka orang tua ini perlu bertanya, apakah informasi ini aman? Apakah anak nyaman? Apakah ia tetap nyaman ketika sudah dewasa? Jadi tidak semua momen keluarga itu harus menjadi konsumsi publik gitu. Sebagian kenangan justru lebih aman dan bermakna ketika disimpan secara pribadi. Nah inilah biasanya ibu-ibu itu mengikuti tren atau seperti apa ya, atau mungkin komunitasnya senang, atau mungkin ya anak-anak kemudian di dalam tanda kutip misalnya menjadi konsumsi gitu ya, menjadi konsumsi publik yang akan menjadi tekanan-tekanan secara psikologis pada saat mereka dewasa.
0: Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Gitu, Mbak.
0: Baik, ini WhatsApp-nya masih banyak tapi saya tahan dulu ya pendengar ya. Kita lanjutkan dulu ke beberapa topik yang belum kita sempat bahas. Sebetulnya ketika kita merasa sudah kelewat jalur begitu ya Bu Indra ya. Apa langkah praktis sebaiknya yang dilakukan orang tua ketika memang ingin kembali ke jalur yang benar Bu Indra?
1: Ya, kalau saya itu biasanya menggunakan plan to check. Ya, plan to check. Rencananya baik, kerjanya seperti apa, ceknya seperti apa. Tapi dalam menggunakan hal yang langkah yang praktis itu bisa pikirkan, tanyakan, lindungi, pantau. Ya, hampir mirip ya. Kalau plan to check atau pikirkan ada tambahan lagi. Pikirkan dan tanyakan itu plan. Ya. Plan to check, ceknya lindungi dan cek do-nya lindungi. Ya. Ceknya adalah pantau. Nah, pikirkan tujuan serta dampak jangka panjangnya. Tanyakan persetujuan anak jika dia sudah dapat menyampaikan pendapat. Lindungi identitas dan informasi pribadinya dengan membatasi sebagian yang ditampilkan. Serta memilih pengaturan audiens. Gitu. Nah, setelah diunggah, maka pantau komentarnya, ya, penyebaran ulangnya, dan respon anak. Maka jika muncul ketidaknyamanan atau risiko, segera dihapus konten dan hentikan penyebarannya sejauh memungkinkan. Jadi kita bisa take down gitu, ya. Nah, tetapi ini ada satu hal yang kadang-kadang itu tarik-menarik gitu ya. Wah, ini live-nya sudah ratusan atau bahkan jutaan ini. Kalau saya take down, rugi dong. Nah, kerugian yang perlu dipikirkan adalah justru kerugian jika itu menimpa pada anak itu. Bukan kerugian material yang hanya dinikmati sebagian oleh orang tua. Bukan atau komunitas atau siapapun pembuat kontennya. Nah ini biasanya anak terkalahkan ini. Ya. Nah inilah maka risiko-risiko itu memang harus dipelajari, dipahami. Dan tentu saja harus segera mungkin untuk kalau perlu itu kemudian tekton lah gitu ya. Jangan sampai kemudian ini sudah disebarluaskan ya. Yeah. Kita tekton nggak ada gunanya. Bukan begitu. Mm-mm. Ya, bukan begitu. Setidaknya ketika kita melakukan tekton atas apa yang kita lakukan, apa yang telah kita informasikan dan itu merupakan sebuah kesalahan, maka sebenarnya kita sudah membatasi sharing tadi gitu.
0: Baik, sebenarnya pengen bahas banyak lagi Bu Indra, tapi memang karena keterbatasan waktu ya pada kesempatan siang hari ini, boleh untuk tutup jumpa kita Bu Indra sebagai penutup, apa pesan Ibu kepada orang tua dan masyarakat mengenai keterlibatan anak nih dalam konten media sosial, silakan.
1: Ya, jadi para pendengar yang berbahagia, ya, mari kita menempatkan anak itu sebagai subjek yang punya hak, bukan sekedar objek konten. Sebelum menekan tombol unggah, tanyakan 3 hal. Apakah konten ini tetap baik bagi anak ketika ia dewasa? Popularitas dan keuntungan itu sifatnya sementara. Sedangkan jejak digital dapat bertahan lama. Kita harus memberikan ruang kepada anak untuk kreatif, tetapi memastikan kreativitas tersebut tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, bermartabat, dan selalu berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Anak boleh hadir dan berkarya di ruang digital, tetapi hak keamanan dan masa depannya tidak boleh dikorbankan demi sebuah konten. Gitu, Wak.
0: Baik, terima kasih Bu Indra. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Bu Indra. Sehat selalu Bu Indra, ya, selamat siang.
1: Banyak sekali rame ya.
0: Ini kalau tidak saya batasi masih ada beberapa ini yang belum tersampaikan Bu Indra.
1: Ya,
0: kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu Bu Indra, selamat siang.
1: Boleh, terima kasih Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar Semarang Siang ini ya, pelibatan anak dalam pembuatan konten media sosial, Dr. Indra Kertati MSI dari Universitas 17 Agustus Semarang. Kita akan hadirkan juga informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis.
0: Nih
1: program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

Pendengar, kami masih mencoba tergabung bersama Pro 3 RRI untuk menghadirkan dinamika olahraga ya. Kami masih berusaha bersama tim teknik. Sembari itu kita akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk Anda.

0: Tita.
1: Apa?
0: Kamu pernah gak sih ngerasa nyesel karena abis posting sesuatu di medsos?
1: Ya pernah lah. Dulu tuh aku pernah upload story kan waktu lagi kesel. Besoknya malah nyesel sendiri karena ada yang kesindir katanya.
0: Waduh, itu dia. Kadang-kadang kita mikir, ah cuma mau curhat doang.
1: Iya.
0: Tapi ternyata bisa nyakitin orang lain.
1: Setuju banget sih. Mending tuh sekarang tuh posting yang positif aja, biar kita termotivasi. Atau malah mending pilih yang hiburan atau informasi yang bermanfaat.
0: Bener, biar medsos jadi tempat yang damai, bukan ajang nyindir atau nyebar hoax.
1: Karena sebetulnya kan orang yang bijak di medsos itu kelihatan keren, karena sebetulnya dia bisa nahan diri untuk gak posting sembarangan.
0: Iya, karena bijak itu gak susah kok. Cukup mikir dulu sebelum ngepost. Simple, tapi dampaknya gede banget.

Mendengar karena masih ada gangguan teknis ya siaran pada kesempatan kali ini, kami masih mencoba bergabung bersama Pro 3 RRI. Jadi kami kembali ke Pro 1 RRI Semarang untuk menghadirkan musik-musik terbaik untuk Anda. Jadi jangan ganti channelnya, tetap bersama kami. Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Unwahas bangun rumah sakit untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Selengkapnya akan bersama Bawa Wiranto. Bawa informasinya.
1: Ya, baik. Terima kasih rekan Silvi. Pendengar, Universitas Wahid Hasyim Semarang membangun rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan di Kota Semarang. Rumah sakit Unwahas dibangun di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2027. Pembangunan rumah sakit tersebut kembali dipercepat setelah rencana proyek yang disusun sejak 2022 lalu sempat terhenti. Hal itu disampaikan Ketua Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Profesor Nur Ahmad, di mana pembangunan rumah sakit Unwahas dilakukan melalui kolaborasi Yayasan Wahid Hasyim Semarang, MHCT, dan Yayasan Bondo Masjid Agung Semarang. Menurutnya, rumah sakit tersebut dibutuhkan untuk mendukung Unwahas yang memiliki fakultas kedokteran sekaligus memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat di Kota Semarang, khususnya di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Ia menargetkan pembangunan dapat diselesaikan sekitar 1 tahun, termasuk pengerjaan fisik bangunan dan pengadaan peralatan medis. Investasi peralatan kesehatan rumah sakit tersebut diperkirakan mencapai 150 miliar rupiah. Rumah sakit Unwahas nantinya akan memberikan layanan umum dengan pengembangan layanan unggulan di bidang jantung dan geriatri. Lahan yang disiapkan untuk pengembangan kawasan rumah sakit mencapai sekitar 5 hektar. Dari luasan tersebut, sekitar 1,2 hektar telah terdapat bangunan. Sementara itu, Rektor Unwahas Profesor Helmi Purwantor mengatakan bahwa rumah sakit Unwahas menjadi salah satu langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan wahana pendidikan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Menurutnya, rumah sakit tersebut nantinya tidak hanya menjadi tempat pendidikan dan praktik mahasiswa Fakultas Kedokteran, tetapi juga dapat dimanfaatkan mahasiswa ke program studi lainnya seperti farmasi dan fisioterapi. Unwahas akan mendukung operasional rumah sakit melalui penyediaan sumber daya manusia, termasuk dokter dan dosen yang dapat menunjang fungsi pelayanan sekaligus pendidikan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Bu Wiranto. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Pendengar, untuk kumandang azan duhur, wilayah kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang pukul 11.47 ya waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, azan duhur akan berkumandang pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami akan hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Puasa Senin dan Kamis adalah amaliah yang mungkin sering terdengar di telinga kita. Namun tahukah Anda mengapa hari Senin dan hari Kamis yang dipilih? Dari Syekh Abu Zakaria Al-Ansori dalam kitabnya Fathul Wahhab, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tu'radul a'malu yaumal itsnaini wal khamisi fa uhibbu ayu'rada amali wa ana shaimun. Rasulullah bersabda, amal itu diperlihatkan di hadapan Allah pada hari Senin dan hari Kamis. Aku gembira sekali amalku diperlihatkan di saat aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Untuk itu, baik-baiklah berperilaku. Setidaknya menjaga dengan berpuasa Senin dan Kamis, karena segala bentuk aktivitas kita di hari itu akan dihantarkan malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Bagian Republik Indonesia mempercepat pengoperasian 1.700 dapur SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Langkah tersebut guna memperluas jangkauan program makan bergizi gratis, MBG, terutama ke daerah yang membutuhkan intervensi gizi lebih mendesak. Polresta Cilacap mengintensifkan patroli malam, khususnya saat malam minggu, untuk mencegah tawuran dan aksi kekerasan di jalan yang berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Dalam patroli tersebut, personel dibagi menjadi 3 tim untuk menyasar sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi gangguan Kamtibmas. Polisi juga menyambangi warga, termasuk kelompok anak muda yang masih berkumpul untuk memberikan imbauan agar tidak terlibat tawuran maupun aksi kekerasan. Info Pro 1.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, yeah. Bentar ya. Buk gedebuk. Buk gedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Ya, saatnya kita update di beberapa wilayah dalam informasi Babin Kamtipmas siang hari ini. Kita akan coba jalan-jalan dulu ini ya ke wilayah Desa Kalirejo. Kita sapa dulu ada Bribda Rizkiawan Satrio Wibowo. Selamat siang Pak Rizky.
1: Baik, selamat siang.
0: Pak Rizky, boleh diupdate di wilayah Polres Kebumen nih, tepatnya di Desa Kalirejo. Bagaimana informasi ketertiban masyarakat di sana, Pak Rizky?
1: Baik, saya Rizkiawan Satrio Wibowo, Babin Kamtipmas Desa Kalirejo. Mohon izin melaporkan langsung dari Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Hingga saat ini situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di wilayah ini terpantau aman dan kondusif. Aktivitas warga berjalan normal seperti biasa, mulai dari kegiatan ekonomi, pertanian, hingga aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. Berbicara mengenai upaya menjaga keamanan lingkungan, partisipasi masyarakat Desa Kalirejo terbilang cukup tinggi. Desa Kalirejo terdiri dari 6 dusun dan seluruhnya sudah memiliki pos ronda aktif yang melaksanakan kegiatan siskamling atau sistem keamanan lingkungan setiap malam mulai pukul 9 malam hingga dini hari. Dengan demikian, pengawasan keamanan lingkungan dapat menjangkau seluruh wilayah desa secara merata. Kegiatan ronda ini dilakukan secara bergiliran oleh warga di masing-masing dusun. Yang menarik, koordinasi antara Babin Kamtipmas dengan warga saat ini sudah memanfaatkan teknologi digital. Babin Kamtipmas rutin melakukan apel malam melalui grup WA. Melalui grup tersebut, masing-masing pos ronda di setiap dusun menyampaikan laporan situasi terkini di wilayahnya masing-masing. Langkah ini menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtipmas, sehingga jika ada hal-hal yang mencurigakan bisa segera diantisipasi dan ditindaklanjuti oleh petugas. Selanjutnya, di bidang pembinaan masyarakat, pemerintah Desa Kalirejo bersama Babin Kamtipmas juga aktif turun langsung dan menghadiri berbagai kegiatan keagamaan serta tradisi masyarakat setempat. Beberapa di antaranya seperti peringatan Maulid Nabi, tradisi ruahan, menjelang bulan Ramadan, serta berbagai kegiatan budaya bulan Jawa Maulidan, tahlilan, setiap malam Jumat, ruahan, rajaban, dan lainnya yang masih terus dilestarikan oleh warga. Kehadiran aparat dalam kegiatan-kegiatan tersebut bukan sekedar seremonial, namun dimanfaatkan sebagai momentum untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun komunikasi yang baik dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta seluruh elemen warga. Pendekatan persuasif dan humanis semacam ini dinilai efektif dalam menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan. Masyarakat juga terus diimbau untuk memanfaatkan layanan kepolisian 110 yang siap melayani selama 24 jam penuh, cepat, mudah, dan bebas pulsa. Layanan ini bisa dihubungi kapan saja apabila warga membutuhkan bantuan darurat kepolisian atau ingin melaporkan suatu kejadian di lingkungan sekitar. Semua upaya ini sejalan dengan jargon yang disusun oleh Polres Kebumen, yaitu respon cepat, tulus melayani. Jargon ini menjadi wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik, cepat, dan tulus kepada masyarakat, khususnya dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Kebumen. Demikian laporan dari saya, laporan situasi terkini dari Desa Kalirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen untuk RRI kembali ke studio. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Pak Rizky informasinya. Salam presisi, nanti kami tunggu informasi lainnya kembali. Demikian tadi pendengar info Babinkamtibmas wilayah Desa Kalirejo Kebumen ya, bersama Bribda Rizkyawan Satrio Wibowo.

0: Selamat datang di Sinau Print. Ada yang bisa dibantu, Mas?
1: Saya mau asing.
2: Loh, kok MMP-nya langsung keluar? Sebentar, Mbak. Maaf, cuacanya dingin. Asing. Loh, kok Muk juga langsung keluar? Padahal saya belum bilang. Kok cepet banget? Udah sesuai dengan apa yang mau saya pesan?
0: Benar, Mas. Karena hanya di Sinau Print kami tahu apa yang Anda mau. Cetaknya cepat dan hasilnya tajam. Cetak MMT, tumbler, ID card, mug, kalender, banner, sampai branding mobil di Sinau Print aja. Sinau Print, teman cetakmu kapan aja. Yuk, gas ke Jalan Jati Barang Timur 16 nomor 184 Semarang atau di Jalan Indraprasta nomor 21 Semarang. Bersin-bersin, mungkin gejala flu. Cetak di Sinau Print, hasilnya pasti love you.

0: Kita update lagi informasi bersama reporter kami ya. Polda Jateng bongkar mata rantai peredaran sabu dan kejar pemasok di Temanggung. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membongkar mata rantai peredaran narkotika jenis sabu di Kabupaten Temanggung. Ada dua pria yang merupakan residivis kasus narkotika ditangkap. Dan polisi menyita 20 paket sabu dengan berat bruto 18,59 gram. Kedua tersangka masing-masing berinisial DA, 49 tahun warga Kledung, dan S, 45 tahun warga Paraan. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di wilayah Temanggung. Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yos Guntur mengatakan informasi ditindaklanjuti dengan penyelidikan hingga polisi menangkap DAF atau DA di sebuah rumah di Kelurahan Pengilon, Kecamatan Bulu, Sabtu 8 Agustus sekira pukul 9 pagi. Dari penyelidikan itu kemudian menemukan satu paket sabu dan alat hisap korek dan pipet kaca. Dari pemeriksaan, DA mengaku mendapatkan sabu dari S. Ia juga mengaku berperan sebagai perantara dengan menerima informasi mengenai lokasi sabu yang telah diletakkan pemasok, kemudian meneruskan kepada calon pembelinya. Polisi kemudian mengembangkan informasi itu dan menuju ke rumah S di Desa Parakan Wetan, Kecamatan Paraan. Tersangka S kemudian ditangkap pada pukul 12.30 WIB. Di kamar tersangka S ditemukan 19 paket sabu dengan bruto 17,96 gram dan diamankan pula timbangan digital, plastik klip, dan nakban. Kepada penyidik, S mengaku mendapatkan sabu dari seorang berinisial RR yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Polisi menurutnya sabu tersebut kemudian dipecah menjadi sejumlah paket kecil dan ditempatkan di lokasi tertentu sesuai perintah pemasok. Aktivitas tersebut diduga telah dilakukan S selama 1,5 bulan dalam kurun waktu tersebut. S telah 4 kali menerima dan memecah, kemudian menempatkan sabu di tempat khusus yang ia sebutkan. Sebagai imbalan, S dijanjikan uang 1,5 juta untuk setiap 5 gram sabu yang diedarkan. Ia juga dijanjikan dapat mengonsumsi sabu secara gratis. Sementara kedua tersangka akan karena telah menjalani hukuman dan dalam kasus narkotika, DAF menjalani hukuman di tahun 2018 dan 2020, sementara S dihukum perkara narkotika 2016-2022. Kedua tersangka kini telah diamankan di Mapolda Jawa Tengah untuk menjalani proses penyidikan dan polisi masih memburu RR dan pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan itu. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Nanti kami update informasi lainnya kembali.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kita akan update informasi bersama Pro 1 RRI Semarang dalam Warta Berita pukul 13 ya waktu Indonesia Barat. Nanti kita update mengenai informasi-informasi menarik ya. Ada lomba tangkap lele nih pendengar di Kabupaten Kendal. Bagaimana informasinya? Tetap bersama kami.

0: Bagaimana cara mencegah impulsif buying? Kita simak penjelasan dari dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Sukma Adi Galuh Amawidiawati, SPSI, MPSI.
1: Impulsif buying adalah suatu perilaku di mana seseorang membeli sesuatu tanpa direncanakan dan tanpa memikirkan secara lengkap fungsi, tujuan, hingga konsekuensi dari pembelian barang tersebut.
2: Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif buying diantaranya, yang pertama adalah lingkungan pemasaran, yaitu terkait dengan tampilan dan penawaran produk. Bisa jadi terkait diskon-diskon atau harga-harga hemat yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terkait dengan pengaruh lingkungan sosial. Misalnya, tidak ingin ketinggalan terhadap tren yang terbaru, selalu ingin tampil mengikuti perkembangan zaman, atau ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kepribadian, terkait dengan mood atau keadaan emosi saat itu. Ada beberapa orang yang melakukan impulsive buying dengan alasan bahwa, oh, ini adalah suatu self-reward yang diberikan kepada diri, atau mereka melakukan impulsive buying itu karena untuk mengurangi kecemasan karena takut ketinggalan tren yang terbaru atau takut ditolak oleh lingkungannya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Jangan sampai mereka membuang sampah di sungai-sungai, membuang kotoran di sungai, sehingga itu nanti akan membuat dampak yang tidak baik.
3: Ada persoalan ini yang harus kita libatkan seluruh stakeholder, termasuk komunikasi dengan orang tua.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, warga Kabupaten Kendal gelar lomba tangkap lele untuk jaga kebersihan sungai. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin meminta sekolah dan keluarga ikut turun cegah perundungan. Saya Silvi Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama untuk Anda. Omah Kriya di Gedung Dekra Nasda sebagai etalase ekonomi kreatif Salatiga dilakukan renovasi. Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan mengapresiasi para donatur dalam renovasi Omah Kriya untuk memajukan ekonomi terutama sektor UMKM. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
4: Dan segala sesuatu akan menarik apabila di dalamnya ada kreativitas dan inovasi.
5: Pemerintah Kota Salatiga menggelar acara apresiasi bagi para donatur dan relawan yang berkontribusi dalam perbaikan gedung Dekra Nasda Omah Kriya, Salatiga. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, mengapresiasi tinggi sinergi kuat antara pemerintah kota, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan etalase ekonomi kreatif yang modern. Pihak pemerintah daerah menegaskan bahwa Omah Kriya harus beroperasi secara profesional serta tidak monoton dalam menyajikan berbagai hasil kerajinan daerah. Wali Kota Salatiga meminta seluruh pengelola dan Satgas di Kranasda agar terus menelurkan inovasi serta karya kreatif secara konsisten.
4: Sehingga saya harapkan barang semua yang mengisi di Kranasda ini maupun leading sector maupun pelatih pelaksana tim Satgas dari Dekranasda ini bekerja dengan sungguh-sungguh.
5: Ketua Dekranasda Kota Salatiga, Retno Robi Hernawan, menegaskan bahwa Omah Kriya hadir sebagai rumah bersama bagi tumbuhnya sektor UMKM serta kebudayaan lokal. Pihak pengurus menerapkan sistem kurasi berkala untuk memastikan seluruh produk kerajinan yang terpajang memiliki standar kualitas tinggi dan daya saing. Pengelola Omah Kriya Salatiga merancang beragam agenda menarik mulai dari diskusi kreatif, live shopping, hingga ajang kesenian untuk menggait para pengunjung. Pemerintah kota berharap wajah baru Omah Kriya mampu meningkatkan citra positif Salatiga di bidang industri kreatif daerah.
6: Saya ingin menyampaikan bahwa depan dikatakan ada kesempatan yang lebih luas bagi siapa yang memiliki produk unggulan untuk bergabung di Omah Kriya Salatiga. Seluruh produk akan terkurasi.
5: Para donatur dan relawan menyambut bangga hasil peremajaan gedung yang kini siap beroperasi penuh melayani para pelaku usaha lokal. Sinergi berkelanjutan ini diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kota Salatiga. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kendal beramai-ramai menangkap ikan lele di sungai irigasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lomba gogoh lele juga dimaksudkan agar warga ikut menjaga kebersihan sungai. Berikut laporan Faiz Rosi.
7: Oh, seru banget, setiap tahun kita adain lomba gogoh lele dan lihat ramai terus.
8: Warga RT 3 RW 2 Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring, Kendal beramai-ramai menangkap ikan lele di sungai irigasi mengikuti lomba gogoh lele memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Peserta lomba gogoh lele khusus untuk warga setempat, mulai anak-anak, remaja, tua muda, laki-laki maupun perempuan. Lomba gogoh lele di sungai irigasi ini pun menjadi lomba ikonik di kampung RT 3 RW 2 Desa Karangayu, Cepiring. Ketua RT 3 RW 2 Desa Karangayu Cepiring Sukadi mengatakan lomba gogoh lele sudah dilakukan beberapa tahun ini pada momen hari ulang tahun kemerdekaan RI. Tujuannya untuk mempererat kebersamaan sesama warga sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar menjaga sungai-sungai selalu bersih.
2: Ya, menjaga sungai itu sendiri, jangan sampai mereka membuang sampah di sungai-sungai, membuang kotoran di sungai, sehingga itu nanti akan membuat dampak yang tidak baik khususnya untuk para petani. Oleh karena itu kita kenalkan dengan sungai ini, mereka supaya tahu akan makna air di sungai itu.
8: Ketua Panitia Elang Sakti Pratama mengatakan para pemuda selalu menjadi penggerak kegiatan. Demikian pula pada kegiatan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI.
9: Ya, semua bergerak dan antusias saling membantu, Pak.
8: Seorang peserta ibu-ibu malah mengaku senang mengikuti lomba gogoh lele. Harapannya tiap tahun terus diadakan yang lebih meriah lagi, misalnya ditambah beberapa ekor ikan yang berukuran besar.
7: Ya, semoga lebih seru, tetap ada, tetap diadain. Kali ini sudah dibersihin sampai bersih sama gotong royong satu RT.
10: Pengennya ada ikan lain selain lele atau gimana?
7: Pengennya ada ikan yang besar.
8: Kegiatan sebelumnya diawali jalan sehat, lomba khusus untuk anak-anak, ibu-ibu, dan bapak-bapak. Puncak kegiatan akan digelar minggu depan berupa hiburan kesenian tradisional Warok dan Singo Barong. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah perubahan sosial dan derasnya arus informasi, penguatan etika berkebangsaan menjadi semakin penting. Guru sekaligus pegiat sastra, Lia Ramadhani, berbagi pandangan tentang pentingnya menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan tanggung jawab kebangsaan. Terutama kepada generasi muda. Kali ini dipandu Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
11: Selamat siang, Bu Ia.
12: Halo, selamat siang.
11: Iya, Bu Ia, Ibu, apa sih ini yang dimaksud dengan etika berkebangsaan ini, Bu? Dan mengapa nilai ini penting ya untuk diperkuat kembali di tengah perubahan sosial saat ini, Bu?
12: Oh, oke. Menurut saya ya, etika kebangsaan itu bukan hanya tentang bagaimana kita memahami Pancasila, undang-undang, atau hanya menghafal simbol-simbol Bhinneka Tunggal Ika saja, tapi lebih dari itu, etika kebangsaan itu bagaimana kita menjalani kehidupan sebagai guru, sebagai penyiar radio, sebagai apapun itu kita sebagai warga negara, untuk bisa menghargai perbedaan, menjaga martabat sesama, bisa bertanggung jawab atas pilihan yang sudah kita ambil, serta bisa menempatkan kepentingan bersama pastinya di atas kepentingan pribadi di kita. Dan apalagi sekarang gini kan ya, di perubahan sosial yang sangat cepat itu, kita kan apa-apa itu sekarang sudah serba cepat ya, gampang tersebar. Nah, menurut saya bangsa ini tidak hanya butuh generasi yang pintar secara akademik aja, tapi juga bagaimana kita bisa membentuk generasi yang memiliki integritas, punya empati yang tinggi, punya tanggung jawab, serta punya kedewasaan dalam menggunakan kebebasan yang ada.
11: Baik, ya, Bu Ia, kan ini Bu Ia juga ya, sebagai seorang guru, ini bagaimana caranya Bu Ia menanamkan etika berkebangsaan kepada generasi muda saat ini agar tidak sekedar memahami nilai-nilai kebangsaan saja, tapi juga bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari nih, Bu?
12: Ya, sebagai guru saya percaya ya bahwa pendidikan karakter itu paling kuat dimulai dari yang namanya keteladanan dan pembiasaan. Nah, ini penting sekali karena dengan ada keteladanan yang baik, anak-anak pastinya akan terbiasa melihat, terbiasa mencontoh, meneladani kebiasaan yang baik dan pembiasaan. Nah, ini pembiasaan-pembiasaan, hal-hal pembiasaan yang baik, ini nantinya bisa menjadi terbentuklah karakter generasi yang kuat. Bagaimana mereka bisa belajar jujur, tanggung jawab, menghargai perbedaan antar sesama teman, bekerja sama, musyawarah, dan lain sebagainya, itu dari keteladanan dan pembiasaan yang bisa ditanamkan. Kalau saya guru kan di sekolah ya, dari pagi sampai siang mereka di sekolahan itu bisa dibiasakan dengan pembiasaan yang baik itu.
11: Baik. Nah, Ibu, Bu Ia ini kan selain sebagai seorang guru gitu ya, juga sebagai pegiat seni atau seni teater ya. Ini. Sejauh mana ini karya seni bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, empati, toleransi, dan juga penghargaan terhadap keberagaman ini, Bu Ia?
12: Seni itu kan kita tahu bahwa seni adalah salah satu cara paling manusiawi lah, bisa dibilang begitu ya, paling manusiawi untuk bisa belajar memahami kehidupan. Ketika seseorang membaca sastra, bermain teater, menari, atau menyaksikan sebuah pertunjukan, pastinya dia tidak hanya menerima informasi saja, tapi juga diajak untuk merasakan pengalaman dari sudut pandang yang berbeda. Dan disitulah menurut saya empati dan kepekaan sosial itu dapat tumbuh. Nah, dalam komunitas seni yang saya jalani, saya melihat bahwa proses berkarya itu justru mengajarkan nilai kebangsaan secara nyata. Adanya disiplin, adanya tanggung jawab, kerjasama, penghargaan terhadap perbedaan, dan kesediaan untuk memberi ruang kepada orang lain itu sangat nyata, dan itu yang bisa kita betul-betul kita rasakan sebagai saya sebagai di komunitas seni.
11: Baik, terakhir Bu Ia, apa ini kira-kira ya, langkah konkret yang menurut Bu Ia ini perlu nih dilakukan di sekolah, di keluarga, komunitas, dan juga pemerintah agar penguatan etika berkebangsaan tidak berhenti sebagai wacana saja Ibu, tapi benar-benar menjadi budaya dalam kehidupan bermasyarakat Ibu?
12: Ya, mungkin bisa dibilang dua ya kuncinya itu, keteladanan, yang satu kolaborasi. Apalah artinya sebuah keteladanan yang baik kalau tidak ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, komunitas, masyarakat, dan pemerintahan. Semua elemen masyarakat itu harus benar-benar bisa berjalan, beriringan, bersinergi, punya tujuan yang sama, bukan berjalan sendiri-sendiri.
11: Iya, terima kasih Bu Ia atas insight-nya ya, siang hari ini bersama RRI. Selamat siang Bu Ia.
12: Selamat siang, terima kasih.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, menyikapi maraknya kasus bullying, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin meminta pencegahan kasus bullying harus dimulai dari sekolah dan keluarga. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
13: Dengan kejadian adanya aduan-aduan ini, saya senang sebenarnya. Dengan banyaknya aduan, artinya malah semakin aware.
14: Pendengar, maraknya kasus perundungan yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah mendorong Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun meminta upaya pencegahan diperkuat dari lingkungan sekolah hingga keluarga. Pernyataan itu disampaikan menyusul munculnya kasus dugaan perundungan terhadap siswa MTS di Kabupaten Pati dan kasus serupa di Kabupaten Pemalang belum lama ini. Tas Yasin menegaskan penanganan kasus bullying tidak cukup dilakukan setelah kejadian terjadi. Langkah yang paling penting adalah membangun sistem pencegahan yang melibatkan sekolah, orang tua, dan lingkungan sekitar anak. Menurutnya, sekolah memiliki peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Karena itu, tenaga pendidik perlu dibekali kemampuan untuk mengenali dan mencegah terjadinya perundungan sejak dini. Begitu juga, keluarga juga memiliki peran besar dalam membentuk perilaku anak. Sebab pendidikan karakter dimulai dari rumah melalui pola asuh yang baik dan komunikasi yang terbuka. Tas Yasin juga menekankan pentingnya komunikasi yang intensif antara sekolah dan orang tua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui berbagai program. Salah satunya melalui forum anak pesantren yang menjadi wadah edukasi dan partisipasi anak dalam membangun lingkungan yang ramah dan bebas kekerasan. Selain di sekolah, ia menjelaskan setiap kasus perundungan perlu diantisipasi secara menyeluruh untuk mengetahui akar persoalan. Sebab perilaku bullying tidak selalu bermula dari lingkungan sekolah, tetapi bisa berasal dari lingkungan sosial maupun keluarga.
3: Persoalan anak ini yang harus kita libatkan seluruh stakeholder, termasuk komunikasi dengan orang tua. Jadi kita harap sekolah-sekolah ini akan komunikasi dengan orang tua, bagaimana perilakunya di sekolahan, bagaimana perilakunya di lingkungannya. Nah, ini yang nantinya akan semakin menekan.
14: Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin menyebut, munculnya kasus bullying menandakan semakin banyak masyarakat yang lebih berani speak up dan juga melapor.
15: Semakin banyak yang speak up di sini dan kita akan kemudian mendampingi ini.
14: Lebih lanjut menurutnya, semakin banyak laporan yang masuk, semakin besar peluang untuk melindungi anak dan mencegah terjadinya kasus serupa. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan diminta memperkuat perannya dalam mencegah dan menangani kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ini sebetulnya kami sudah punya program Zero Bullying. Jadi jangan sampai ada kekerasan-kekerasan di sekolah atau tingkat satuan pendidikan.
17: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan keberadaan TPPK menjadi salah satu instrumen penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman dan bebas dari kekerasan. Hal itu disampaikan menyusul dugaan kasus perundungan yang terjadi di salah satu SMP di Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang awal bulan ini. Menurut Sadimin, TPPK tidak boleh hanya dibentuk sebagai pemenuhan administratif, tetapi harus benar-benar aktif melakukan pencegahan, mendeteksi potensi kekerasan, serta memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan tepat. Dia menilai penguatan TPPK perlu berjalan beriringan dengan pendidikan karakter. Menurutnya, karakter peserta didik harus terus dibangun agar tumbuh sikap saling menghargai, empati, dan menghormati sesama. Sadibin menyebut Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menjalankan program Zero Bullying di jenjang SMA, SMK, dan SLP yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk jenjang SMP, penanganan berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota.
18: Kita tidak lanjuti, maka pendidikan karakter penting, ya. Bagaimana anak-anak itu berinteraksi, pengawasan terhadap anak-anak kita, jangan sampai lengah. Biasanya itu ada piket kok. Saya dulu kepala sekolah itu ada piket, kalau istirahat itu teman-teman nyebar. Kalau dulu namanya STP2K, nyebar. Jadi titik-titik kumpul itu anak di mana? Nah itu, anak bisa terpantau, bahkan setiap sudut ada CCTV yang bisa memantau dan layar lebar di ruangan saya.
17: Sebelumnya, perkembangan Satreskrim Polres Pemalang terus mendalami kasus meninggalnya seorang pelajar SMP berinisial AAF, 13 tahun warga desa Semingkir, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Kematian remaja itu diduga berkaitan dengan kasus perundungan atau bullying. Kasat Reskrim Polres Pemalang AKP M. Faisal Wildan Umar menjelaskan hingga Selasa 4 Agustus 2026, penyidik masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik juga telah memintai keterangan dari keluarga korban dan memeriksa 10 teman korban.
19: Masih kami dalami dan proses penyelidikan. Jadi kami ekspos setelah semuanya komplit dan secara komprehensif.
20: Hasil otopsi belum keluar, Nen?
19: Untuk hasil otopsi secara resmi masih belum keluar. Kami menunggu juga hasil otopsi dari Bidokes Polda Jateng.
17: Sebelumnya, Polres Pemalang menerima laporan terkait dengan meninggalnya AAF pada Minggu 2 Agustus 2026 sekira pukul 10 malam. Dari keterangan awal, korban diketahui sempat menjalani perawatan selama 1 hari di Rumah Sakit Marta Tilah, Randu Dongkal, sebelum akhirnya meninggal dunia. Lukis dalam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia, RRI, membuka ajang pencarian bakat Bintang Radio 2026. Tahun ini kompetisi menyanyi tersebut menghadirkan mekanisme baru pada tahapan seleksi, khususnya setelah peserta melewati tingkat koordinator wilayah atau korwil. Ketua Pelaksana Bintang Radio RRI Semarang Muhammad Reza pagi tadi mengatakan secara umum proses pelaksanaan Bintang Radio 2026 masih sama dengan tahun sebelumnya. Peserta melakukan pendaftaran secara daring melalui laman bintangradio.rri.id dengan mengirimkan video menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu daerah. Ia menerangkan, Bintang Radio 2026 tetap mempertandingkan 2 kategori, yakni putra dan putri. Peserta yang diperbolehkan mengikuti kompetisi berusia 16 hingga 25 tahun.
21: Sejauh ini sebenarnya sama seperti tahun 2025. Dari proses pendaftarannya di bintangradio.rri.id, ngirimin video dia nyanyi lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Kemudian nanti kita kurasi audisi secara online, kemudian offline juga ke studio, sampai ke babak final di tingkat satker. Setelah itu, nah yang beda baru di seleksi tingkat korwilnya. Karena kalau tahun lalu kan dari korwil langsung ke nasional, kalau sekarang dari korwil, tingkat korwil 11, kemudian nanti yang pemenang tingkat korwil 11 ditandingkan ke semua korwil se-Indonesia.
0: Lebih lanjut, Reza menjelaskan proses pendaftaran dan pengiriman persyaratan berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Peserta diwajibkan mengirimkan video penampilan dengan durasi 60 hingga 90 detik. Kita beralih ke informasi lain. Akademisi mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal di tengah perubahan iklim dan kondisi geopolitik. Untuk itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan bahan pangan lokal. Berikut laporan selengkapnya.
22: Ya, masyarakat itu punya cara sendiri untuk kemudian bisa bertahan.
23: Perubahan iklim dan kondisi geopolitik global turut memberikan tekanan terhadap ketahanan pangan dan harga sejumlah komoditas. Menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diimbau untuk kembali mengoptimalkan pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan. Hal itu dikatakan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Sugio Pranoto Katolik University atau SU, Dr. Ineke Hantoro MSC. Lebih lanjut, Ineke menilai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sejumlah komoditas pangan tertentu dapat membuat masyarakat lebih rentan terhadap gejolak harga. Ia menambahkan, selain memiliki nilai ekonomi, pemanfaatan pangan lokal juga dapat mendorong diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap satu jenis komoditas.
22: Kearifan lokal gitu ya Pak ya. Sebenarnya masyarakat itu punya cara sendiri untuk kemudian bisa bertahan. Tadi kan lawuhan itu sebenarnya secara tidak langsung turun-temurun mereka berusaha menyediakan akses pada protein atau makanan dengan kualitas yang baik. Tetapi kalau tadi kemudian kita lihat gempuran bahwa perubahan iklim ekstrim, kemudian cuaca ekstrim ya, memicu cuaca ekstrim, dan juga ya sekarang geopolitik ya yang juga mewarnai ini kan menjadi tadi kearifan-kearifan lokal ini kemudian menjadi sulit untuk diterapkan.
23: Sementara itu, Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Eko Yuniarto mengungkapkan pihaknya memiliki program untuk diversifikasi pangan serta pengendalian harga inflasi. Ia mengungkapkan hal tersebut diwujudkan melalui program bulir padi dengan pemanfaatan pekarangan dan kemiling semar melalui distribusi pangan keliling.
2: Dalam penggodokan dari dinas kami yaitu bulir padi, yaitu pembudidayaan lahan pekarangan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga dan gizi. Nah ini adalah salah satunya diversifikasi pangan untuk bisa menjadikan salah satunya pekarangan ini juga menjadi bisa menjadi lahan pertanian bagi warga masyarakat untuk menggantikan beras yang pada saat ini mungkin kalau kita melihat lonjakan harganya fluktuatifnya luar biasa yang pada saat ini terjadi seperti ini sebagai upaya kami juga untuk menstabilkan harga yang ada di
23: lebih lanjut Eko mengatakan pengembangan pangan lokal juga perlu diikuti dengan inovasi pengolahan sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah lebih menarik bagi masyarakat sekaligus mampu bersaing di pasaran. Boy Ranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih Tornado FC, Stefan Kelcis, memuji mentalitas dan karakter bertanding skuadnya yang mampu memberikan perlawanan di sepanjang pertandingan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat pemain-pemain saya.
5: Peringkat tim Kendal Tornado FC menelan kekalahan tipis 0-1 saat dijamu PSS Sleman dalam uji coba di Stadion Mangkuharjo. Gol kemenangan tuan rumah dicetak striker Matius Fornazari pada menit 93. Terlepas hasil akhir, pelatih Tornado FC Stefan Kalses mengapresiasi mental bertanding pemain. Pelatih memuji mentalitas dan karakter bertanding skuadnya yang mampu memberikan perlawanan di sepanjang pertandingan. Dalam laga itu, juru taktik asal Surabaya juga menurunkan hampir seluruh pemain yang dibawa. Pemain yang baru bergabung seperti Rival Lastori, Fredian Wahyu Sugiantoro, Ahmad Birul Walidain, Andre Otaviansah, serta Rizky Dwi Pangestu juga mendapatkan menit bermain.
6: Keberhasilan juga buat kita, ucapkan terima kasih banyak buat pemain-pemain saya yang berjuang. Saya yakin mereka makin lama mentalnya makin berkembang. Karena pemain-pemain kita banyak pemain-pemain yang masih muda usianya dan ya mudah-mudahan kita bisa terus berkembang dan kita bisa terus bersaing untuk promosi Liga 1. Terima kasih.
5: Menurutnya uji coba jadi kesempatan melihat perkembangan seluruh pemain setelah 4 pekan persiapan. Sedangkan manajer Tornado FC Heri Sasongko mengatakan pemain berproses dan berprogres di setiap latihan dan uji coba. Harapannya nanti di kompetisi mereka benar-benar siap.
24: Juga saya bilang sama mereka ketika konsentrasi, tapi dalam 10 menit mereka bisa bikin 3. Dan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak buat pemain-pemain saya. Saya bilang sama mereka, ada pertama, ada kedua, tapi nggak ada ketiga kali.
5: Menurutnya tim Laskar Badai Pantura meraih prestasi lebih tinggi dan membuka jalan menuju kasta kompetisi yang lebih bergensi di sepak bola Indonesia. Agus Hiranto melaporkan untuk RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas siang hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang sekarang masih mendengarkan siaran kami lewat 89 FM pendengar atau juga lewat RRI Digital. Ada saya Galih yang ikut hadir siang hari ini menemani Silvi, menemani Anda juga di 100% Indonesia. Bagaimana pendengar kabarnya untuk hari ini? Tiba-tiba sudah Senin lagi. Ini berarti masuk di minggu kedua bulan Agustus ya?
1: Betul, jadi tiba-tiba Senin aja setelah Sabtu Minggu mungkin liburan kemarin ya pendengar ya.
0: Iya, jalan-jalan ya. Terus
1: dengan
0: juga
1: sepatu rodaku, bukan.
0: Enggak dong. Tapi seperti biasa pendengar, Agustus ini puncak dari panas kota Semarang. Jadi harapannya untuk siang hari ini yang sedang menikmati makan siangnya, air putihnya dijaga.
1: Betul, yang jelas pasti banyak kegiatan di bulan Agustus ini ya.
0: Betul.
1: Kemarin jadi hari jalan sehat nasional.
0: Nah,
1: ya kan? Siapa yang udah dapet door prize?
0: Atau mungkin jalan sehatnya sendiri aja, ada juga yang seperti itu. Banyak hari besar, banyak kejadian juga ya di media sosial pendengar. Kalau Anda mungkin juga sempat melihat di mana ada satu orang yang mengeluhkan tenaga kesehatan pelayanannya kurang cepat gitu.
1: Betul, rumah sakit ya keluhannya itu ya. Lalu tiba-tiba diserang banyak orang dan nggak tahu ternyata malah yang diserang itu sudah meninggal ya kan.
0: Dan itu dia mengungkapkan kekesalannya itu di media sosial threads ya. Satu minggu kemudian setelah mendapatkan banyak sekali hujatan akhirnya meninggal dunia pendengar. Nah, ini menjadi salah satu hal yang sangat memprihatinkan ya, apalagi yang mencecar itu kan tenaga kesehatan yang dimana harapannya selalu memberikan bahasa
1: pelayanan yang baik
0: atau mungkin memberikan sebuah saran pelayanan, malah ada yang sampai ngatain ini pasti menggunakan pelayanan yang gratis gitu, BPJS makanya pakai asuransi mas gitu-gitu. Nah, ini kan wow,
1: ternyata nggak selesai sampai di situ saja ya kan. Hingga saat ini perundungannya kembali menjadi para pelaku itu dirundung oleh teman-teman netizen sekarang.
0: Iya, jadi satu persatu sudah mulai mengeluarkan klarifikasi pendengar.
1: Ada yang bilang bahwa handphonenya dipinjam suaminya.
0: Tapi suaminya juga kerja di nakes.
1: Iya kan. Ada yang bilang lagi akunnya di
0: hack.
1: Ya. Banyak lah alasannya. Ya manusia tempatnya alasan lah ya.
0: Ya begitulah. Tapi ini menjadi salah satu hal yang sangat ini ya, harus diperhatikan bergerak ketika bermedia sosial, ternyata masih banyak orang yang kurang beretika ya.
1: Etika bermedia sosial yang baik bagaimana menurut Anda pendengar? Apakah Anda menggunakan jempol Anda yang aktif itu untuk mencaci maki ya kan? Atau mungkin Anda memilih untuk memendam diri sendiri atau mungkin sharing kepada teman-teman agar caci makinya bersamaan ya kan? Boleh. Sambil request lagu ya di 100% Indonesia kali ini.
0: Silakan di WhatsApp di 081-6666-886
1: atau boleh juga di 024-831-6686. Tapi mohon maaf pendengar, di RRI Digital belum bisa berkomentar ya karena ada gangguan teknis. Nanti kita coba akan benahi untuk Anda lebih lanjut.
0: Pokoknya kami akan hadir pendengar sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Diminum dulu kopinya.
1: Saya ndak biasa minum kopi, Mbah.
0: Sudah, diminum dulu toh.
1: Bah, kok pahit banget toh, Mbah?
0: Ya jelas. Kamu sering ngerjain temanmu yang latah toh?
1: Kok Mbah tahu?
0: Ya jelas. Orang latah itu jangan tambah dikerjain, apalagi dijadikan bahan lelucon. Harusnya kamu itu menenangkan, supaya temanmu itu tidak panik, tidak latah. Kalau perlu, diajak untuk terapi wicara ke ahlinya. Kamu mau? Mbah bikin jadi latah.
1: Enggak, Mbah. Ampun, Mbah. Enggak mau, enggak mau.
0: Mulai sekarang, jangan ngerjani orang latah. Ngerti yo?

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia edisi kali ini ya, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi terkini yang akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman yang sudah terhubung bersama dengan kami lewat telepon. Selamat siang rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, saat ini saya melaporkan terkait dengan kegiatan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang pada hari ini menyerahkan bantuan secara simbolis dan meninjau penerapan PATS di Desa Tenggeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan. Di mana di PATS ini adalah singkatan dari Pompa Air Tenaga Surya, yang mana digunakan untuk mengatasi ketergantungan petani terhadap bahan bakar solar untuk mengairi sawah melalui si hari ini. Saat ini pemerintah provinsi tengah memasang pompa tenaga surya yang mengkonsumsi bahan bakar, sekaligus memperluas akses pengairan lahan pertan. Program tersebut telah diterapkan titik ya di Desa Tenggeng Wetan, Kecamatan Siwalan dan Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Brebes dan juga Kabupaten Cilacap. Total pompa tenaga surya itu mampu mengairi sekitar 50 hektar lahan pertanian. Dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan bahwa penggunaan energi baru terbarukan untuk sektor pertanian ini merupakan bagian dari transformasi energi. Hal itu juga menekan biaya produksi petani. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi yang disampaikan oleh reporter Tika Budiman.
2: 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi Sultan Brunei bagi-bagi dana bantuan. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hasanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, lewat laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, www.mfa.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut terdapat kejanggalan yang salah satunya adalah terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa dari AI dengan probabilitas mencapai 99,9%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.co.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. 100% Indonesia.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
1: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
2: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
2: Atik CB, Risau.
1: Raisa, Dila.
2: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
1: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
2: Liodra, Teganya Kau.
1: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
2: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
1: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
2: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Tulus, Teh Hijau.
1: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
2: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
2: Afgan, Lestari Merindu.
1: Marcel, Firasat.
2: Glenn Fredly, Kau.
1: Mike Mohede, Terbaik.
2: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
1: Butet, Batak.
2: Kicir-kicir, Betawi.
1: Suweo Rajamu, Jawa.
2: Es Lilin, Sunda.
1: Cik-cik Periuk, Kalbar.
2: Si Patokan, Sulut.
1: Wayawai Windawe, Papua.
2: Bolelebo, NTT.
1: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
2: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
2: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
2: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

0: 100% Indonesia pendengar masih menemani Anda ya, yang sekarang sedang beristirahat atau mungkin sudah melanjutkan di depan komputer bekerja, tinggal menghitung 2 atau 1 jam lagi. Tenang saja pendengar, setelah ini pulang gitu ya. Dan kita sedang membahas mengenai apakah Anda sudah memiliki mekanisme supaya tidak apa ya, berlebihan ketika bermedia sosial. Jadi ini kaitannya mengenai berkomentar ya. Kemudian juga posting sesuatu gitu. Nah, kalau kasusnya tadi yang sempat kita bicarakan ya Sylvie ya, di mana?
1: Oh, ngajak omong aku. Loh, aku tadi mau nyaut enggak ditanggepin.
0: Kapan?
1: Kasusnya yang mana nih? Oh, yang tadi ya. Aha. Yang para nakes-nakes itu banyak, yang ada yang dokter, ada yang perawat, ada yang petugas rumah sakit.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi ya semua manusia itu kan punya kekhilafan sendiri ya kan. Tapi jangan ditirulah ya yang begitu ya.
0: Tapi gimana menurut Sylvie sendiri melihat orang-orang yang seharusnya ini memberikan pelayanan terbaik atau mungkin komentar yang mengarahkan ya, apalagi ini juga ranah mereka, tapi justru malah mengolok-olok gitu. Apakah memang sebenarnya orang-orang yang berpendidikan itu juga harus tetap menjaga ini, etikanya bagaimana?
1: Ya sebenarnya kan semua orang harus menjaga etika ya. Jadi mau melakukan apapun itu harus dipikirkan ya kan.
0: Betul.
1: Harus, kalau kita punya prinsip saring sebelum sharing kalau hoax, ya kalau buat pribadi kita di sosial media harus berpikir apa yang kita tulis itu sebetulnya menyakiti perasaan orang lain atau enggak ya kan. Enggak perlu jadi orang baik, tapi setidaknya tidak usah jadi orang jahat. Gimana sih ya? Tidak perlu memberikan perlakuan yang baik, tapi jangan juga jadi orang jahat gitu.
0: Intinya kalau semisal itu berpotensi menyakitkan, lebih baik disimpan dalam hati saja gitu ya.
1: Betul ya kan. Apalagi kalau kita pikir orang kalau lagi sakit tuh pasti rentan ya. Rentan
0: secara,
1: sedih ya,
0: secara
1: kan
0: emosionalnya.
1: Secara emosionalnya juga pasti wajar gak sih orang mengeluh gitu kan jadinya kan. Tapi kok tanggapannya begitu.
0: Ya tapi mungkin sebelum berkomentar bagusnya adalah untuk refleksi diri terlebih dulu Pak Digar. Jadi apa ya, belajar menahan diri sebelum merespon curhatan seseorang di internet. Terus ini baik gak sih kalau aku sampaikan, apalagi kalau sampai mengolok-olok. Harus memikirkan ke depannya juga harus seperti apa.
1: Betul
0: gitu.
1: Atau mungkin dibalik deh, ketika kamu ngomong kayak gitu tuh orang tuh sakit atau enggak gitu ya dengar omongannya. Atau ketika kamu bersosial media ada efeknya enggak ke depannya, kita mau enggak kalau kita digituin kan gitu jadinya.
0: Iya. Nah ini kita coba cek yang sudah bergabung ya untuk siang hari ini. Dari Indra ya, tadi untuk Now sisi potret sudah kami putarkan, terus juga di sini dari 085713375 sekian. Minri mau request lagunya Kahitna. Baik, setelah ini kami siapkan
1: Kahitna
0: ya.
1: Kahitna yang apa nih?
0: Kahitna yang mana ya, ini mungkin bisa disampaikan juga. Terus juga di sini dari siapa nih, ini juga tidak memberi. Oh, ada namanya Olivia. Requestnya lagu Sailor Seven ya. Tadi radio sudah kami putarkan.
1: Wow.
0: Titip salam untuk penyiar yang cantik. Yang cantik aja yang disapa.
1: Ya udah, yang cantik aja yang disapa. Nanti kalau kamu nyapa yang ganteng baper nanti.
0: Waduh ya. Bimbang dari Meli Guslau juga sudah kami putarkan ya. Ini dari 085726082 sekian. Jadi, silakan pendengar yang mau request lagu atau mungkin juga berkomentar mengenai etika dalam bermedia sosial atau mungkin juga dalam real life kehidupan sehari-hari, silakan telepon 024-8316-686
1: atau boleh juga di 081-6666-886. Tapi mohon maaf yang mendengarkan melalui RRI digital atau mungkin malah belum bisa didengarkan ya melalui RRI digital, sedang ada gangguan teknis perbaikan siang hari ini. Kami tunggu dalam 100%
0: Indonesia.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu, Tugu Muda, Simpang 5. Wah, The Rainbow Village, keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia kali ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi Babin Kaptipmas ya, sekaligus mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Kebumen bersama dengan Aibda Sabandrio, Babin Kaptipmas dari Polres Kebumen yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar, selamat siang.
1: Selamat siang menjelang sore, kami dari Babin Kaptipmas Polsek Poncowarno, Polres Kebumen untuk Desa Binaan, Desa Karang Tengah.
0: Oke, Pak Rio, ya, kabar baik, sehat ya?
1: Sehat, Pak.
0: Oke, terkait dengan informasi Kaptipmas saat ini di Desa Binaan, seperti apa Pak update-nya?
1: Dilaporkan untuk dari kami, khususnya Desa Karang Tengah, Desa Binaan kami. Tentunya aman, tertib, dan terkendali. Tentunya dari keamanan tersebut pasti ada gejolak lain, karena ini gejolak tersebut didasari dengan maraknya. Ini adanya kereta kelinci ataupun odong-odong. Mm-hmm. Tentunya dengan odong-odong itu, mungkin setelah ditindak oleh pihak kepolisian, ditilang ataupun di pengadilan, tentunya pasti menghadirkan Babin Kaptipmas. Sudah dua kali ini untuk Babin Kaptipmas hadir untuk pengambilan kereta kelinci ataupun odong-odong. Dari kami berpatokan dengan surat edaran Bupati Kebumen nomor 500118/4126 tahun 2025 tentang larangan penggunaan kereta kelinci ataupun odong-odong. Isi dan aturan tersebut untuk tentunya batas-batas wilayah, untuk pengecualian lokasi ataupun dasar-dasar hukum ataupun penindakan bagi petugas kepolisian. Begitu Bapak.
0: Baik, apakah cukup banyak tersebar kereta kelinci yang ditemukan di desa?
1: Tentunya untuk dari desa binaan kami ada dua Bapak yang dimodifikasi. Tadinya angkutan umum menjadi angkutan kereta kelinci gitu Bapak.
0: Baik, tindakan seperti apa yang dilakukan Babinsa ketika menemui oknum yang melakukan modifikasi mobil standar kemudian menjadi kereta kelinci ini?
1: Tentunya kami dari kepolisian tetap represif ataupun mendekatan kepada masyarakat. Tentunya berdasarkan dengan surat edaran bupati dengan nomor tersebut. Dan dari kami tetap menghimbaukan bahwasannya odong-odong tersebut dilarang beroperasi di jalan umum ataupun di jalan raya, pengecuali untuk kendaraan tersebut beroperasi di dalam area tempat atau wisata ataupun tempat-tempat yang tertutup gitu Bapak.
0: Baik, peran seperti apa yang diharapkan dari masyarakat?
1: Peran saya dari masyarakat tentunya masyarakat Desa Karang Tengah yang sering mencater ataupun sering menyewa kendaraan tersebut, jadi kami juga sering menyarankan tentunya misalkan kalau terjadi apa-apa kecelakaan atau gimana, tentunya tidak ada jasa raja ataupun klaim untuk kejadian tersebut.
0: Baik, Pak Rio, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga ketertiban yang seperti disampaikan oleh Pak Rio, silakan.
1: Siap, terima kasih sekali Bapak. Untuk dari kami, khususnya Bapak Kabinet Polsek Poncowarno, Polres Kebumen, tentunya menghimbaukan kepada seluruh warga masyarakat ataupun desa binaan yang ataupun desa-desa lain yang tentunya ada kereta kelincinya, kami menghimbau ataupun ajakan agar misalkan atau mencarter ataupun menyewa, jangan sampai melampaui ataupun batas dengan sampai masuk ke jalan raya umum. Tentunya kendaraan-kendaraan tersebut yang tidak dilengkapi dengan surat-surat ataupun safety tentu sangat-sangat berbahaya bagi warga masyarakat umum. Begitu Bapak.
0: Baik, Terima kasih Pak Rio untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat salam presisi.
1: Begitu kami juga terima kasih.
0: Baik.
1: Salam presisi.
0: Demikian pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas dari Aibda Saban Rio. Babin Kaptipmas dari Polres Kebumen yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus kami hadirkan untuk informasi menyenangkan ya, khususnya untuk para pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang akan menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, kalian diajak untuk mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Jadi, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya, dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi, jangan lewatkan untuk kesempatan berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama dengan DokuFest RRI Semarang 2026.

0: Hei, aku perhatiin wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.
3: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Jadi mengenai etika bermedia sosial harus terus digencarkan dan terus dilakukan pendengar. Siapapun Anda, apapun profesinya, jangan sampai mengolok-olok orang lain. Apalagi kalau sedang kesulitan ya, seperti kasus yang terjadi akhir-akhir ini.
1: Betul, gitu. Kalau merasa sudah pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, segeralah minta maaf kepada orangnya. Maaf ya Galih ya, kalau aku pernah menjadi seseorang yang manipulatif, ya kan, gaslighting. Di saat kamu adalah people pleaser, ya kan, bener gak sih pleaser ya, bener ya.
0: Ini beneran dari hati ini?
1: Iya, dari hati sih sebenarnya. Pengen ngomong dari tadi tapi kok enggak nemu-nemu gitu ya. Jadi saya minta maaf, semoga di kemudian hari tidak ada hal-hal seperti itu lagi.
0: Ya, saya juga minta maaf untuk apa ya?
1: Lebaran. Jadi kalau kata Pak Ustadz, minta maaflah sesering mungkin. Yeah. Jangan cuma pas lebaran. Walaupun kalau pas lebaran itu adalah fase minta maaf paling enak ya. Enggak perlu ngasih tahu salah kesalahannya apa. Gitu. Pokoknya maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin juga untuk
1: maaf lahir batin semua untuk netizen yang ada di sini ya kan. Kalau barangkali cuitan-cuitan saya membuat hati Anda sakit hati.
0: Betul. Jadi kalau salah tuh ngaku salah, bukan kayak yang sempat terjadi. Handphone aku dibajak.
1: Oh iya benar. Ini kejadian itu yang kasus kesehatan yang dibully, ternyata yang dibully sudah meninggal itu loh. Jadi kalau salah yang aku salah, jangan playing victim ya kan. Tapi barangkali mereka semua adalah sedang hilaf ya. Manusia kan penuh tempat kesalahan dan dosa, hilaf. Jadi ya luar biasa kan hari ini. Jadi, pokoknya gitulah ya pendengar ya.
0: Itu saja pendengar untuk jumpa kita di 100% Indonesia edisi kali ini. Besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama, hanya di Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Ketemu lagi besok pendengar di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang terus memperkuat program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dengan Yayasan Keluarga Kerajaan Sorga dalam rangka pembinaan kerohanian bagi warga binaan beragama Kristiani. Keselamatan pelajar saat berkendara menjadi perhatian Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah. Pelajar, khususnya yang masih berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM, dihimbau untuk tidak mengendarai sepeda motor sendiri ke sekolah. Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Maisa Sugriwo menyampaikan edukasi keselamatan lalu lintas perlu terus dilakukan di lingkungan sekolah. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin apel di SMA Negeri 1 Semarang pada Senin 10 Agustus 2026.
0: Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Semarang dan juga pemirsa RRI Digital. Apa kabar sore hari ini untuk edisi hari Senin kali ini? Saya Rosi kembali hadir untuk bersama dengan Anda tentunya dalam UMKM Bicara. Jangan kemana-mana karena saya punya tamu spesial khususnya untuk saya ya hari ini ya. Nanti akan saya perkenalkan untuk Anda, jadi pastikan untuk Anda terus bersama dengan kami. Topik kita untuk sore hari ini adalah perjalanan Wastra Batik.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami. Karena sore hari ini saya juga masih temani Anda ya untuk edisi hari ini. Tadi saya sudah spill sedikit, sore hari ini istimewa untuk saya karena saya ketemu sama teman lama yang lama banget gak ketemu. Tapi sore ini ketemu-ketemu itu masih tetap kayak belasan tahun yang lalu gitu ya. Saya mau perkenalkan untuk Anda pendengar dan juga pemirsa, ini ada owner dari Wastra Batik Semarang, lengkapnya adalah Siti Holifah, tapi akrab disapa dengan Mbak Olive. Dan kita mau bicara tentang perjalanan Wastra Batik. Langsung aja deh, ini dia teman istimewa saya untuk sore hari ini. Assalamualaikum Mbak Olive.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Aduh. Salam Mbak Rosi. Halo Mbak Olive, pendengar dan juga pemirsa, kalau saya mau bernostalgia sedikit, saya kenal Mbak Olive itu bahkan belasan tahun lalu. Bener ya Mbak? Itu di masa muda saya, tapi sampai sekarang Mbak Olive-nya masih muda banget. Gimana tolong? Kabar baik, sehat ya Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Rosi.
0: Dan masih setia dengan Wastra.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Mbak boleh cerita sedikit. Mungkin kalau cerita-cerita yang lalu saya udah dengar gitu ya, karena kita ngobrol-ngobrol juga soal batik. Tapi pendengar dan juga pemirsa pastinya juga penasaran nih Mbak Olive, kenapa bisa seorang Mbak Olive itu setia dengan Wastra? Apa yang menyebabkan, kemudian awalnya tuh gimana kok bisa menggeluti Wastra Mbak?
1: Ini cerita kayak kembali ke masa kecil ya Mbak.
0: Jadi dari
1: sejak kecil saya tuh menyukai batik. Mungkin awalnya dari melihat keluarga, ibu, bapak, kakek, nenek saya, bude, itu semuanya pada suka memakai batik. Lebih-lebih yang kaum perempuan kan ya dulu memang mereka memakai kain panjang ya.
0: Jari, betul.
1: Keluarga kami, ibu, bude, mbah itu yang memang boleh dikatakan tidak memakai baju-baju modern rock itu. Beliau-beliau selalu memakai jari.
0: Masih pakai jari.
1: Benar, dan batik-batik tulis yang bagus. Jadi dari situ, waktu kecil kalau disuruh gambar ya gambar batik. Burung ya burung batik, bunga ya bunga-bunga motif batik, itu yang tak contoh gitu.
0: Dan ada gak sih Mbak sebetulnya dari keluarga gitu, kalau yang membatik itu apakah ini otodidak ataukah ini adalah bekal warisan keahlian dari keluarga juga?
1: Itu tidak ada. Hanya
0: Mbak Olive
1: aja.
0: Hanya
1: warisan kain batik itu aja.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Itu juga nggak banyak Mbak.
0: Tapi
1: memang ini saya terlahirnya sebenarnya di Jepara. Jadi keluarga itu nggak ada yang bergerak di lingkungan batik dan kita juga bukan hidup di budaya yang membuat batik ya. Nah, kalau membuat batik sendiri itu diawali dari tahun 2006. Oleh pemerintah kota Semarang, saya ingat sekali karena saya menganggap ini kayak titik balik saya kan Mbak. Di tahun 2006 bulan November itu ada pelatihan membatik yang diadakan oleh pemerintah kota Semarang, waktu itu di Marabunta. Itu waktu itu kan mungkin masih kayak harus mendapatkan, pemerintah juga masih kayak gini ya, mendapatkan pembatik-pembatik yang bagus nih. Jadi untuk ikut pelatihan itu aja kita disuruh membuat desain dulu, menggambar.
0: Dikurasi
1: gambarnya seperti apa, dan alhamdulillah bisa ikut lolos di pelatihan tersebut. Dan akhirnya dari pertama membuat itu karena memang sudah punya dasar suka dan mungkin memang apa ya, kecintaan tadi dan tertarik ingin membuat batik itu sudah lama, ingin belajar membuat batik, tapi nggak tahu nih mau kemana. Kesempatan itu benar-benar saya manfaatkan. Dan dari situ kemudian batik pertama saya pelatihan itu aja alhamdulillah laku dibeli orang. Jadi saya nggak punya batik pertama ya,
0: karena udah keburu laku.
1: Saya ingat banget, saya tuh pertama itu keutahan wajan, pokoknya wajan
0: numplek gitu ya.
1: Ini bahkan ini ada kagak cacat, itu ketumpahan malam.
0: Aduh,
1: juga.
0: Aduh, bisa dibayangin panasnya kayak apa ya.
1: Guru saya kan orang Jogja. Beliau dari Balai Besar Batik itu bilang gini, gak apa-apa, tandanya meh pinter. Beliau ketika gitu, saya mas GR Mbak.
0: Iya.
1: Orang belajar naik sepeda itu kalau sudah jatuh kan dia mau pinter, mau bisa.
0: Bakal
1: gitu.
0: Bisa ya. Nih. Oke, jadi dari tahun 2006 sampai 2026. Dan itu setia, gak pernah berpaling dari dari batik 20 tahun, Mbak.
1: Alhamdulillah, mungkin awalnya juga mungkin kepepet, Mbak. Atau mungkin saya menyadari bahwa oh ternyata passion saya di sini ya gitu. Bahkan kakak saya pernah bilang, senangannya dolanan, entok dolanan gitu kan. Itu kan kayak mewarnai, kayak orang kayak bermain-main. Kalau seneng kan beda sih.
0: Jadi passionnya ternyata ketemunya di situ, senengnya di situ. Gambar, mengagumi jari-jari yang diagem bude, ibu, nenek, gitu ya, nenek. Mbak, gitu. Jadi saling bertaut satu sama lain ya. Oke, Mbak, kemudian kalau soal kesulitan sih nggak usah ditanya ya. Pasti di awal-awal itu pasti ada kesulitan. Tapi boleh nggak sih Mbak diceritakan sebenarnya kesulitan apa yang paling bikin Mbak Olive itu keinget dan itu tuh kayak itu jadi titik baliknya Mbak Olive gitu?
1: Dari proses produksi sendiri untuk sesuatu yang asing bagi kita kan pasti akan ada kesulitan. Kegagalan itu kalau orang melihat sekarang mungkin bilang enak ya, pesanannya banyak dari pejabat-pejabat untuk souvenir-souvenir provinsi maupun kota Semarang itu alhamdulillah kita ini bang-bang hampir semua aja. Tapi ya neknya cerita berdarah-darahnya juga sama gitu Mbak. Di awal-awal juga berapa kali ada gagal, berapa kali kemudian kita jatuh, pernah juga merasa aduh kok susah banget ya, kok gini-gini, pernah semua itu pasti pernah kita lewati. Cuman saya orang yang kayak gini, orang lain bisa membuat, kenapa saya tidak? Barang iso didelok. Ini gimana gitu berusaha ya. Dan awal-awal saya membuat itu kan pelatihan-pelatihan terus-menerus dan langsung praktek memang. Kemudian kita juga belajar ke, saya magang di beberapa memang orang-orang yang saya anggap bisa menjadi guru saya. Ya, saya pernah magang di Jogja juga, kemudian kita belajar juga di Solo, kemudian beberapa pembatik besar saya datang, saya kemudian bertanya apa yang harus saya lakukan. Terus saya ingat sekali Mas Romi Pekalongan itu bilang kayak gini, kalau kamu memuliakan batik, suatu saat kamu akan dimuliakan oleh batik.
0: Ternyata
1: itu saya berusaha ini banget Mbak, maksudnya sampai kalau misalnya saya ngajar pelatihan ya kesini kan kemudian saya diminta untuk memberikan pelatihan. Kalau ada peserta pelatihan narik-narik kain batik diseret-seret aja, saya pasti marah gitu, ngomel gitu loh.
0: Jangan
1: seperti itu ya. Itu kalau kita mau sungguh-sungguh itu bisa menjadi jalan kehidupan kita di sana gitu, jalan rezeki kita di sana.
0: Jadi ada filosofi yang mendalam dari sebuah selembar kain batik itu, karena bagi Mbak Olive memang proses yang mengajarkan itu ya Mbak.
1: Iya betul. Guru saya juga bilang batik itu harus lungguh. Artinya harus kamu lungguh, harus duduk sesuai tempatnya kalau membuat batik itu. Jadi memang step by stepnya tuh ya seperti itu gitu.
0: Oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, ini untuk informasi aja buat pendengar dan juga pemirsa. Jadi ketika belasan tahun saya mengenal Mbak Olive, itu tuh di tangannya tuh kayak ajaib banget ketika selembar selembar kain, bahkan waktu itu ada ini ya Mbak, fashion show gitu ya. Dan Mbak Olive itu terbiasa untuk bisa dandani para model, dari selembar kain itu bisa jadi apapun dan saya cuma melongo aja. Masya Allah, ini tangannya kreatif bener gitu ya. Dan itu nyata pendengar dan juga pemirsa, jadi sampai sekarang pun ternyata beliau juga masih eksis di dunia wastra. Dan Mbak Olive, kalau pendengar dan juga pemirsa mengikuti siaran kita melalui aplikasi digital, RRI Digital, itu di depan Mbak Olive itu kan ada macam-macam motif kain batik. Mbak, boleh diceritain gak Mbak, mungkin salah satunya, salah duanya gitu ya, yang itu kayaknya juga punya nilai yang berarti untuk Mbak Olive, meskipun ya semuanya pasti punya nilai berarti gitu ya, tapi mungkin dari motifnya kah, dari proses pembuatannya kah, atau bagaimana ini Mbak?
1: Setiap kain batik itu kan, menurut saya gak ada yang jelek Mbak, setiap kain batik maksudnya sampai selera orang kan berbeda, pasti itu. Dan batik itu gimana pun juga itu pasti ada indahnya, ono ayune, ono cantiknya gitu loh. Cuman kadang-kadang kita belum bisa di mana sih letak kecantikannya misalnya. Nah, dan misalnya kalau misalnya kita buat batik dan batik itu belum bagus, atau kita merasa ada yang kurang atau gak laku-laku, itu bisa kita proses ulang. bisa dibikin jadi cantik gitu. Dan kalau membuat motif batik, memang saya selalu berusaha ada filosofi, ada arti di dalam batik yang kita buat gitu. Jadi yo, ono ceritane lah
0: ada dalam ceritanya. Kain batik itu. Mbak, dari tadi mata saya tuh langsung tertuju sama yang merah-merah yang ada di depannya
1: yang
0: Mbak Olive. Iya betul yang itu. Kalau kalau itu
1: ini batik cap sebenarnya.
0: Oh, itu batik ini cap ya. Jadi bukan batik tulis ya. Mbak, bisa enggak sih untuk kita tuh membedakan mana yang batik tulis, mana yang batik cap secara kita orang awam dari pandangan jauh, apakah terlihat ataukah harus diraba, dirasa,
1: diterawang?
0: Uang
1: jadi duit dong gitu. Nah, jadi kalau batik cap itu biasanya pengulangan, Mbak. Jadi motifnya itu akan ada pengulangan-pengulangan kalau kita amati. Iya. Jadi setidaknya di setiap 20 cm atau 18 cm itu kan akan ada pengulangan lagi.
0: Oh, ya. Gitu.
1: Dan lebih banyaknya sih memang motif di motif-motif geometri gitu ya kalau batik-batik cap itu. Ada juga yang mungkin batik cap tapi kemudian buketan, itu biasanya dirangkai dari beberapa canting cap yang disambung-sambung. Tapi yang pasti yang paling mudah kita amati batik cap itu pengulangan-pengulangan. Kayak ini kan dia ada pengulangan-pengulangan gitu kan, Mbak. Walaupun ada juga motif pengulangan tapi dia batik tulis juga ada. Tapi biasanya yang bisa dibuat motif cap itu yang pengulangan-pengulangan tadi motifnya.
0: Oke. Dan kalau batik cap sendiri itu tentu harganya lebih murah dibandingkan dengan batik tulis ya, Mbak?
1: Lebih ramah harganya.
0: Lebih ramah harganya. Oke. Pendengar dan juga pemirsa, saya masih akan buka kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, boleh banget. Silakan nanti saya buka di 0248316686 atau di 0816666886. Kita ngobrol santai bareng Mbak Olive karena perjalanan Wastra Batik kita masih akan lama sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, 1 menit saja saya jeda.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai

0: Kita sama dari dari kabupaten yang sama.
1: Bisa.
0: Yang ketemu di Kuto.
1: Benar.
0: Ya, Ma. Jadi untuk sore hari ini juga obrolan masih terus ini, Mbak. Tadi saya lihat ada semacam apa ya? Gantungan gitu ya. Bukan harga, pendengar dan juga pemirsa, tapi ada tulisan yang cukup panjang gitu yang dituangkan dalam selembar kain batik wastra ini di produknya Mbak Olive. Mbak, sebenarnya apa yang ditulis itu? Apakah ucapan terima kasih untuk para pembeli? Terima kasih.
1: Gitu. Terima
0: atau
1: kasih.
0: Apa? Jangan lupa beli lagi misalnya. Ya, atau betul. Apa itu, Mbak?
1: Jadi di hampir setiap kain batik tulis yang kami buat itu ada keterangan, Mbak. Jadi keterangan nama motif, kemudian filosofi motif itu apa, ya. Kemudian ada juga keterangan pasti batik ini apa, kain panjang, ukuran, bahan apa, pewarnaannya dengan apa, gitu. Biasanya kita tuliskan di sini.
0: Ya. Jadi itu juga pengetahuan ya, Mbak, untuk pemilik batik itu ya, biar tahu juga ya, untuk pembeli ya.
1: Karena gombalnya ini yang ikut punya harga, Mbak.
0: Oh iya, betul.
1: Iya. Karena kan di balik sehelai cita ini pasti ada berjuta cerita. Ya, kenapa motifnya seperti ini? Kenapa kita mengangkat motif warak misalnya? Yeah. Warak itu kan untuk orang di luar Semarang sesuatu yang asing ya.
0: Itu warak
1: perlu
0: gitu
1: kita
0: ya.
1: Ceritakan. Oh. Nah, ya, terinspirasi dari hewan mitologi yang melambangkan kerukunan tiga etnis yang hidup di Semarang. Nah, dalam kain batik ini warak dikombinasi dengan ada kawung asem dan daun asem sebaran. Kenapa kita mengambil motif asem? Karena asem ini berasal dari kata asem arang, yang Semarang itu kan berasal dari kata asem arang, asemnya arang-arang ya. Itu perlu kita ceritakan kalau menurut saya ya. Dan ini pembeli suka sih, Mbak. Bahkan kalau tidak ada mereka pasti
0: tanya gitu ya.
1: Mbak, ini narasinya mana gitu. Di souvenir-souvenir yang pesan pada kami pasti menginginkan ada narasi cerita itu. Ada product knowledge-nya kita tuliskan.
0: Salah satu yang menarik berarti karena mereka jadi ngerti, tahu gitu ya tentang
1: motif
0: filosofinya
1: ini,
0: ya.
1: Terus motif ini tuh apa, ceritanya apa ini.
0: Itu semua dikerjakan oleh Mbak Olive atau ada tim tersendiri gitu ya untuk menarasikan itu, kemudian membatiknya, kemudian plus lain-lainnya, tender mungkin.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana tuh, Mbak?
1: Tender, alhamdulillah, Mbak. Kalau untuk narasi, ini mungkin untuk narasi ya. Desain atau narasi. Desain dan narasi. Awalnya mungkin semua masih kami kerjakan sendiri semua. Mbak Rosi tahu dulunya perjalanannya seperti apa. Kan dari yang semua dari A sampai Y kita kerjakan sendiri semua, tapi berjalannya waktu, banyaknya pesanan dan kesibukan serta kita kan enggak mungkin ya. Akhirnya kan kita harus mengajari orang-orang atau yang di tim kita untuk itu. Narasi sekarang alhamdulillah anak saya bisa membantu menarasikan dan alhamdulillah sekarang kan teknologi sudah canggih ya.
0: Betul. Kita
1: bisa tanya ke AI misalnya. Walaupun AI enggak begitu paham, enggak begitu 100% benar karena Semarang ini kan apa ya, spesifik kalau menurut saya kayak batik-batik Semarang itu. Tapi kita bisa kemudian biasanya tetap saya baca lagi, oh ini harus diganti di sini, dirubah sini, ditambahkan di sini bahasanya supaya lebih Jawani harus seperti ini misalnya, seperti
0: biar pesannya
1: itu,
0: sampai ya, juga benar. Gitu ya, Mbak.
1: Iya, dan tidak terlalu AI banget itu tadi.
0: Iya. Jadi pendengar dan juga pemirsa yang penasaran gitu ya, ini ada medsosnya gak sih, Mbak, untuk Wastra Batik ini? Ada di Instagram.
1: Ada Wastra Batik.
0: Wastra Batik
1: Semarang.
0: Pendengar dan juga pemirsa, saya masih tunggu ya untuk Anda. Ini sepertinya sudah mulai berdering-dering yang sudah mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Terima kasih. Ini coba saya mau cek dulu. Ini dari Feby. Selamat sore, Kak. menurut Mbak Olive sendiri, apa yang bisa dilakukan agar generasi muda itu tidak hanya mengenal batik sebagai pakaian formal, tapi juga merasa bangga menggunakan batik dalam kehidupan sehari-hari? Wah, ini pertanyaan yang sama.

0: belasan tahun lalu sebenarnya ya Mbak.
1: Dan
0: gimana sih?
1: PR.
0: Betul, selalu jadi PR ini. Mbak Olive mungkin ada komentarnya nih untuk Mbak Feby ya.
2: Iya. Mbak Feby ini usianya pasti juga Gen Z ya.
0: Sepertinya sih iya ya.
2: Kalau dari namanya kita yang Feby ya Mbak. Ya, terima kasih Mbak Feby untuk pertanyaannya. Salam kenal. Sangat tersanjung sekali ada yang ditanyakan mengenai bagaimana supaya generasi muda tadi ya tidak hanya mengenal batik untuk baju formal. Sebenarnya sekarang itu batik ready to wear-nya sudah banyak sekali.
0: Betul.
2: Dengan model yang lucu-lucu.
0: Iya.
2: Kalau dari Pastera Batik sendiri, kami berusaha membuat motifnya dari motifnya dulu Mbak. Bagaimana membuat motif itu tidak terlalu tua. Jadi motif itu yang kekinian. Bagaimana anak muda mau menerima motif tersebut
0: gitu. Kalau tua itu, mohon maaf Mbak, motif yang seperti apa? Parang atau gimana itu?
2: Enggak melulu parang ya. Maksudnya tidak hanya batik, motif-motif klasik aja yang kita anggap tua, tapi batik yang mungkin terlalu, nah anak muda mungkin menganggap misalnya terlalu ruwet banget motifnya.
0: Oh, ya,
2: dipandang saja itu udah kayak nyesek gitu ya. Iya. Kalau anak orang tua sih suka ya motif itu. Misalnya saya sendiri suka yang motif-motif yang kayak gini misalnya, agak klasik-klasik. Tapi anak muda mungkin kan dia nggak bisa ya yang seperti itu, mesti menganggapnya nanti kok saya jadi tua banget ketika pakai batik gitu kan.
0: Jadilah jadi, pengennya yang ya, minimalis.
2: Kita membuat motif-motif
0: gitu ya,
2: yang simple. Ini pesannya sampai. Ini asem, daun asem kita tata bagaimana ya. Jadi
0: gitu,
2: dia ringan, kekinian,
0: Ci. Iya, iya,
2: terus warna ini juga kita bikin yang dia menjadi kayak simple motif-motifnya.
0: Merinding loh. Jadi ada ceritanya dalam selembar kain itu, selalu ada ceritanya,
2: iya,
0: Mbak.
2: Dan kita bikin yang motifnya itu yang memang lucu kayak masuk di anak muda gitu loh, Mbak. Yang bisa diterima anak muda. Ini blekok, tarian blekok ya, blekok menari dibikin dia agak-agak semi kartun, tapi prosesnya tetap proses batik. Karena sebenarnya batik itu kan bukan motif. Batik itu tidak melulu motifnya saja, tapi proses pembuatannya. Pewarnaan kain dengan lilin malam sebagai perintang warna. Ya, lilin malam panas itu sebagai perintang warna, di mana dia menggunakan canting cap dan menggunakan canting tulis gitu. Nah, itu prosesnya. Nah, kita membuat batik-batik itu menjadi motif-motif yang lebih ringan, lebih kekinian, lebih diterima oleh anak-anak muda. Jadi untuk itu kami juga, ya bukan riset yang benar-benar riset besar ya Mbak, tapi kayak menanyakan, kalau kamu suruh milih ini dan ini, pilih yang mana? Misalnya ya, ya lingkup yang kecil-kecil mungkinlah kita tanya, kalau motif kayak gini menurut kamu gimana? Ah gak suka, ah saya terlalu ini, terlalu penuh, terlalu ini gitu. Nah dari situ kita kayak dapat kesimpulan ya, benang merah lah, bahwa anak-anak muda tuh lebih menyukai motif-motif yang geometris, motif-motif yang tidak terlalu penuh, motif-motif yang ringan menurut mereka, dan bisa dipakai untuk hari-hari itu dia masih bisa, masih masuk gitu. Dan modelnya tentunya kita sesuaikan. Beberapa tahun yang lalu ya, alhamdulillah saya tuh diterima di asosiasi desainer Mbak. Iya. Jadi di situ saya belajar banyak karena memang asosiasi itu kan seluruh Indonesia ya, di mana saya berkumpul dengan desainer-desainer ternama tentunya, tidak hanya yang dari Semarang, dari Jakarta, dari daerah-daerah kota-kota besar di Indonesia juga. Nah, di situ saya belajar lebih banyak lagi bagaimana membuat motif-motif batik itu yang lebih kekinian, yang lebih bisa diterima pasar, yang lebih sesuai tren tadi. Karena di sana memang hampir tiap tahun juga memang ada trennya, ada tren motif kayak apa, kemudian tren warna seperti apa gitu.
0: Jadi kalau zaman dulu mungkin batik itu identik dengan kondangan gitu ya. Sekarang tidak lagi,
2: kantoran,
0: pendengar dan juga
2: kondangan,
0: pemirsa gitu ya. Jadi kalau sekarang ini justru harian itu juga sudah
2: daily
0: banyak
2: banget,
0: daily banget tuh udah banyak banget yang menggunakan
2: batik
0: gitu ya. Jadi kalau gimana agar generasi muda gak hanya mengenal batik sebagai pakaian formal, itu ternyata juga bermula dari para
2: motifnya,
0: produsen
2: DJ,
0: motif-motif itu. Terima kasih ya Mbak Feby, ini sudah dijawab oleh Mbak Olive. Terus ini juga masih ada lagi loh Mbak. Ini, oh hai Mas Ardito, ini kalau seiring berjalannya waktu, apakah ada perubahan dari motif atau produk yang dibuat Wastra Batik? Oh iya, mungkin tren di masa 2006 sampai di 2026 itu ada yang berubah nggak sih, Mbak?
2: Kita berkembang ya. Kalau menurut saya dulu awalnya kan saya hanya membuat batik tulis, kemudian membuat batik cap juga, kemudian membuat produk-produk turunan batik. Mungkin di awal-awal saya ketemu Mbak Rosi, itu produk bajunya tidak sebanyak sekarang, atau produk
0: sekarang
2: kami
0: makin
2: tidak
0: banyak dong sekarang. Ya Mbak.
2: Dulu mungkin masih terbatas model-model tertentu saja. Bahkan ketika fashion show yang Mbak Rosi lihat itu kan saya melilit ya.
0: Betul.
2: Draping di model gitu
0: ya.
2: Betul. Karena memang kita belum mempunyai banyak produk jadi yang bisa di fashion show-kan. Seperti itu kan waktu itu sih. Yang kita lilit, kita bisa draping di
0: Pragawati.
2: Nah, kemudian perubahan kalau perkembangan dari produk Wastra Batik yang kemudian dulunya hanya batik tulis, kemudian batik cap, kita membuat produk turunan batik tadi, ada baju-baju yang kemudian tidak hanya custom tapi seragam. Dan memang karena pangsa pasar kita kan harus ini ya Mbak, tahu di mana pangsa pasar kita.
0: Betul.
2: Kebanyakan dari Wastra Batik sendiri ini memang pegawai.
0: Ya,
2: jadi kami banyak membuat baju-baju kantoran, tapi bagaimana baju tersebut juga tidak yang kaku banget ya, formal tapi tidak terlalu kemudian formal sekali.
0: Ya,
2: yang kemudian tetap harapannya ini dipakai buat ini main tuh masih bagus nih ya. Dari kantor kemudian mau nge-mall tuh masih pantas enggak yang kemudian kelihatan kantoran sekali misalnya. Kita bikin seperti itu. Dan kemudian kita juga membuat ada dasi. Ini maaf saya tidak membawa produk lengkap untuk dibawa ke sini. Suatu saat nanti tak kirimin fotonya seperti ini nih. Ada juga dasi, terus kemudian kita mengikuti keinginan customer juga. Selama itu berbahan batik, ada souvenir-souvenir dari batik, ada kita membuat misalnya ada kayak tas laptop, ada tas, ada souvenir-souvenir lah dari batik itu yang dibutuhkan oleh customer, shawl gitu.
0: Termasuk juga diaplikasikan di tas jinjing ini perempuan. Kalau tas
2: jinjing perempuan dulu saya pernah membuatnya. Tapi kemudian saya merasa agak berat ya gitu Terus akhirnya saya mungkin karena fokusnya harus benar-benar yang fokus. Kalau tas-tas perempuan yang cantik-cantik itu di awal-awal booming tas batik itu Mbak, itu saya kerjasama dengan teman. Dia membantu mewujudkan untuk membuat tas-tas itu. Saya desainnya mau seperti ini, tapi ternyata kemudian tidak jalan lama, mungkin sekitar 3 tahunan. Tapi saya merasa ya saya kan harus lebih kemana nih ya, kita evaluasi kok rasanya berat di ongkos, berat di ya kalau di aplikasi
0: kan ada evaluasi ya Mbak.
2: Kalau dipaksakan demi gengsi apa
0: aja,
2: saya jalan itu di situ terus akan engap gitu.
0: Iya, betul.
2: Akan ngos-ngosan. Dan kalau perkembangannya apa? Tentunya kami dari tadi, dari segi banyaknya jumlah produk kami berkembang, juga variasi motif-motifnya, model, kami terus berusaha belajar untuk membuat model baik motif batiknya maupun model pakaiannya yang bisa mengikuti pasar atau diterima oleh pasar.
0: Baik. Mbak Olive ditahan dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya sore hari ini. Masih ada lagi, tahan dulu. Sabar dulu. Saya punya satu lagu dulu sebelum nanti kita akan lanjut lagi dalam UMKM Bicara. Jangan kemana-mana.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami untuk edisi sore hari ini. Saya harus kebut karena yang masuk ini ternyata juga masih ada lagi. Ada Mas Ardito tadi, terima kasih ya. Kalau yang berubah dari motif atau produk yang dibuat oleh Wastra Batik, mungkin lebih tepatnya adalah berkembang, nggak semata-mata berubah gitu ya. Oke, hai, ada Andrea ini yang sudah gabung. Selama perjalanan Wastra Batik, pernah nggak ada momen yang paling berkesan? Waduh, apa nih selama perjalanan 20 tahun yang paling berkesan apa, Mbak?
1: Saya anggap hampir semua momen ada kesannya sendiri-sendiri.
0: Ada kesannya sendiri-sendiri.
1: Tapi yang pasti dari batik itu saya merasa saya bukan siapa-siapa. Saya bisa ketemu dua presiden. Iya.
0: Wow.
1: Dari Pak SBY, Bu Ani, kemudian kemarin yang pas Pak Jokowi itu, bahkan saya dengan Bu Iriana itu ketemu yang kayak dekat sekali itu pernah dua kali.
0: Aduh, merinding.
1: Ketemu dengan banyak pejabat-pejabat.
0: Iya, ya, alhamdulillah.
1: Gubernur, baik kemudian wali kota, hampir semua bisa mengenal dekat dengan beliau. Dan juga dari batik juga saya ketemu banyak orang. Saya bisa keliling, ya tidak sampai seluruh Indonesia, tapi saya pernah ke Papua, saya pernah ke Kalimantan, saya pernah ke Sumatera untuk berbagi bagaimana cara membatik. Terus kemudian di Jawa Tengah itu juga ke beberapa kota, selain kemudian ketemu juga, saya kan pernah mengajar di Balatkop beberapa tahun, ya lumayan lama, itu ketemu dengan banyak pengrajin batik di seluruh Jawa Tengah. Dan tentunya saya merasa banyak hal yang bisa saya dapatkan gitu loh, Mbak. Dan momen-momen itu masing-masing mempunyai, ada yang sangat sulit untuk dilupakan gitu ya.
0: Jadi jangan tanya momen paling berharga, karena di setiap langkahnya Wastra semua Batik itu berharga.
1: Saya menganggap masing-masing ada harganya ya. Baik itu ketemu orang yang kayak ketika dia ikut pelatihan, terus suatu saat lagi saya ketemu dia di pameran, sama-sama di pameran yang sama.
0: Artinya itu dia kan udah berkembang gitu ya,
1: bertumbuh. Itu kan sesuatu yang menurut saya bisa membuat saya sampai kayak pengen nangis melihat kesuksesan yang dia dapatkan. Walaupun mungkin yang mengantarkan bukan saya, tapi kan saya pernah melihat dia ketika masih memegang canting gitu loh, Mbak. Kemudian dia sekarang menjadi juragan. Saya tidak menganggap itu karena saya, tapi saya ikut melihat ketika dia berproses. Itu menurut saya juga momen yang bikin
0: aduh gitu ya.
1: Sekali, ya.
0: Tahu nggak pendengar dan juga pemirsa, saya tuh jadi ini juga, jadi merinding, jadi terharu juga ya, karena belasan tahun lalu kita ketemu, dan setelah mendengar cerita Mbak Olive masuk dalam jajaran desainer, ketemu dengan presiden tuh kayak seneng banget. Duh, selamat ya Mbak.
1: Sama-sama Mbak. Oke. Bisa banyak ketemu orang di sini.
0: Waduh, iya benar.
1: Bisa menginspirasi banyak orang.
0: Waduh, amin. Ceritanya. Oke, ini udah ada lagi Mbak yang gabung. Saya mau bacain dulu ya. Ini siapa nih? Oh, ada Rizvika. Oke, hai Mbak Rizvika. Ini mau tanya, motif atau corak dalam kain batik yang punya ciri khas dan makna tersendiri di setiap daerah?
1: Iya.
0: Oh, oke. Memang sih setiap daerah punya ya, Mbak. Mungkin bisa cerita ini Mbak Olive.
1: Kalau untuk yang kan batik sekarang itu hampir semua kota kabupaten
0: punya,
1: khususnya yang di Jawa ya, itu mempunyai batik, berusaha membuat batik lah.
0: Iya.
1: Baik itu kota yang memang dari dulu sudah berbatik atau yang tidak berbudaya batik pun kemudian ikut menjadikan itu ada batiknya gitu. Karena dari batik itu mereka bisa mengangkat ikon-ikon kotanya, ikon-ikon daerahnya, atau legenda, atau sesuatu yang khas di daerah itu untuk dijadikan motif gitu kan. Ya, karena menjadi Wastra dari Wastra itulah kemudian nanti daerah tersebut mempunyai, kayak yang kalau belum punya batik kan Mbak, menjadi ciri-cirinya mereka. Mereka menjadikan itu seragamnya,
0: ikonnya
1: misalnya Wastranya.
0: Iya.
1: Apalagi kan sekarang memang digalakkan memakai Wastra daerah masing-masing ya. Memang setiap daerah berusaha setiap daerah Kalimantan ya. Batik semua batik dari daerah-daerah itu mempunyai kekhasan berdasarkan daerah masing-masing, okay, gitu ya. Jadi mempunyai motif yang khas gitu.
0: Jadi kalau misalnya Mbak Olive ditanya dari seluruh wilayah Jawa Tengah lah atau seluruh wilayah Indonesia mungkin yang lebih luas, mana yang paling khas? Ya berarti enggak ada jawabannya ya, Mbak. Masing-masing kalau, punya ini ya, Mbak.
1: Kalau yang paling khas mungkin ya memang yang batik-batik kota-kota batik yang dari kota-kota yang memang berbudaya batik, Mbak. Oh. Kayak Pekalongan, Solo, Jogja, itu kan mereka Madura, kemudian Lasem, ya? Dia kan usia batiknya udah sangat tua.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kan orang dari melihat saja dia langsung ngeh gitu ya. Kalau yang kemudian bertumbuh sekarang, itu kan mereka harus mempopulerkan, harus menceritakan, ya. Seperti Semarang, Semarang itu sebenarnya di zaman Belanda, zaman Jepang, itu sudah ada batik Semarang. Sudah ratusan tahun yang lalu ya. Tapi kemudian karena ada bencana alam, keterputusan generasi, ada perang segala macam, kan batik itu kemudian kayak hilang. Kita bahkan tahu mengenai batik-batik Semarang lama itu kan justru dari museum dari Belanda, dari buku-buku yang dikarang oleh ditulis oleh orang luar, justru awalnya kan, walaupun sekarang banyak orang Indonesia sendiri yang menulis buku mengenai batik Semarang gitu. Nah, dari situ itu kan kemudian kita mempelajarinya ya. Tapi kan karena ada keterputusan generasi tadi, motif Semarang yang lama menjadi seperti kayak tidak dikenali lagi oleh masyarakat sekarang. Kemudian yang Semarang sekarang, Semarang sekarang saya menyebutnya ya, itu berusaha mengangkat selain motif memproduksi, merepro motif yang lama, juga membuat motif-motif Semarang dengan ikon-ikon kota Semarang. Ya, kekhasan kota Semarang yang dikenal oleh pengrajin Semarang yang sekarang gitu. Karena tidak semua pengrajin Semarang yang sekarang itu mempunyai kesempatan untuk melihat batik-batik Semarang yang tempo dulu itu. Walaupun dari foto-foto mereka melihat, tapi yang aslinya itu tidak semua kesempatan untuk pernah melihatnya kan.
0: Dan mengalami perkembangan itu tadi ya Mbak, misalnya dengan selera yang sekarang ini anak muda, ada juga yang pasar-pasarnya itu.
1: Dulunya sih batik itu kalau untuk warna terbagi menjadi batik pedalaman, batik pesisiran misalnya.
0: Oh iya iya betul.
1: Pedalaman warna-warnanya lebih gelap, ya lebih soft, lebih adem. Begitu juga motifnya, misalnya motifnya penuh dengan stilasi, pengandian. Kalau orang pesisiran motifnya kan lebih apa adanya, penuh dengan keindahan gitu kan. Sebenarnya sama indahnya, tapi lebih nyata, lebih misalnya batik itu bunga ya bunga gitu, rumah ya rumah misalnya. Kalau hewan ya apa adanya hewan itu. Nah kalau batik pedalaman kan beda. Batik itu distilasi, misalnya burung Garuda dilambangkan menjadi gurdo, sayapnya aja yang kelihatan. Ada pengandian-pengandian di batik pedalaman tadi. Kalau batik pesisiran misalnya warna-warnanya sesuai dengan karakter orangnya pesisir. Apa adanya, cerah, dar-dar-dar ya. Warnanya merah, biru, kuning gitu hijau, ya. Lebih nyata. Kalau pedalaman kan orangnya lebih adem. Warna-warnanya lebih soft, lebih-lebih gelap.
0: Orang gitu, bilang sekarang earth tone gitu.
1: Iya, earth tone betul. Bahasa
0: kerennya.
1: Tapi karena pasar akhirnya saling mempengaruhi. Ya, orang pedalaman pun membuat juga yang sekarang itu membuat juga yang warna-warna cerah tadi. Orang pesisiran juga kemudian ada yang membuat batik-batik yang beton tadi.
0: Oke.
1: Kalau soal yang paling khas batik-batik klasik yang daerah Jogja, Solo, itulah yang kemudian Pekalongan itu yang kalau sampai sekarang menurut saya loh masih tetap lebih mudah dikenali orang. Lasem, Madura yang memang umurnya sudah lama.
0: Duh, saya kayak dikejar-kejar waktu pendengar dan juga pemirsa karena ini cukup banyak yang tanya. Terima kasih ya. Ini tertarik juga ternyata kalau tadi kata, walaupun kita nggak tahu ya, kita nggak nanya umur juga ya, tapi dari nama-nama yang ada kayaknya kata Mbak Olive itu mungkin juga generasi masa kini.
1: Senang aku Mbak Olive, yang tertarik banyak.
0: Iya. Ini ada dari Mbak Sasa. Hai Mbak Sasa, ini dulu waktu pertama mulai apakah langsung banyak yang tertarik dengan produk Wastra Batik? Iya dulu gimana ya Mbak ya?
1: Kalau perjalanan tentunya
0: ini ya. Yeah. Harus kenalin dulu kan Mbak, yeah, dulu kan.
1: Tapi ya alhamdulillah sih, ya ya tadi saya bilang dari pertama saya pelatihan aja dibeli orang gitu. Ya memang tidak seluas sekarang pasarnya, tapi ya alhamdulillah ada. Tentunya tidak sebanyak sekarang lah.
0: Okay.
1: Kita tetap berusaha belajar memasarkan kan Mbak.
0: Baik. Ini ya masih ada lagi, duh seneng ya. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang tertarik dengan Wastra ini. Ini dari Ratna yang ada di Semarang nih. Hai Mbak Ratna. Ini dari satu helai batik dari Wastra Batik ini, motif ciri khas apa yang menunjukkan status atau daerah asal Semarang ini yang lagi digemari anak-anak Gen Z saat ini? Gitu.
1: Kak, yang saat ini menjadi...
0: lagi ini apa Mbak? Yang lagi diseneng mungkin? Nggak apa-apa Mbak kalau misalnya tidak ya, dibawa ya.
1: Kayak gini loh. Ini tapi ini sudah campuran.
0: Itu
1: ada salah satu motif yang kemudian iya malah nggak tak bawa ya. Jadi kayak apa ya waktu itu sih? Saya menyebutnya motifnya semawis Mbak.
0: Semawis.
1: Kayak ceplok-ceplok gitu, iya. Di dalam ceplokan-ceplokan kecil itu ada, saya berusaha masukkan ada motif asemnya, ada wara, ada burung blekok, iya. Dan itu lumayan ini, oh ada di sana kayaknya. Itu disukai, iya. Jadi best seller. Jadi kayak kita pameran di luar kota pun motif itu yang paling banyak dicari orang. Begitu juga untuk seragam, untuk ini, untuk baju-baju yang kita bikin ataupun kain itu banyak paling disukai orang kalau menurut saya. Bestseller banget.
0: Oh gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun tuh Mbak, misalnya 2025 misalnya ada tren yang ini, maka dia akan menjadi tren di tahun itu dan mungkin di tahun depannya tidak
1: masih
0: lagi.
1: Enggak, masih tetap akan dilihat orang.
0: Gitu ya.
1: Dan saya biasanya tak mix, Mbak.
0: Iya, dalam satu kain,
1: kita supaya kan saya nggak mungkin kalau seperti itu terus orang akan bosan ya. Akhirnya dalam satu kain kita berusaha membuat padu-padan dan di mana orang membeli hanya satu kain ini sudah dapat kombinasinya misalnya atau yang ya jadi mereka mendapatkan sesuatu yang mana ya tadi ya. Maaf. Nah, ini misalnya ini kan kayak pagi sore. Jadi dalam satu kain mereka mendapatkan kombinasi kain yang berbeda nah kayak gitu.
0: Atau
1: susunannya di atas sama di bawah misalnya. Nah, ini kan nah ini sudah kita kombinasi jadi mereka misalnya orang yang membeli kain dan bingung mau dibuat apa dibuat sesuai dengan motifnya ini aja sudah kayak udah cantik gitu loh.
0: Betul
1: model basic aja misalnya cuma rok lurus aja itu dia udah keren gitu. Kita berusaha menata motifnya jadi canting-canting itu yang lama kita keluarin lagi kita kombinasi dengan motif yang lain misalnya.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Ratna. Duh memang sayangnya waktu kita terbatas Mbak Olive, jadi kita harus sampai di sini. Tapi Mbak, ini kan mungkin di luar sana banyak teman-teman yang ingin memulai usaha karena sesuai dengan acara kita UMKM Bicara gitu ya Mbak. Tapi ada yang ragu-ragu, ada yang Mbak pengen tipsnya dong, pengen motivasinya dong. Mbak Olive membangun ini kan selama 20 tahun pasti pernah ada di posisi mau mulai tapi mau maju gak ya, maju gak ya gitu misalnya. Gimana nih Mbak mungkin tipsnya untuk pendengar dan juga pemirsa nih?
1: Nomor satu itu sebenarnya jangan patah semangat. Ketika kita jatuh jangan lupa untuk segera berdiri lagi dan berjalan lagi. Bahkan kalau bisa kita berlari mengejar yang sudah di depan sana. Tidak ada yang mudah memang. Saya akui tidak ada mudah dalam perjalanan usaha itu ya. Apalagi UMKM kan mungkin bagi sebagian orang yang awalnya tidak dengan modal besar, tidak dengan teman link yang banyak, misalnya jaringan yang memang luas, itu kan perlu sekali semangat untuk menyemangati diri ya. Tidak ada yang mudah tapi jangan mudah menyerah ya. Insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh pasti akan ada jalan. Itu kan Mbak, memang kayaknya klise banget ya kalimat itu ya.
0: Tapi itu nyata ya Mbak, dialami sama Mbak Olive ya Mbak.
1: Mungkin cobalah berjejaring. Tidak untuk yang mungkin modalnya tidak terlalu banyak tadi dengan berjejaring itu kita mendapatkan pasar yang lebih luas tadi dan mendapatkan kesempatan-kesempatan serta saya bisa sampai seperti ini itu peran pemerintah sangat besar. saya akui. Oh. Saya pelatihan dari pemerintah. Kemudian saya dapat banyak fasilitas dari pemerintah.
0: Ikut bazar dan lain-lain gitu ya, Mbak.
1: Datang ke ini Dinas Koperasi UMKM atau dinas ya atau di Granasda, ya di Granasda di daerah Jenengan semua. Nah, di situ kemudian memperkenalkan diri, tunjukkan produk Jenengan, ya. Nah, insya Allah nanti akan ada banyak fasilitas di sana, akan ada banyak bantuan di sana yang bisa mengarahkan, oh ini kesini kesini, apa yang diperlukan akan dibantu di sana. Ya, oh, kalau yang okay. belum, ya kalau yang masih benar-benar nggak tahu harus gimana nih, gitu. Ya. Dan sekarang kan pasar terbuka lebar karena dunia ada di tangan kita, ada di HP kita.
0: Ya. Mbak, kalau ada yang tertarik pengen Wastra Batik gitu, itu harus hubunginya kemana? Adakah semacam showroom atau harus ke rumah produksi mana untuk dapat wastranya Mbak Olive nih?
1: Kami saat ini selain ada di rumah Jalan Kanveraya Blok T nomor 15 Banyumanik Semarang, kami ada di lobi balai kota, ya, kemudian ada juga di ini hotel-hotel di kota Semarang ataupun di Bank BNI Emerald depan ini depan. Juga ada, ya, ada di Hotel Ciputra, ada di Hotel Arus, ada di hotel apa jenengnya, Grand Eight, ada beberapa hotel ya yang kemudian kita bekerja sama di Novotel juga ada. Terus kemudian kami juga ada di beberapa kerjasama dengan teman gitu loh Mbak, ya di luar kota juga ada. Dan kalau kemudian mau sosial medianya, kita bisa ini melihat di tadi Wastra Batik _ Semarang.
0: Okay, baik. Mbak Olive, sekali lagi terima kasih untuk waktunya sore hari ini. Senang banget lihat pencapaian Mbak Olive sampai dengan hari ini, karena belasan tahun saya mengagumi beliau, baru ketemu lagi kali ini. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu ya Mbak.
1: Amin Mbak Rosi.
0: Terima
1: juga.
0: Terima kasih
1: doanya, sukses, sehat selalu. Amin. Buat RRI juga dan buat teman-teman UMKM di luar sana, terus semangat, terus berkarya. Jangan lupa terus menggali potensi yang ada.
0: Okay, baik. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sudah menyimak UMKM Bicara untuk edisi hari ini. Saya segera pamit undur diri dan selamat sore.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY berkurang 13.000 orang dibandingkan data akhir tahun lalu. Jalan Sehat menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Jumlah penduduk miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 408.000 pada tahun ini dan berkurang 13.000 orang dibandingkan dengan data akhir tahun lalu. Berikut laporan bersama dengan Wahyu Suryo.
1: Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun 0,38 poin menjadi 9,70% pada tahun ini. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, memastikan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti efektivitas program kolaborasi.
2: Ya, pertama kan ya bersyukur ya, karena target satu digit itu tercapai, walaupun mungkin secara, kalau target RKPD tercapai, ya. Kalau RPJMD kan kita masih harus mengejar kembali. Kemudian yang kedua itu berterima kasih ke semua pihak, karena ini kan kolaborasi, nggak bisa kita bicara, ini oh Pemda semata. Ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, karena itu kan termasuk juga kontribusi masyarakat, ya kan, swasta, masyarakat.
1: Sedangkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto menyampaikan apresiasi atas capaian Pemda menurunkan angka kemiskinan. Namun hendaknya, hasil yang diraih ini tidak lantas membuat jajaran eksekutif berpuas diri.
3: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya, terhadap 408.870 jiwa ini. PR yang kedua adalah dengan anggaran yang ada, harapan kita Pemda bisa segera memberikan informasi kepada DPRD by name by address.
1: Jika Pemda DIY bisa mengetahui secara detail data sekitar 408.000 penduduk miskin, Eko optimis berbagai langkah intervensi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, sebab hal itu akan memudahkan untuk merancang program yang lebih konkret.
0: Kegiatan Jalan Sehat dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sembari memunguti sampah di Kabupaten Kudus kemarin dilaksanakan warga sebagai bentuk dukungan terhadap cinta lingkungan. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
4: Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal.
5: Saudara, Bakti Sosial Jarum Foundation bersama Pemkab Kudus menggelar Jalan Sehat sembari memunguti sampah. Selain dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, kegiatan ini juga mengajak warga untuk selalu bersih-bersih lingkungan sekitar. Senior Manager Bakti Sosial Jarum Foundation David Setiadi mengatakan acara ini diberi nama Aksi Resik dan Sehat atau disingkat SIKAT. Tahun 2026 ini diadakan di 4 desa, yakni Desa Wonosoco yang sudah berlangsung pada hari Minggu tanggal 19 Juli, Desa Ngripik yang berlangsung pada 26 Juli, Desa Mejobo yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus, dan Desa Klaling yang terakhir yang berlangsung pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, yang bertujuan mengajak warga masyarakat memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan sehat adalah faktor yang sangat penting bagi kesehatan setiap warga masyarakatnya.
6: Kegiatan ini merupakan sebenarnya rangkaian nanti menuju ke acara puncak Festival Keluarga Sehat di tanggal 29-30 Agustus nanti di Alun-Alun. Jadi memang kita bagi dua untuk rangkaian acaranya, ada yang kita lakukan di desa-desa, ada 4 desa tadi sudah disebutkan Pak Kadin. Hari ini kemungkinan tadi ditumpangi 800 ya Pak ya, kurang lebih.
7: Pokoknya itu 800.
6: Kita siapkan 800.
5: Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kudus Dr. Abdul Hakam mengatakan Pemkab sangat mendukung kegiatan ini. Selain mengajak masyarakat untuk aktif gotong royong dan bersih-bersih lingkungan, ini juga merupakan kegiatan yang positif dan seperti yang disampaikan oleh Bupati, agar masyarakat melakukan pilah sampah.
6: Kegiatan ini kan mengangkat isu gotong royong di tengah masyarakat supaya apa? Supaya ikut bersih-bersih di lingkungan. Nah, ini memang kegiatan yang sangat baik bagi kegiatan itu, sehingga salah satunya yang ditekankan oleh Pak Bupati adalah bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu bahwa di Kudus pengelolaan sampah kan memang kurang maksimal. Dengan adanya kegiatan ini, memungut sampah di jalan, kemudian nanti ada door press sehingga akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilah-milah sampah.
5: Jalan sehat sambil mengut sampah adalah suatu kegiatan hiburan dan olahraga yang bersifat mendidik masyarakat untuk selalu peduli akan sampah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah pegiat seni di Yogyakarta memanfaatkan layanan booth pendaftaran hak cipta gratis milik Kanwil Kemenkum DIY di Teras Malioboro pada Sabtu kemarin. Informasi selengkapnya bersama dengan Karin Anissa.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas.
9: Pegiat seni tari asal Bantul, Nani Sri Handayani mendaftarkan karya tarinya yang berjudul Tari Retno Yudo ke Kementerian Hukum atau Kemenkum DIY untuk mendapatkan hak cipta. Nani turut memanfaatkan fasilitas pendaftaran hak cipta gratis yang digelar Kemenkum DIY dalam rangka memperingati Hari Pengayoman dan hari lahir ke-81 Kemenkumham di Teras Malioboro 1 pada Minggu pagi. Nani menyebut pendaftaran hak cipta ini dilakukan lantaran tari Retno Yudo sempat diklaim secara sembarangan oleh kelompok tari dari luar Yogyakarta.
8: Karya kita itu diakui oleh orang lain. Ada juga sampai kita itu pernah lintas dinas karena karya anggota saya itu dari Sanggar Ajeng Joget itu diakui itu karya itu untuk lomba FLSSN dan juara satu. Itu diupload di YouTube, jelas karya tarinya, musiknya, kostumnya sama, tetapi di YouTube dituliskan bahwa penata tari, penata iringan, penata kostum itu mereka. Jadi kita nggak terima.
9: Nani mengatakan stand pendaftaran hak cipta yang dihadirkan di Teras Malioboro 1 ini turut memudahkan masyarakat lantaran akses yang lebih mudah dan juga lebih cepat. Kedepan pihaknya juga akan mendaftarkan hak merek pada 20 sanggar seni melalui rekomendasi Dinas Pariwisata Bantul. Sementara Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menyebut antusias warga DIY untuk mendaftarkan hak cipta terbilang tinggi. Ini sejalan dengan Yogyakarta yang terkenal sebagai kota budaya dan kota seni. Banyak seniman yang turut mendaftarkan karyanya di Kemenkum DIY, mulai dari komunitas seni, UMKM, hingga para perajin.
10: Tentunya kita harapkan nantinya kalau sudah punya kekayaan intelektual, itu cipta atau paten, tentunya kan bisa melindungi usaha mereka. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan pendapatan mereka dan juga akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah Istimewa Yogyakarta. Kami Kementerian Hukum sangat mendukung program pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan Seluruh Forkopimda untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Yogyakarta.
9: Agung mengatakan pendaftaran hak cipta ini penting dilakukan untuk mewujudkan perlindungan bagi karya dan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Perlindungan hak cipta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong masyarakat untuk terus berkarya dan mengembangkan kreativitas.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lomba tarik tambang menjadi salah satu lomba yang meriah di Kabupaten Rembang. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Berikut laporan dari Miftah.
11: Semangat memperingati HUT RI ke-81 terasa meriah di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 desa mengikuti lomba tarik tambang ibu-ibu yang digelar di pantai Desa Dasun, Kecamatan Lasem. Lomba berlangsung penuh semangat dan tawa, mengerahkan tenaga untuk memenangkan pertandingan sekaligus menikmati suasana kebersamaan bersama warga dari desa lainnya. Ketua Karang Taruna Kecamatan Lasem, Nugraini Saputri, mengatakan pihaknya dipercaya menjadi panitia dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lomba tarik tambang dipilih karena dapat diselesaikan dalam satu hari, namun tetap mampu menghadirkan suasana yang meriah.
12: Lomba yang sekiranya meriah tapi sehari langsung selesai. Kalau kayak ada yang usul kasti, voli itu kan makan banyak waktu dan anggaran. Jadi kami berpikir Karang Taruna apa ya lomba yang supaya hemat waktu dan anggaran tapi euforianya itu meriah. Nah akhirnya muncullah ide tarik tambang itu ya alhamdulillah.
11: Sementara itu Ketua TPPKK Kecamatan Lasem Rini menyampaikan apresiasi atas antusiasme para ibu-ibu yang mengikuti perlombaan. Menurut Rini, kegiatan tersebut bukan sekedar mencari pemenang. Lebih dari itu, perlombaan menjadi sarana untuk melatih sportivitas, membangun kekompakan dan mempererat kebersamaan antar warga.
13: Adalah untuk melatih apa sportivitas, kebersamaan dan kekompakan antar ibu-ibu desa sekecamatan Lasem. Jangan lupa untuk menjalin silaturahmi antar ibu-ibu sekecamatan Lasem.
11: Momentum peringatan HUT RI ini dapat terus menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, khususnya antar ibu-ibu dari 20 desa sekecamatan Lasem. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Trans Banyumas terancam berhenti beroperasi disebabkan oleh anggaran operasional hanya mencukupi hingga 28 Agustus 2026. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran pengguna yang masih mengandalkan layanan transportasi. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
14: Isu penghentian layanan Trans Banyumas karena masalah kekurangan dana operasional mendapat perhatian masyarakat. Pengguna berharap transportasi umum tersebut tetap beroperasi karena dinilai masih menjadi sarana yang dibutuhkan untuk menunjang mobilitas sehari-hari. Salah seorang warga Desa Purwosari, Kecamatan Baturaden, Eli, mengaku memilih menggunakan Trans Banyumas karena tidak memiliki kendaraan pribadi. Menurutnya, keberadaan layanan tersebut sangat membantu, terutama bagi masyarakat lanjut usia seperti dirinya yang mengalami keterbatasan mobilitas. Ia menilai Trans Banyumas menjadi pilihan transportasi yang praktis, ekonomis, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Karena itu, ia berharap layanan tersebut tetap dipertahankan agar terus dapat dimanfaatkan, terutama oleh masyarakat yang bergantung pada transportasi umum.
15: Ya karena emang tujuan saya kan ke sana, untuk yang paling gampang saya rasa itu gitu.
16: Naik Trans Banyumas?
15: Iya, karena saya nggak punya kendaraan pribadi. Dan kalau bisa dipertahankan, jangan sampai terus tidak ada kayak gitu loh. Karena bisa menolong untuk kayak kita lansia yang nggak punya kendaraan pribadi dan nggak bisa naik motor.
14: Sementara itu, Vega, mahasiswa asal Aji Barang, mengatakan Trans Banyumas memudahkan mobilitasnya menuju kampus maupun berbagai tujuan lainnya. Menurutnya, keberadaan aplikasi pelacak armada dan tarif khusus pelajar membuat layanan tersebut semakin membantu aktivitas sehari-hari. Namun, ia menyayangkan apabila Trans Banyumas benar-benar dihentikan karena akan berdampak pada banyak kalangan, termasuk pelajar dan pekerja.
17: Sangat disayangkan, karena kalau memang beneran berhenti, pasti banyak yang kehilangan karena cuman anak sekolah aja, banyak juga ya kayak pekerja-pekerja itu tuh pakai Trans Banyumas. Jadi itu bisa mungkin sedikit menghambat juga ya kayak. Semoga Trans Banyumas bisa dilanjutkan karena itu sangat membantu masyarakat sekitar. Terus juga semoga lebih ditingkatkan lagi dari pelayanannya.
14: Dari data yang dihimpun, anggaran operasional Trans Banyumas yang ada saat ini hanya cukup membiayai layanan sampai 28 Agustus 2026. Dibutuhkan setidaknya tambahan dana 15 miliar rupiah agar layanan transportasi publik tersebut tetap berjalan sampai akhir 2026. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Banyumas Muhammad Eka Nugraha menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan tambahan anggaran dari APBD. Namun usulan tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah daerah. Terlepas dari itu, Eka mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transportasi publik tersebut. Menurutnya, semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pondok Pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi siap beroperasi setelah secara simbolis diresmikan pemerintah Kecamatan Cumapolo Karanganyar. Pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong dari warga perantau Jabodetabek. Berikut laporan Arga Diraksa.
18: Kedepan ini pondok kami ini segera bisa dimanfaatkan dengan sempurna.
19: Guna membentengi moralitas sekaligus mencetak generasi Qur'ani, paguyuban warga perantau asal Desa Kadipiro, Kecamatan Cumapolo yang tergabung dalam Yayasan Sendang Pangurban Kadipiro resmi mengoperasikan pondok pesantren Tahfizul Quran Putri Miftahul Qalbi. Peresmian fasilitas pendidikan keagamaan di Dusun Tedunan tersebut diresmikan oleh Camat Cumapolo Bambang Srianto mewakili Bupati Karangnya Robert Kristanto yang dirangkaikan dengan khutbah ta'aruf serta penyaluran santunan bagi para yatim piatu. Ketua Yayasan Sendang Pangarupan Kadipiro Setiadi mengungkapkan pendirian pesantren putri ini merupakan ikhtiar gotong royong warga perantau Jabodetabek dari berbagai latar belakang profesi seperti pedagang bakso, pedagang sayur hingga pekerja bangunan. Kendati fasilitas fisik telah berdiri dan siap digunakan, pihak pengelola mengaku masih membutuhkan uluran tangan donatur lantaran proses pembangunan masih mengalami defisit anggaran material mencapai Rp350 juta. Rupiah.
18: Memulai tahun ajaran ini dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan hati yang bersih dan niat lillahi ta'ala, semoga Allah menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran, keluarga Allah di muka bumi. Semoga yayasan ini menjadi amal jariah bagi kita semua.
19: Sementara itu, Camat Jumapolo Bambang Srianto mengapresiasi tinggi kepedulian para perantau yang tidak melupakan tanah kelahiran mereka. Pihaknya mengajak seluruh tokoh masyarakat dan warga setempat untuk bergotong royong membantu penyelesaian pembiayaan agar proses kegiatan belajar mengajar santriwati dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
16: Monggo Bapak Ibu sekalian kami mengetuk apabila ada material maupun pendanaan dan sebagainya bisa diwakafkan atau bisa disalurkan di pondok pesantren ini di Yayasan Sendang Panguripan ini.
19: Di kesempatan yang sama, Kepala Desa Kadipiro Larsito menegaskan kehadiran pesantren putri yang berkolaborasi dengan PPTG Raudatul Ilmi ini menjadi sarana penting dalam memperkuat akidah serta muamalah generasi muda di wilayahnya. RRI Surakarta, Arka Diraksa melaporkan.
0: Kasus penyakit jantung meningkat, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Banyumas perkuat layanan jantung modern. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
20: Kasus penyakit jantung di Kabupaten Banyumas menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong RSUD Banyumas terus memperkuat layanan jantung modern, mulai dari pemeriksaan diagnostik hingga tindakan intervensi untuk menangani pasien secara cepat dan tepat. Hal tersebut disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah intervensi RSUD Banyumas, Dr. Arini Nurfamila. Ia mengatakan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi dengan berbagai jenis kasus yang ditangani di rumah sakit. Menurut Dr. Aridi, penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang berfungsi menyuplai darah ke otot jantung. Kondisi ini umumnya ditandai dengan keluhan nyeri dada. Sementara itu, pasien gagal jantung biasanya datang dengan gejala sesak napas, pembekakan pada tungkai, serta juga kesulitan tidur terlentang sehingga membutuhkan posisi kepala lebih tinggi. Ia juga mengungkapkan jumlah kasus penyakit jantung yang ditangani RSUD Banyumas cenderung meningkat. Selain faktor genetik yang tidak dapat diubah, sebagian besar kasus dipicu oleh pola hidup yang kurang sehat.
21: Tetapi makin kesini memang jumlahnya itu semakin meningkat. Ya, terus faktor risikonya apa sih yang paling sering? Biasanya memang faktor risiko itu banyak, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah contohnya genetik. Yang bisa dirubah intinya adalah pola hidup. Semakin kesini banyak banget yang instan kan, makanan instan, semua serba instan ya. Jadi pola hidup banyak makan gula, garam, berlebih, lemak, kemudian yang paling sering kita temui adalah rokok.
20: Untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, RSUD Banyumas telah melengkapi fasilitas pemeriksaan dan penanganan penyakit jantung dengan berbagai teknologi modern. Layanan tersebut mencakup pemeriksaan EKG, treadmill test, ruang perawatan intensif jantung hingga laboratorium kateterisasi jantung. Menurut Dr. Arini, laboratorium kateterisasi menjadi salah satu layanan unggulan karena memungkinkan dokter melihat kondisi pembuluh darah koroner secara langsung menggunakan teknologi fluoroskopi atau sinar X. Sekaligus melakukan tindakan intervensi apalagi ditemukan penyumbatan.
21: Dari diagnostik, kemudian misalnya jadi satu kesatuan ya, jadi diagnostik, kemudian kita juga ada untuk perawatan intensif, di sana juga sudah ada ruangan ya, kemudian sampai dengan tata laksana. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan satu-satu, misalnya diagnostik itu kita punya EKG untuk rekam jantung, terus kemudian kita punya echokardiografi, USG jantung, intinya USG yang kayak di perut tapi di jantung, itu untuk menilai jantung itu ada pembesaran atau enggak.
20: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak menunda pemeriksaan apabila mengalami gejala yang mengarah pada serangan jantung, seperti nyeri dada berkepanjangan, sesak napas, keringat dingin, dan tubuh terasa lemas. Karena menurutnya pasien dengan gejala tersebut harus segera dibawa ke instalasi gawat darurat agar dapat segera menjalani pemeriksaan EKG dan penanganan medis. Dengan dukungan layanan jantung modern dan penanganan yang cepat, RSUD Banyumas berharap angka kematian akibat penyakit jantung dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Banyumas dan sekitarnya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pemerintah kota memperingati peristiwa bersejarah serangan umum 4 hari di Surakarta. Peringatan ini dianggap menjadi momentum untuk mengingatkan generasi muda akan jati diri bangsa sekaligus menjaga kondusivitas kota. Berikut laporan dari Joko Putro.
22: Kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan.
23: Upacara peringatan serangan umum 4 hari di Kota Surakarta berlangsung hikmat di halaman Balai Kota dengan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta. Hadir juga dalam upacara ini Wali Kota Respati Ardi, Wakil Wali Kota Astrid Udayani, jajaran Forkopimda, veteran pejuang hingga aparatur sipil negara ASN dan perwakilan pelajar. Setelah upacara sendiri, prosesi peringatan serangan umum 4 hari dilanjutkan dengan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bakti. Ditemui setelah mengikuti acara, Wali Kota Surakarta Respati Ardi memaknai peringatan serangan umum 4 hari dengan mengingat sejarah perjuangan para pahlawan. Dirinya juga meminta seluruh masyarakat bisa mengingat perjuangan para pahlawan dengan tetap menjaga persatuan dan kondusivitas, terutama di era digital yang dianggap serba cepat saat ini.
1: Kota yang penuh perjuangan, kota itu penuh pergerakan, banyak pahlawan yang tinggal di sini. Jadi kota Surakarta selalu menjadi sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh bangsa ini. Jadi kita memaknai dengan kita menghormati, menghargai pahlawan-pahlawan kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Hormati leluhur, jangan lupakan jati diri bangsa. Di era digital yang serba cepat, banyak informasi yang perlu dicek keaslian dan kebenarannya.
23: Sementara itu, apresiasi atas konsistensi pemerintah kota Surakarta dalam merawat sejarah ini juga datang dari keluarga veteran tentara pelajar. Sri Pujiatmi, anak dari pejuang tentara pelajar, mengaku terharu dengan kepedulian generasi penerus yang masih mengingat perjuangan orang tuanya. Dirinya berharap semangat patriotisme para pejuang dapat terus dilanjutkan oleh generasi muda.
2: Saya itu tiap ada ini acara serangan umum 4 hari, kan bapak dulu kan para pelajar ya. Ya saya nyekar ya sama ketemu teman-teman yang dari Semarang, ya penerus banyak ini. Ya sangat bersyukur anak-anak masih ingat perjuangan bapak dan ibu kita. Semoga kedepannya generasi yang akan datang bisa ya melanjutkan cita-cita pejuang ya.
23: Melalui momentum peringatan ini, generasi penerus di kota Surakarta diharapkan tidak hanya mengenang jasa pahlawan, tetapi juga meneladani semangat perjuangan dalam menjaga keutuhan dan kemakmuran bangsa. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan sore hari ini kami pun juga masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda yang sedang menikmati jam istirahat sore harinya di rumah, atau mungkin masih nyantai di kantor, belum bisa pulang karena malas melihat crowded-nya lalu lintas pendengar. Saya mendapatkan informasi kalau di sekitaran Simpang Telogosari pendengar, ini menuju ke Bumi Telogosari ada informasi kemacetan ya. Jadi untuk Anda yang melewati sana mungkin bisa mencari alternatif lain ya. Kalau mau cari gang kecil di Sawah Besar lewat bisa. Atau mungkin untuk di sekitaran USM, di situ ada beberapa gang bisa Anda masuki ya. Atau mungkin untuk Anda yang tim lebih memilih macetnya reda terlebih dahulu, stay dulu di kantor juga tidak masalah pendengar ya. Karena kami pun juga akan hadir dengan ragam musik lainnya untuk menghibur sore hari Anda ya. Sekaligus kami juga akan hadirkan untuk nanti malam pendengar untuk pagelaran wayang yang dimana akan kami hadirkan ya untuk beberapa narasumber yang ahli pada bidangnya ya. Satu acara Sarasehan Pedalangan kami hadirkan mengenai menghormati karya agung. Kita sajikan seni adiluhung ya dengan beberapa narasumber dan pastinya juga hiburan khas daerah yang sudah kami siapkan. Silakan untuk hadir di RRI Semarang pendengar jam 7 malam nanti. Ajak seluruh keluarga atau mungkin juga kerabat supaya bisa meramaikan acara tersebut. Dan yang menantikan informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan sekitarnya, segera kami akan hadirkan untuk Anda setelah ini bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Pendengar, untuk Anda yang sudah menantikan untuk laporan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan Prakirawan Rani dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Rani, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Agil. Selamat sore para pendengar, kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di sore hingga awal malam nanti juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi, diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Agil.
0: Baik, terima kasih rekan Rani untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini, pendengar. Yang sedang perjalanan menuju ke kantor ya. Ke rumah maksudnya. Pulang dari segala aktivitas. Barangkali menemukan kejadian menarik, pendengar. Silakan bisa Anda sampaikan di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon silakan di 024-8316-686. Barangkali Anda menemukan sebuah informasi terkait dengan lalu lintas dan juga kondisi cuaca. Kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pendaftaran bantuan pangan 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima manfaat yang dilakukan dan juga fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau lewat pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sesuai dengan Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan dengan hasil verifikasi tersebut dan untuk penyaluran dilaksanakan oleh Perumbulok sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Demikian pendengar Cek Fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: pendengar, sore hari ini kami juga akan ajak Anda untuk berjalan-jalan di wilayah Karanganyar sekaligus juga menyimpan informasi live traffic yang akan disampaikan oleh Aibda Beni dari Satlantas Polres Karanganyar, pendengar. Selamat sore, Pak Beni.
1: Selamat sore.
0: Baik,
1: Pak. Diterima Aibda Beni.
0: Baik, Pak Beni, dengan saya Galih, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak Galih.
0: Oke, terkait dengan informasi lalu lintas sore hari ini, bisa disampaikan berada di titik mana, Pak, dan bagaimana untuk kondisinya?
1: Ya, selamat sore, dilaporkan kita berada di Simpang 3, exit Ngemplak Lodran. Untuk situasi saat ini dari jalur arteri Colomboyolali terpantau ramai namun lancar, begitu juga dari gerbang tol Ngemplak Lodran, arus yang masuk maupun yang keluar terpantau landai namun lancar.
0: Baik, untuk cuacanya sendiri bagaimana, Pak?
1: Cuaca hari ini cukup cerah.
0: Baik. Bagaimana untuk kondisi lalu lintas di wilayah tersebut ya? Apakah sempat ada kejadian menonjol yang mengganggu jalannya arus atau bagaimana?
1: Untuk laka lantas sementara negatif, tidak ada kemacetan atau menonjol lainnya, kejadian menonjol lainnya.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga keselamatan selama mengemudi, Pak. Silakan.
1: Ya, selalu berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas apabila terasa lelah, capek, supaya istirahat di rest area terdekat. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Beni untuk laporan yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Ya, selamat sore.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas yang disampaikan oleh Aibda Beni dari Satlantas Polres Karanganyar, pendengar, yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

0: Baik, pendengar, sore hari ini kami juga akan menghadirkan informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Aibda Joko Pranowo dari Polres Kebumen, pendengar, yang akan menyampaikan informasi mengenai laporan Kaptipmas di Desa Binaan saat ini. Selamat sore, Pak Joko.
1: Selamat sore, Pak Anggea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan saya Galih. Pak Joko, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Oke, bisa disampaikan untuk Pak Joko bertugas di desa mana, sekaligus juga bisa disampaikan bagaimana untuk laporan kondisi saat ini?
1: Untuk saat ini saya bertugas di Desa Kuarisan, Kecamatan Putoinangun. Ya, alhamdulillah untuk sampai saat ini situasi masih aman, kondusif.
0: Baik. Giat seperti apa yang saat ini sedang gencar dilakukan di Desa Kuarisan, Pak Joko?
1: Untuk saat ini, karena kita sedang akan menyambut HUT RI, sehingga untuk di desa saat ini tetap menjaga situasi tetap aman, kondusif menjelang nanti HUT RI, begitu, Pak.
0: Baik, apakah juga untuk persiapan seperti bendera, kemudian juga warna merah putih menghiasi desa saat ini, Pak?
1: Ya, untuk alhamdulillah sampai saat ini warga sudah berantusias menyambut dengan memasang umbul-umbul dan setiap rumah memasang lampu-lampu hias sehingga terlihat semarak.
0: Baik, Pak Joko, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan untuk bisa terus menjaga semangat 45-nya, tapi bukan hanya di bulan Agustus ini, tapi juga untuk seterusnya. Silakan.
1: Ya, untuk masyarakat khususnya seluruh masyarakat lah ya, untuk menjaga Kamtipmas tetap aman kondusif, salah satunya pencegahan kriminalitas seperti pencurian, tetap untuk poskamling selalu diaktifkan, dan dari Babin Kamtipmas sering berpatroli mengecek petugas satkamling yang ada di desa-desa. Alhamdulillah semua berjalan aktif.
0: Baik.
1: Untuk mencegah.
0: Oke, terima kasih Pak Joko untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibda Joko Pranowo dari Polres Kebumen yang sudah menghadirkan informasi selengkapnya.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda sebuah berita kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda Nopol H3137VH tahun 2015 warna hitam Noka MH1JFU1115FK183629 Nosin JFU1E1183509 atas nama STNK Aini Kurniawati, dan STNK tersebut hilang di sekitar Pasar Gang Baru Kota Semarang pada tanggal 9 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: gimana sih Mbak? Bisa bawa motor nggak sih?
1: Maaf Mas, maaf. Masnya sih ngeremnya mendadak.
0: Loh kok malah nyalain saya? Kalau motor Mbaknya jaga jarak, ya nggak bakal nabrak. Jangan mepet-mepet, Mbak.
1: Karena bukan muhrim ya, Mas.
2: Jaga jarak aman kendaraan untuk keselamatan.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya untuk hari ini yang akan dikumandangkan pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan satu nada islami dan juga kultum ya, dengan tema bermanfaat dimulai dari hal kecil yang akan dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Agustus 2026 Masehi. Bulan Agustus suasananya berbeda. Saat ini kita dipenuhi dengan nuansa kemerdekaan. Kita saksikan di sepanjang jalan maupun gang, suasana jalan sehat yang meriah. Lalu ada banyak lomba, walaupun terkadang hadiahnya hanya sederhana, sabun cuci misalnya. Namun kata mereka, yang penting meriah. Kaum muslimin rahimakumullah, di balik kemeriahan itu ada pesan yang sangat serius, bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukan hadiah dari penjajah, tetapi sungguhnya kemerdekaan kita diperoleh dengan perjuangan, pengorbanan, air mata, tetesan darah para pejuang, para pahlawan. Karena itu sebagai umat Islam, kita tidak cukup hanya mengatakan Dirgahayu Republik Indonesia. Tetapi kita juga harus bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah mengajarkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi salah satu cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan Indonesia adalah dengan menjadi orang yang bermanfaat. Ada sebuah pertanyaan sederhana. Kalau kita hidup di dunia, sebenarnya kita itu mau menjadi orang seperti apa? Ada yang menjawab ingin menjadi orang kaya. Ada yang menjawab ingin jadi orang pintar. Ada yang menjawab ingin jadi orang terkenal. Ada juga yang menjawab ingin jadi orang sukses. Tapi ada satu hal yang sering kita lupakan. Sebuah pertanyaan, apakah keberadaan saya itu bermanfaat bagi orang lain ataukah tidak? Ini sebuah pertanyaan penting, mengingat setiap saat kita itu bersama dengan komunitas, bersama dengan masyarakat. Lebih-lebih saat ini dalam rangka peringatan 81 tahun hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ahli hikmah berkata, pahlawan berjuang merebut masa lalu. Maka tugas kita adalah berjuang menebar manfaat untuk masa depan. Menarik juga apa yang pernah dikatakan oleh Nelson Mandela. Perjuangan kita untuk kemerdekaan dan keadilan merupakan usaha kolektif. Namun ada di tangan kalian untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang yang hidup di dalamnya. Para pendengar rahimakumullah, dari mana kita bisa memulai menjadi orang yang bermanfaat? Yang pertama, bermanfaat bisa dimulai dari hal yang kecil. Kadang kita berpikir, kalau mau bermanfaat, kita harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal sebenarnya tidak. Albert Einstein pernah berkata, hidup itu seperti mengendarai sepeda. Agar tetap seimbang, maka kamu harus terus bergerak. Tidak masalah jika kita bergerak lambat.
Yang penting kita itu bukan berhenti. Kalau berhenti pasti tidak ada perubahan dalam hidup. Namun jika kita bergerak, walaupun lambat, kita tetap akan menebar manfaat. Misalnya kita mulai dengan cara membantu orang tua kita, orang yang terdekat dengan kita, membantu teman memahami pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini. Tentu sangat berbahaya apabila kita membuang puntung rokok secara sembarangan, karena hal tersebut akan bisa menyebabkan kebakaran. Menyapa orang lain dengan senyum juga bisa menjadi manfaat. Bahkan memberi jalan kepada orang lain untuk melewati sebuah jalan yang sedang dia lewati adalah merupakan kebaikan juga. Jadi janganlah kita berpikir bahwa kita belum bisa berbuat besar. Tetapi mulailah dengan apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kalau belum bisa membantu satu kampung, maka kita bisa membantu satu orang. Kalau belum bisa membantu dengan uang, maka kita bisa membantu dengan tenaga. Kalau tidak punya tenaga, maka mungkin kita bisa membantu dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu, minimal janganlah kita menjadi orang yang menambah masalah. Karena terkadang menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang masalah apa yang tidak kita tambahkan kepada orang lain. Profesor Mardan dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pernah berkata bahwa di dalam Al-Quran itu ada 3 makna dasar hidup, yaitu rasa, tahu dan sadar, serta gerak dinamis. Seseorang itu dikatakan hidup menurut Al-Quran jika ia memiliki perasaan di dalam hidup. Al-hayatu atau hidup identik dengan al-hayau, malu. Hidup diidentikan dengan malu. Manusia dianggap hidup jika ia merasa malu untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak sendi agama dan bangsa. Hal ini juga harus dicontoh oleh para pemimpin-pemimpin kita. Seorang penegak hukum misalnya, ia harus malu jika dirinya melakukan pelanggaran hukum. Makna dasar hidup ini yang kadang tidak diaplikasikan oleh para pemimpin bangsa kita, sehingga bangsa ini keadaannya semakin terpuruk. Sedangkan maksud dari gerak dinamis adalah orangnya atau kita menjadi orang yang visioner, yang selalu melemparkan gagasan-gagasan yang produktif. Allah menganggap seseorang itu hidup jika mampu memberikan manfaat terhadap orang yang ada di sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak? Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Info Pro 1.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kepulauan Bangka Belitung mendeteksi 40 titik panas atau hotspot di wilayah tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan hutan selama musim kemarau. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memberikan penghargaan terhadap peran bidan masyarakat adat dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Peran tersebut dinilai penting, terutama di tengah tingginya risiko komplikasi dan kematian maternal serta bayi di kalangan masyarakat adat.

Pendengar, kami informasikan telah kehilangan surat penting STNK sepeda motor merek Honda X1H02N35M1 Nopol H4249IP tahun 2020 warna coklat Noka NH1KF41129LK092744 Nosin KF41E2096851 dengan atas nama STNK Tri Riasi. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pengapon, Kota Semarang pada tanggal 8 Agustus 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Badukun, sebagai pelaku UMKM, bagaimana nasib usaha saya ini, Mbah?
1: Oh iya, bentar ya. Buk, kedebuk. Buk, kedebuk. Wahai bola kristal, ramalkan nasib UMKM di kota ini.
2: Masa depan usaha tidak ditentukan oleh ramalan, tapi oleh data yang akurat. Data yang Anda berikan hari ini membantu pemerintah menyusun kebijakan, program pembinaan UMKM, dan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masa depan ekonomi kita bukan hasil tebakan, melainkan buah dari data yang nyata. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Berikan data yang jujur, sejujur perasaanmu pada si dia. Berikan data akurat, karena data yang benar melahirkan kebijakan yang tepat. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju.

Pendengar, untuk Anda yang sedang menikmati istirahat sorenya dengan scroll media sosial atau mungkin mendengarkan siaran kami lewat RRI Digital, tiba-tiba suara tidak muncul atau internet sedang lemot ya. Suka sebel kalau momen tersebut datang tiba-tiba, pendengar. Dan untuk Anda yang merasakan masalah tersebut, oksigen.id jadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan rupiah saja per bulan, Anda sudah bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi, untuk Anda yang tertarik, bisa langsung hubungi WhatsApp ke 0877-5030-1112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, Net for Life.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

pendengar, kami informasikan sebuah informasi kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda tipe Vario Nopol H4020 AAA tahun 2024 warna putih Noka MH1KF0114RK712408 Nosin KF01E1712431 atas

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Memang terkadang kehidupan itu ada beberapa kisah yang salah, tapi kehadiran kisah tersebut ini bukan tanpa sebab pergar. Ada hikmah yang bisa diambil dan harapannya yang sedang menjalani beberapa momen yang kurang baik bisa mendapatkan kebahagiaan gantinya ke depannya ya. Dan kami informasikan telah kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Yamaha XSR155 Nopol H5671XF tahun 2022 warna hitam Noka MH3R34760NK044185 Nosin G357E003175 atas nama STNK Muhammad Brilian Wijaya, dan STNK tersebut hilang di sekitar Kota Lama, Kota Semarang pada tanggal 8 Agustus 2026 sekitar jam 19 waktu Indonesia Barat. Dan informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang sore ini edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Harapannya semoga semangat Agustus ini bisa terus hadir, bukan hanya di bulan Agustus saja ya. Dan ragam informasi serta musik lainnya masih akan kami hadirkan di Semarang malam ini pendengar sampai jam 12 dini hari. Itu saja, saya Gali Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hadjar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berperan. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutla. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
5: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
3: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
6: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
7: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
6: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
7: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
6: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
8: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
9: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
8: Semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
9: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
10: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
9: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
2: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
11: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti
12: krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan, hingga persoalan regenerasi petani.
13: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
12: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
11: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
12: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar Rp992,8 miliar tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Bantuan juga mendukung penuh dari kepiawaian, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komisi juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas yang kita dukung. Dan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi, Bapak Menteri Teknik memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan, tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam pendengar Pro 1. Kabar baik semoga menyertai Anda semuanya. Saya Aldi siap menemani Anda di hari ini pendengar, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Hari ini pendengar, setiap tanggal 10 Agustus Indonesia memperingati Hari Veteran Nasional sebagai momentum untuk mengenang jasa dan pengorbanan para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan. Dan malam hari ini kita akan mengambil satu kisah inspiratif untuk mengawali minggu ini supaya lebih bersemangat lagi pendengar. Di antara nama-nama yang meninggalkan jejak penting dalam sejarah perjuangan bangsa kita adalah Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution yang menjadi sosok yang layak untuk dikenang. Bagi Nasution, kemerdekaan bukan hanya peristiwa proklamasi, melainkan amanah yang harus dipertahankan dengan keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hatinya. Dan berikut kisah inspiratif dari Abdul Haris Nasution. Abdul Haris Nasution lahir di Kotapan, Sumatera Utara pada 3 Desember 1918. Dia kemudian menempuh jalan sebagai seorang perwira dan menjadi salah satu figur penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Revolusi Nasional Indonesia, ketika kekuatan militer Indonesia menghadapi tekanan dari Belanda, Nasution dikenal sebagai salah satu perancang strategi gerilya yang sangat berpengaruh. Dia paham kekuatan bangsa yang besar dan juga merdeka tidak hanya ditentukan oleh jumlah, tetapi oleh kemampuan bertahan, memanfaatkan medan, membangun dukungan rakyat, dan menjaga semangat perjuangan. Dan pemikirannya tentang perang gerilya kemudian dituangkan dalam sebuah karya yang terkenal bernama Pokok-Pokok Gerilya, yang tidak hanya menjadi catatan yang sangat penting, tapi juga memperlihatkan cara berpikir seorang pemimpin dalam melihat perjuangan sebagai perpaduan antara strategi, ketahanan, dan pengorbanan. Pengabdian Nasution tidak berhenti setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya. Dia dipercaya menduduki sejumlah posisi yang sangat penting dalam Angkatan Darat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dalam perjalanan kemerdekaan Indonesia. Satu buah peristiwa berat dalam kehidupannya terjadi pada 1 Oktober 65 ketika dia menjadi salah satu sasaran penculikan dalam peristiwa gerakan 30 September. Tetapi berhasil menyelamatkan diri setelah melompat dari kediamannya. Namun putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, justru menjadi korban dan meninggal dunia akibat luka tembak. Tragedi itu menjadi bagian yang sangat kelam dalam perjalanan hidup Nasution, sekaligus menggambarkan bahwa pengabdian seorang pejuang seringkali menuntut pengorbanan yang tidak ringan. Warisan Abdul Haris Nasution pada akhirnya tidak hanya terletak pada pangkat, jabatan, atau catatan sejarah perangan. Dia meninggalkan pemikiran tentang pentingnya ketahanan bangsa, kedisiplinan, kepemimpinan, serta hubungan erat antara pertahanan negara dan kekuatan rakyat. Pada Hari Veteran Nasional, sosok Nasution mengingatkan bahwa keberanian tidak selalu berarti ada di garis depan dengan senjata di tangan. Keberanian juga harus berdiri ketika keadaan sulit, mempertahankan prinsip, dan memberikan pemikiran terbaik bagi masa depan bangsa. Generasi hari ini mungkin tidak lagi menghadapi medan perang seperti yang dialami para veteran, tetapi semangat perjuangan tetap relevan dalam bentuk yang berbeda, yaitu menjaga persatuan, bekerja dengan integritas, membangun negeri, dan tidak mudah menyerahkan dirinya dalam menghadapi tantangan.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

0: Info Pro 1.
1: Kabupaten Klaten bersiap menggelar Klaten International Motocross and Kejuaraan Nasional Motocross Round 6 tahun 2026 untuk memperkuat sport tourism dan ekonomi daerah. Kejuaraan yang akan digelar di sirkuit Bokong Semar, Rowo Jombor, Klaten pada tanggal 22 sampai 23 Agustus tadi adalah sebuah komitmen pemerintah untuk menjadikan Klaten sebagai salah satu daerah penyelenggara olahraga otomotif di Indonesia. Pemkab Temanggung lewat BPBD terus memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui pengembangan desa tangguh bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Temanggung, Totok Nurstiono, mengatakan sampai saat ini terdapat 8 desa rintisan, destana, dan juga 70 desa yang telah berstatus destana pratama.
0: Info Pro 1.
2: Mas Damar toh ini.
3: Oh, Wida. Monggo, Bu.
2: Lah kok sendirian toh, Mas?
3: Iya ini, Bu. Ayem kalau main kesini, jadi ingat waktu kecil dulu. Saya sering diajak Ibu main ke Taman Balai Kambang sini.
2: Oh, sing sabar ya, Mas. Dikuatke. Saya ngerti kok bagaimana rasanya ditinggal sama orang yang disayangi. Semoga Buningsih tenang, damai di sana.
3: Inggih, Bu. Matur nuwun doane.
2: Sami-sami, Mas. Mumpung ini bisa ketemu sama Mas Damar, Ibu pengen menyampaikan sesuatu, Mas. Tapi kok gak enak rasanya ya?
3: Loh, kok gak enak gimana toh, Bu?
2: Iya yo, Mas. Mau bilang kok susah, kalau enggak kok ya repot.
3: Kalau sekiranya ada perlu, monggo disampaikan. Gak usah sungkan, Bu.
2: Gini Mas, Ibu juga ikut prihatin dengan keadaannya Mas Damar. Masih berduka. Ya sebenarnya bukan hanya meninggalkan keluarga jenengan Mas, tapi juga meninggalkan
3: meninggalkan apa nggih Bu?
2: Masih ninggal tanggungan.
3: Loh, tanggungan?
2: Enggak Mas, tanggungan yang belum selesai.

0: kok ya ndak lihat sikon toh buku? Wong ya baru seminggu Buning saya meninggal.
1: Lah itu tadi pas ketemu anake di Taman Balai Kambang, apa bukan waktu sing tepat?
0: Lah memangnya dulu Buning saya utang berapa toh?
1: 1,5 juta.
0: Oh, mbok wis diikhlaske wae toh Bu?
1: Piye Bu Marni? Diikhlaske?
0: Iya.
1: Kok gampang men toh omonganmu?
0: Gini loh Bu, mbok yo eling. Buning saya semasa hidupnya gimana?
1: Ya utang itu.
0: Walah Bu, Bu. Wong kok gagas masalahe dhewe.
1: Lah wong kenyataane ya gitu loh.
0: Dulu waktu Bu Ida ada repot acara resepsi nikahe Bayu, anake sampean. Sopo sing rias temantene?
1: Buning sih.
0: Terus yang rias ibu-ibu among tamu termasuk aku? Sopo?
1: Ya Buning sih.
0: Nah, ada juga lainnya. Mulai dari proses persiapan sampai hari pernikahan putrane jenengan, yang menata acara semuanya yuk almarhumah Buningseh. Kurangnya apa coba sama Bu Ida? Itu wae Buningseh juga ndak matok harga untuk biaya rias dan busana pengantinnya kan?
1: Loh, kok ngerti toh Bu?
0: Harusnya jenengan yang lebih ngerti, lebih paham kalau dulunya beliau sudah banyak bantu jenengan. Itu semua demi gotong royong, guyub rukun warga kampung Mangkuyu dan sini Bu. Jasanya itu banyak buat kampung. Terus rasa sosialnya itu tinggi.
1: Tapi ngene loh Bu, yang namanya utang itu ya harus dilunasi. Toh ya wis tak sampaikan Mas Damar, janji mau ditutup.
0: Walah Bu, Bu. Wong kok etungan karo tonggo.
1: Wis beno.
0: Ngono ya Bu, lebih penting 1,5 juta ya, ketimbang rasa pas seduluran sama tetangga.
1: Kalau aku keduanya ya harus jalan.
0: Kebangetan kok Bu kamu itu. Angka segitu we diungkit. Lah wong utange Buning sih sama aku 3 juta we. Tak ikhlas ke.
2: Utang ibu sama Bu Ida udah tak tutup, Mbak.
3: Loh, wong Mbak sudah bilang kalau itu tanggung jawabku. Soalnya kamu itu sudah keluar biaya pemakaman kemarin, toh.
2: Tenang, Mbak. Aku masih ada tabungan, kok. Masalah ini ya jadi tanggung jawabku juga.
4: Maaf ya, Rum. Mar, aku belum bisa bantu materi. Ngerti dhewe toh keadaanku. Kerja wae serabutan.
3: Iya, Mas. Ndak apa-apa.
2: Aku sama Mbak Arum wae, Mas, yang ngurusi tanggungan ibu. Mas Yoga ndak usah mikir banget-banget.
4: Gimana ndak mau mikir coba? Wong utang ibu di mana-mana. Minjem Bu Ida, Bu Murti, arisan ibu-ibu, terus koperasi juga.
3: Yo sing sabar to, Mas.
4: Sabar piye? Wong angkane ditung-itung kurang lebih sampai 25 jutaan lho. Itu wae sudah kebantu Bu Marni. Beliau ndak nagih utang, sudah mengikhlaskan.
3: Iya Mas, aku ngerti. Aku juga mengupayakan supaya semuanya bisa ketutup loh.
4: Heran tenan aku, mosok utang sampai numpuk. Terus buat apa coba?
2: Loh, bukannya Mas juga yang lebih ngerti toh?
4: Nah itu, soalnya dulu ibu ya gak pernah cerita sama aku uangnya itu buat kebutuhan apa. Mungkin kalau sama kamu atau Arum?
3: Seingatku, ya jarang kontak sama aku itu Mas.
2: Sama Mbak, ibu yo ndak ngasih kabar juga.
4: Makane, meski kalian itu sudah tinggal di perumahan, paling ndak itu mbok yo tanggap, menanyakan duluan opo piye, bagaimana keadaan ibu, ada masalah apa ndak. Kalau perlu sering luangke waktu main ke rumah Mangkuyudan, bukane yang tua yang ngasih kabar.
2: Ya jangan terus menyalahkan ngono to, Mas.
4: Aku ndak nyalahke, cuma ngasih saran. Supaya ini ada komunikasi yang baik terus dekat antara ini ibu sama anak.
2: Harusnya jenengan yo cari tahu toh Mas, ndak cuma diem. Wong yo Mas juga satu rumah tinggal sama ibu kok.
4: Oh ngono, genti nyalake.
3: Wes toh wes.
4: Adikmu itu memang perlu diajari toto kromo. Keadaannya lagi ruwet malah nambahi mumet.
2: Yang mumet ndak cuma jenengan toh Mas.
4: Oh bocah ratatanan yo kowe.
3: Sudah Thomas, sudah cukup. Mbok yo njogo rasa ngono lho. Tuwonom kok malah sama saja. Cari menangnya sendiri.
4: Ya sorry Vairum, kalau rada emosi.
3: Seumpama ibu masih ada, apa ndak tambah sedih kalau anak-anaknya ndak rukun? Wes, sekarang gini, solusine nanti tak coba mengajukan utang ke bank buat melunasi utang ibu.
2: Wah, yo jangan loh mbak. Mending aku wae yang nutup. Mau tak jual motorku.
4: Itu semua ndak perlu.
3: Loh, kok ndak perlu piye to, Mas?
2: Gimana to, Mas? Solusinya udah ketemu loh.
4: Ngopo ndak tak repot? Itu sama saja gali lubang tutup lubang.
3: Lah terus, menurut Mas Yoga, solusinya terus apa?
4: Rumah dijual.
3: Jangan, Mas Yoga.
4: Maksudmu apa, Ti? Ini masalah intern keluarga, enggak usah ikut campur.
2: Mas, bu jangan gitu sama Mbak Esti toh.
4: Lah ngopo? Aku mau memerintah bojoku ya terserah aku toh. Masalah ini bukan wilayah DE. Kok sudah berani nyanggah aku?
3: Mas, meski menantu, Mbak Esti juga termasuk bagian dari keluarga ini loh, Mas. Sudah tak anggap saudara kandungku dhewe.
2: Jadi ya jangan arogan ngono kuwi.
3: Sudah, Mar. Sudah. Enggak apa-apa kok. Monggo Mbak Esti. Kalau ada yang perlu disampaikan, jangan sungkan lho Mbak, monggo.
5: Iya, Rong. Matur nuwun. Mas.
4: Apa?
5: Ini ada surat, Mas. Monggo diterima.
4: Pakai surat-suratan. Surat dari siapa ini?
5: Silakan dibaca.

0: Ini semua perintah ibu seminggu sebelum beliau wafat.
1: Iya, Mbak Esti.
2: Terima kasih ya, Mbak. Sudah jaga kepercayaan ibu.
3: Iya, Ti. Rumah Mangkoyudan tetap tak jaga, tak rawat sama adik-adikku.
0: Nggih, Mas. Selain itu, ibu juga pernah cerita sama aku kaitannya sama hutang beliau, Mas.
3: Maksudnya?
0: Ini, Mas. Utangnya ibu yang 25 jutaan itu sebenarnya untuk tambahan biaya masuk kuliah anak kita, si Danu.
3: Loh, kok dari dulu kamu gak cerita sama aku, Toti?
0: Ibu pesen kalau jenengan jangan sampai tahu, Mas.
3: Terus bape apa?
0: Ibu ngerti banget sama sikap jenengan, Mas. Aku yakin Mas juga masih ingat dulu dengan pertimbangan adik-adiknya yang masih butuh biaya sekolah banyak, terus tidak mau nambah beban ibu. Mas juga rela, ikhlas ndak nerus ke kuliah. Itu semua demi bakti sama orang tua dan keluarga. Makanya itu menjadi alasan supaya nih ibu bisa balas budi sama jenengan, Mas. Mas kelewat Danu.
1: Wah, kalau gitu aku masih punya utang yang belum tak bayar sama Mas Yoga, Ki.
2: Aku iyo, Mbak. Wes, Mas, tenang. Angka 25 juta jadi tanggunganku sama Mbak Arum.

0: Dibuka dengan lagu yang menantikan hujan. Sepertinya sama gitu ya dengan kota Semarang dan mungkin juga wilayah Indonesia juga sekarang masih ya di musim kemarau. Tapi semoga malam seperti ini sudah mulai sejuk, sudah mulai dingin, sudah santai saat kita buat ngobras pendengar ya. Mungkin di antara Anda ada yang tadi siang udah kebakar mukanya gitu ya, panas, atau mungkin juga sebenarnya banyak faktor sih pendengar yang membuat muka atau mungkin kulit kita terutama gitu ya di muka ya, itu juga ada yang tambah panas, kemerahan, bahkan gosong. Faktornya banyak. Nah, untuk malam ini kita akan coba bahas ya, seperti apa sih mengatasi dan juga penyebab atau kondisi apapun ya terkait dengan kemerahan pada muka, bersama dengan dosen FK Unip dan juga dokter RSUP Dr. Karedi Semarang, Dr. Reni Yuniati. Selamat malam, Dr. Reni.
1: Selamat malam, Mas Aldi.
0: Semoga sehat kabarnya ya, Dok ya. Ini untuk kemerahan pada muka, ini kan beberapa waktu kemarin juga sempat viral ya, Dok ya, yang kayak apa habis perawatan atau apa mukanya merah-merah semua gitu ya. Ini kondisinya gimana, Dok? Tren-tren kemerahan pada muka ini masih sering terjadi atau seperti apa saat ini?
1: Ya, sebenarnya kemerahan pada wajah atau pada muka itu pada dasarnya dapat terjadi ketika pembuluh darah di kulit melebar, sehingga aliran darah ke permukaan kulit meningkat. Jadi warna merah itu akibat pelebaran pembuluh darah. Dan penyebabnya sangat beragam, mulai dari kondisi yang ringan hingga penyakit kulit yang membutuhkan penanganan medis. Tapi yang paling sering terjadi adalah iritasi. Misalnya penggunaan sabun ya, digosok-gosok itu sudah sekrap, digosok-gosok lagi ya. Kemudian kosmetik atau skincare yang apa ya, mengandung keratolitik atau mengandung zat-zat yang bisa untuk meningkatkan suhu di kulit atau pengelupasan. Kemudian juga pemakaian bahan aktif yang berlebihan yang mengganggu lapisan kulit atau skin barrier. Nah, akibatnya apa? Kalau udah jadi merah begitu, kulit jadi sensitif, perih, panas, kering, dan tampak kemerahan. Selain itu juga paparan matahari ya, sebenarnya kita orang Indonesia tuh masih medium sih, maksudnya masih tahan dengan cahaya matahari yang sudah memancar, tidak seperti di Eropa ya. Kalau orang-orang kulit putih kena matahari Indonesia jelas memerah, bahkan bisa melepuh kalau kulitnya sangat putih. Oleh karena itu Indonesia itu sebenarnya kulitnya sudah cocok coklat ya, jangan putih, kalau putih nanti melepuh.
0: Jadi itu fungsi dari ini ya, pigmen di kulit kita sebenarnya itu memang disesuaikan dengan kondisi tropical, jadi lebih gelap, lebih aman untuk bisa melindungi kulit, atau seperti apa, Dok?
1: Iya, jadi warna itu menentukan jumlah pigmen, itu menentukan ketahanan pada matahari, karena warna itu menyerap cahaya, menyerap sinar, menyerap radiasi. Semakin gelap warna akan semakin banyak menyimpan yang berakibat tidak merusak ke kulit lebih banyak. Tapi kalau semakin terang kulit itu, maka semakin sedikit pigmen, semakin sedikit pertahanan di kulit, sehingga menyebabkan gangguan di kulit yang cukup signifikan apabila cahaya matahari terlalu keras, terlalu panas ya. Kemudian juga apa namanya, kalau terkena cahaya karena panas lingkungan atau radiasi lingkungan juga lebih mudah untuk mengalami peradangan atau iritasi akibat tentaranya itu loh. Maksudnya warnanya itu kan tentara sebenarnya, dia tuh kerapatannya. Kerapat, makin rapat kan makin gelap. Nah, semakin sedikit jumlah tentaranya itu, maka akan semakin mudah mengalami iritasi atau kemerahan.
0: Baik, jadi faktor alam itu sudah ada gitu ya. Kita diciptakan dengan kondisi seperti ini, ya fungsinya ada. Tapi kan kebanyakan juga orang akhirnya, tadi ya Dok, ada yang perawatan, ada yang di-scrub, ada yang menggunakan krim atau berbahaya gitu ya. Nah, ini kalau faktor-faktor eksternal apa aja nih yang ternyata tanpa disadari ini juga berbahaya gitu, Dok? Apa aja sih jenis-jenisnya, Dok, yang bisa membuat kulit tadi memerah gitu secara detail?
1: Pertama tadi iritasi ya, akibat pengolesan krim-krim ataupun adanya matahari. Kemudian juga reaksi alergi atau dermatitis. Biasanya disertai dengan rasa gatal, kulit kering atau ruam. Atau ada kondisi yang disebut dengan rosacea. Itu sebenarnya itu bakat ya, penyakit kulit kronis yang mengenai bagian tengah di wajah. Namanya rosacea. Jadi dia muncul, menetap, kemudian pembuluh darah kecilnya terlihat. Kemudian pada sebagian orang terlihat benjolan menyerupai jerawat. Dan ini dipicu oleh beberapa faktor, misalnya karena panas, matahari, makanan tertentu, atau stres. Nah, kalau tekanan rosasea itu banyak yang salah pengobatan, Mas. Harusnya kan diobati sesuai dengan kondisi kulit yang karena bakat tadi sebenarnya supaya dia tidak mengalami picuan-picuan akibat panas, matahari, itu kan dia harus melakukan proteksi, kemudian memberikan pendingin berupa krim yang bersifat cooling gel, ataupun menghindari dan memahami, oh ini saya terkena stres, maka dia akan melakukan proses pemberian tambahan pelindungan berupa skin barrier. Kemudian juga masih ada beberapa penyakit kulit yang menimbulkan wajah kemerahan, misalnya kayak lupus ya, lupus itu juga autoimun ya. Kemudian juga ada penyakit-penyakit yang memang menimbulkan kulit lebih sensitif, misalnya karena atopik ya, karena memang bakat. Dan memang kalau ketika wajah mengalami kemerahan, hal yang perlu dilakukan adalah memperhatikan kapan keluhan itu muncul. Apakah setelah menggunakan produk baru misalnya? Apakah setelah terkena matahari? Ataukah disertai dengan gatal, panas, kulit mengelupas, dan keluhan lainnya itu?
0: Baik, jadi ada banyak hal ya, terutama tadi kalau misalkan yang iritasi atau mungkin karena habis perawatan itu kan kondisinya seperti apa dok? Kan kadang kita nggak tahu nih diapain aja kulitnya gitu ya, ada yang di laser, ada yang di scrub, ada yang digosok gitu ya. Ini secara apa biologis seperti apa nih, kenapa kok warnanya merah? Apakah karena memang satu itu dari darah atau seperti apa gitu ya dok ya?
1: Warna merah itu dari pembuluh darah. Yang di bawah kulit itu ada pembuluh darah nih. Pembuluh darah itu melebar karena mengkompensasi dengan panas yang diakibatkan akibat serangan iritasi tadi. Kan iritasi itu kan menimbulkan sensasi panas akibat misalnya kayak laser, kemudian peeling, kemudian juga menggosok dengan zat-zat aktif yang memang bersifat mengelupaskan. Kan kulitnya berusaha untuk mengejar gitu loh, mengejar supaya tidak mengalami kebakaran, makanya dia melebarkan kan, melebarkan tuh dengan cara kelihatan merah karena pembuluh darah itu kan isinya darah mas. Nah darah itu apabila pembuluhnya melebar, otomatis kan jumlah darah yang mengalir kan juga lebih ya, lebih dari yang sebelumnya. Mengapa kok dibuka jalannya itu? Karena untuk memberikan pertahanan yang lebih banyak sehingga darah yang beredar itu juga lebih banyak. Artinya membuka jalan tol supaya kulit itu mendapatkan pertahanan yang cukup. Maka otomatis sistem di tubuh kita itu akan membuka lebih lebar untuk mengkompensasi akibat serangan-serangan tadi ya, serangan krim, serangan peeling, serangan matahari gitu kan. Nah, dia harus mempertahankan diri dengan cara membuka dan menyetorkan atau mengalirkan sel-sel yang digunakan untuk mempertahankan kulit kita supaya tidak melepuh ataupun tidak menjadi peradangan gitu. Nah, itu makalah dibuka itu. Sebenarnya itu merupakan kompensasi. Nah, apabila kompensasi ini terlalu lama, maka mengakibatkan kulitnya juga akan semakin menjadi lebih sensitif karena kan menjadi lebih kering karena kan kebakar ya, itu kan tubuh kita juga dalam kondisi panas karena kan banyak sel-sel yang beredar sehingga lebih banyak aktivitas. Kalau banyak aktivitas berarti kan lebih panas. Nah, lebih panasnya kalau terus menerus akibatnya kulit kita jadi kering kan, karena kan panas kan jadi kering, kemudian bisa menjadi sensitif dan bisa menurunkan jumlah berbagai macam sel-sel di kita yang harusnya itu ada menjadi hilang, seperti kelembapan yang harusnya dia bertahan di situ jadi hilang, dan itu menimbulkan proses kulit kita itu mudah mendapatkan berbagai macam serangan ya, kayak itu jamur, virus, kemudian juga ada bakteri, kemudian berbagai macam proses yang seharusnya itu tidak terjadi seperti parasit ya, kayak kutu-kutu itu juga mudah mampir ya di tempat kulit yang menjadi keripik tadi ya, keripik kulit kan menjadi crunchy, jadi crispy. Nah kalau crispy ya mah, dia akan dengan sangat mudah menjadi namanya port de entry atau pintu masuk.
0: Baik. Nah ini kalau untuk gambaran dulu kan kita pernah bahas dok, kalau kulit itu kan ada bagian-bagian, ada epidermis, dermis atau mungkin apa sampai pembuluh darah gitu ya. Nah ketika ada treatment yang tadi berlebihan gitu, itu yang dirusak tuh apanya dok, sehingga akhirnya bisa membuat kulitnya memerah gitu? Apakah memang ada lapisan-lapisan yang apa ya sangat penting tapi justru malah dihilangkan gitu atau seperti apa?
1: Nah jadi gini, semakin orang bertambah usia itu kan semakin lambat proses untuk pergantian kulitnya. Nah, pada orang-orang yang sejak masih muda, misalnya usia 12 tahun lah misalnya, itu sudah disuruh sama ibunya peeling, ayo peeling, peeling, peeling gitu kan. Ya, laser-laser gitu. Nah, otomatis kulit kan mempunyai memori kan, memori bahwa, oh ini harus aku harus lari, lari, lari. Harus lebih cepat berganti gitu kan. Nah, ternyata dengan melakukan perbuatan yang tidak baik pada kulit kita di usia yang harusnya tidak dilakukan, kan tuh pergantian kulitnya itu akan melambat mulai usia 25, tapi 12 tahun sudah dilakukan tuh mas. Makanya memori jadi rusak, akibatnya pada saat usia 17 tahun sudah mulai melambat gitu loh. Karena disuruh lari terus kan di usia 12. Nah kemudian kalau itu kan tidak normal ya, makanya usia 17 sudah mulai melambat. Tapi kalau mulai melakukan peeling, chemical peeling di usia 25, sesuai dengan perlambatan, 2 minggu atau 11 kali, it's okay lah, itu akan normal, dan akan makin melambat seiring dengan berjalannya usia. Nah, oleh karena itu, dengan melambatnya usia itu, orang jadi terlihat kusam kan? Nah, kalau terlihat kusam, maka orang jadi merasa, waduh, kok kulitku jadi seperti kayak budukan, maksudnya tidak segar, tidak fresh, tidak kelihatan glowing kan. Nah, oleh karena itu mereka sering menggunakan krim-krim ataupun tindakan yang menjadi pemicu untuk kemerahan itu. Karena dengan mereka memicu kulit bagian atas epidermis, maka otomatis kulit bagian dermis harus ikut ke atas gitu loh. Harus ikut-ikutan sehingga bentuknya kan jadi kayak apa ya, kayak transparan ya, jadi kayak apa ya, maksudnya yang terlihat itu lapisan dermis yang seharusnya nggak terlihat gitu loh. Nah orang kan nggak tahan kalau nggak terlihat glowing ya. Nah itu sebenarnya kesan di situ, belum waktunya untuk melakukan eksfoliasi ataupun melakukan proses pergantian kulit, mereka nggak tahan, maka mereka melakukan dengan setiap hari bahkan lebih sering untuk melupaskan kulit, sehingga kulitnya itu mereka ada yang juga gini, waduh kelihatan bagus ya, kemerahan kan, seger gitu kan, padahal itu proses dimulainya kerusakan kulit karena terus-menerus jadi merah kan.
0: Baik. Nah itu kadang biasanya sering ya ada dok yang kemerahan terus lama-lama jadinya akhirnya ada yang hitam, ada yang ungu, ada yang itu, dampak lebih paling parahnya

0: yang terjadi adalah radiasi yang bersifat memicu cancer. Cancernya nggak cuma di kulit loh. Cancernya itu akan masuk ke dalam seluruh tubuh karena ada pembuluh darah di dalam kulit. Dan dia sebagai agent yang akan membawa mutasi itu ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita melihat sekarang di Indonesia itu fenomenanya itu kan banyak orang berjalan di bawah matahari dalam kondisi matahari yang sangat terik kan. Kemudian mereka tidak menutupi, bahkan terbuka sekali untuk menerima paparan matahari tersebut. Nah, ini yang menyebabkan kulit kita itu menjadi agent untuk terjadinya mutasi atau perubahan akibat radiasi matahari yang bersinar terlalu kuat. Nah, itu yang paling buruk sebenarnya. Kalau kita berupaya untuk menyiksa kulit kita lebih dari yang seharusnya dicapai oleh warna di alami kulit kita. Warna alami itu ada di bawah lengan sepertiga atas, Mas, yang paling bawah.
1: Oke, kita cek dulu ya, Dok, ya. Di bawah lengan itu di Iya,
0: di
1: itu
0: bawah
1: warna alaminya
0: lengan atas. Nah, itu sebenarnya maksimal di warna itu. Lebih dari warna itu berarti sudah berusaha untuk mengurangi pigmen dengan keterpaksaan. Dan apa yang terjadi? Kalau terpaksa untuk mengurangi pigmen, maka yang terjadi adalah menahan. Kulit itu menahan. Jadi tubuh kita tuh menahan supaya nggak memproduksi. Nah, pada saat menggunakan krim-krim pemutih itu kan ada agen yang bersifat untuk menahan pigmen supaya tidak keluar pada saat matahari itu harusnya dikompensasi oleh warna kulit. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kulit mengalami penurunan ketahanan. Dan akibatnya mudah berkeriput, kemudian mudah mengalami kerusakan informasi. Maksudnya kerusakan di mana yang seharusnya dia itu muncul, tidak muncul, kemudian dia akan mengalami rebound fenomen namanya. Rebound fenomen itu adalah ketika krim yang dioleskan itu atau hidroquinon atau clobetasol yang dicampurkan itu tidak dioleskan, akan mengalami proses kemarahan yang luar biasa. Artinya kulitnya itu akan menjadi lebih coklat. Kemudian juga ada proses namanya ochronosis. Ochronosis itu kerusakan lapisan kulit karena adanya penumpukan hidroquinon, penumpukan zat pemutih yang sangat lama, 5-10 tahun, mengakibatkan kulitnya jadi abu-abu tadi, Mas. Kebiruan abu-abu itu namanya ochronosis. Dan ini fatal. Kalau sudah seperti itu, susah untuk dilakukan terapi.
1: Baik, karena, nah ini habis ini kita bahas, Dok, bagaimana kemudian terapi atau mungkin juga mengobati, apakah memang bisa dipulihkan seperti sedia kala atau mungkin diminimalisir, kita nanti akan bahas ya, Dok, ya. Kita jeda dulu, pendengar juga boleh bergabung. Kalau Anda punya pengalaman kurang mengenakan ya dengan kondisi kulit yang memerah, terutama kulit muka, kami tunggu ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya silahkan bertanya, dibuka dari sekarang, pendengar.
2: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
3: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
2: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
4: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
2: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
3: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
2: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
3: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
3: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
3: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada.

0: aku. Kadang ada orang yang kurang percaya diri pendengarnya ketika ada yang salah treatment lah, atau mungkin juga pakai krim yang kurang bagus lah gitu ya. Banyak yang mukanya jadi merah-merah, gak pede gitu ya. Apakah ini bisa diselesaikan, ada solusinya gitu ya? Kembali bersama dengan dokter Reni. Gimana dok, kalau misalkan tiba-tiba ada pasien gitu yang ini kok mukanya merah, bahkan juga ada yang perih gitu ya, ada yang apa ya, sampai ada tadi bekas-bekasnya gitu ya dok ya. Gimana dok solusinya dok kemudian dok?
1: Yang pertama, hindari produk yang diduga memicu iritasi. Kemudian kita berikan pengobatan untuk menurunkan respon peradangan yang muncul itu. Bisa berupa krim, bisa berupa radiofrekuensi, bisa berupa terapi untuk yang bersifat mendinginkan atau cooling efeknya itu lebih nyata. Kemudian kita bisa menyarankan menggunakan pembersih wajah yang lembut ya, jangan menggosok-gosok. Kemudian kita gunakan pelembab yang sesuai dengan kondisi kulit. Jadi kalau misalnya kulitnya itu jerawatan, kering, nah itu kita gunakan pelembab yang bersifat memang mendinginkan, misalnya kayak centella, aloe vera. Tapi yang sebelum kita pakai sebaiknya itu, jadi gini loh, kalau memang belum pernah memakai krim-krim untuk wajah, sebaiknya belinya offline, jangan online ya. Karena gini, kalau belinya itu offline, kita bisa mencoba dulu di belakang telinga, kira-kira iritasi apa enggak kan? Mm-hmm. Nah, kalau setelah kira-kira 1-2 jam, oh aman nih itu. Ya udah, kalau memang tidak kemerahannya dibeli gitu loh. Tapi kalau langsung beli ke online, tiba-tiba udah beli satu paket misalnya, kemudian jadi kemerahan semua, kan sayang tuh buang-buang uang kan? Mm-hmm. Nah, itu makanya kalau membeli kosmetik itu sebaiknya memang offline. Apabila pertama belum jelas apakah alergi atau iritasi, itu belum jelas ya. Mm-hmm. Kemudian hindari menggosok atau melakukan eksfoliasi berlebihan pada kulit yang mengalami iritasi. Ada nih juga cerita nih, dia sudah kemerah-merahan, kemudian sudah perih, sudah panas. Eh kok dia tuh gemes loh, saya kan gatel kan. Mm-hmm. Digosok-gosok tuh ya, sampai benar-benar menjadi bersisik kemudian mengeras tuh loh. Itu akibat proses pengulangan gosokan pada kulit yang beriritasi itu ada itu, sampai kulitnya mengerikan kayak monster juga ada. Karena ketidaktahuan apa yang dilakukan gara-gara dia gemes tuh. Namanya lingkaran setan gatal. Iya, jadi
0: itu
1: sudah,
0: memang rasanya pasti perih dan juga apa ya, kalau orang dia kemeranyes gitu ya dok ya, kayak
1: kemeranyes, perih, gitu ya. Ada
0: mungkin gitu ya rasanya itu, ya. Oke.
1: Okay. Iya, nah makanya kalau kita pengen betul-betul mendinginkan ya pakai kasa steril, kemudian kita celup ke pendingin ya, kemudian air biasa sih nggak apa-apa, kemudian kita cari cairan yang memang bersifat untuk mendinginkan ya. Itu kita bisa minta rekomendasi ke dokter kulit apa yang punya efek mendinginkan di kulit itu. Kan ada yang bahkan gini loh, sudah mencari di Google ya, misalnya lidah buaya mendinginkan ya. Gitu ya. Nah, setelah dioleskan malah jadi tambah parah tuh.
0: Ya, aduh, karena memang nggak bisa asal ya, harus sesuai dengan diagnosa dan juga info dari dokternya berarti ya dok ya, nggak bisa asal self diagnosis gitu, nggak boleh ya.
1: Nah itu ada ya, ada juga yang malah alergi dengan aloe vera atau lidah buaya itu ada juga gitu. Baik. Apalagi kalau masih bentuk tumbuhan, itu kan memang ada lendir yang harusnya itu kalau di produk itu kan dihilangkan dulu lendirnya. Nah lendir ini yang bikin alergi, bikin iritasi itu lendirnya itu gitu.
0: Ini kita baca udah ada yang masuk di WhatsApp, ada dua dok yang udah masuk. Yang pertama dari Magelang, ada Theo bertanya, apakah paparan sinar matahari langsung juga memperparah reaksi kemerahan pada wajah? Ini kalau udah pada merah gimana? Apakah harus dimasker terus atau gimana? Karena kadang kalau dimaskeran juga lembab juga nggak bagus ya dok ya. Harus gimana dok kemudian dok?
1: Nah, kalau matahari itu memang pada saat jam-jam ekstrim, misalnya jam 11 sampai jam 3 itu wajib dihindari, jangan ditantang. Karena matahari itu kan selain bersifat memanaskan, menyinari, juga meradiasi. Apa artinya meradiasi? Yaitu bahan, sinar-sinarnya itu, jenisnya itu menusuk, dia malah sampai ke lapisan kulit yang paling dalam itu bisa kalau UVC itu muncul. Kemudian UVA, UVB itu juga bekerja sama untuk menembus lapisan kulit, merusak sel-sel. Itu yang dimaksud dengan radiasi. Jadi selain dia itu memanaskan sehingga mengakibatkan pelebaran pembuluh darah yang mengakibatkan kemerahan tadi, juga dia merusak atau membuat sel selnya itu mati itu juga bisa karena radiasinya terlalu tinggi.
0: Memang harus dihindari ya dok ya, itu ya.
1: Jangan sekali-kali menantang matahari. Nah kalau sudah merah, apa yang dilakukan? Yang pertama tadi hindari, yang kedua segera obati. Nah obati ini apa? Obati ini yaitu menggunakan krim-krim anti peradangan yang tidak sembarangan digunakan dalam jangka panjang. Ada yang sampai kecanduan karena dia tidak tahu bahwa dia harus menghindari matahari, maka setiap kali dia mau kena matahari, dia pakai krim itu. Lobetasol ataupun husinolon, itu kan krim-krim anti peradangan, steroid kan. Nah, dia pakai tuh jangka panjang karena dia pengen walaupun kena matahari tidak merah kan? Nah, nggak merah karena kan itu, tapi setelah 3 bulan
0: apa itu dok?
1: Muncul pembuluh darah yang melebar-melebar, pembuluh darah yang kayak ulat-ulat kecil itu loh,
0: yang biru-biru di itu mukanya. Ya dok ya?
1: Iya, ada yang merah, ada yang biru. Kemudian muncul rambut mas, rambut di mukanya itu, jadi kayak itu ya, gorila. Ya, jadi
0: satu lagi kita bacakan nih dok ya, dari Mbak Anti di Semarang bertanya, kadang setelah facial atau setelah apa, kulit saya sering perih gitu, apakah menggunakan face mask juga bagus untuk membuat kulit lembab lagi atau ada cara lainnya?
1: Nah, kalau kita facial, sebaiknya memang kalau perih-perih ya jangan dipaksakan. Jadi kalau facial itu, intinya itu adalah menyegarkan kulit yang langsung tidak ada apa ya, maksudnya yang perih-perih itu memang dia resiko untuk jangka panjangnya itu lebih bagus, tapi harus menghindari matahari. Kemudian juga menggunakan krim-krim sudah disangoni dari kliniknya itu harusnya. Jadi sudah diberikan krim anti iritasi jangka pendek. Kalau jangka panjang nanti efek sampingnya kan muncul nih. Nah, kalau memang memilih resiko untuk menggunakan krim-krim ataupun perawatan yang bersifat perih, artinya apa? Kita harus ekstra melindungi, ekstra merawat. Ekstranya itu apa? Yang pertama, pelindungan pada matahari dengan menggunakan sunblock ataupun tabir surya. Kemudian setelah tabir surya, kita juga harus menghindari paparan dengan menggunakan topi lah, payung, itu harus ekstra. Kenapa harus ekstra? Begitu kulit yang iritasi itu kena paparan matahari, rusak dong kulit kita. Karena sudah dibuka, masih dipanasi, masih diradiasi. Lebih mudah untuk menjadi aging atau namanya photo aging. Atau penuaan dini akibat sinar matahari. Bukannya setelah perawatan tambah bagus, malah tambah rusak kulitnya. Jadi mudah menua, itu gara-gara salah pemahaman apa yang dilakukan setelah menjalani perawatan yang bersifat perih-perih tadi.
0: Jadi gak hanya asal, tapi juga harus nanya gitu ya, kalau setelah dari apapun treatmentnya, setelah itu recovery-nya dengan cara apa, harus sesuai dengan petunjuk dokter. Baik, kita jeda dulu ya dok ya, kita masih punya satu segmen terakhir. Pendengar juga masih bisa mendengarkan penjelasan dokter Reni di Ngobras malam hari ini.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Boleh diusahakan kembali pendengar kalau Anda sedang masa pemulihan ya, setelah mungkin kemarin-kemarin mukanya merah atau mungkin juga berdampak langsung dengan kondisi kulit juga gitu ya. Nah dokter ini kalau misalkan ada pendengar yang bertanya, berapa lama kita bisa menyembuhkan kulit merah ini, bisa dirata-rata memang per case akan selalu beda gitu dok untuk sembuh lagi?
1: Nah, kemerahan pada wajah itu sebaiknya diperiksakan apabila berlangsung terus-menerus, sering kambuh, semakin luas atau berat, disertai keluhan sakit, bengkak, luka, ataupun gangguan pada mata. Ini sangat-sangat berhubungan dengan autoimun yang sekarang banyak muncul, dan banyak masyarakat yang kurang tahu, bahkan sampai terjadi gangguan secara sistemik atau keseluruhan, padahal tanda-tanda awalnya ada di kulit sebenarnya, Mas. Nah, pemeriksaan secara langsung itu penting menentukan penyebabnya. Nanti dokter dapat menilai pola kemerahan, keluhan lain yang menyertai apa, bagaimana riwayat penggunaan produk, serta faktor-faktor yang mungkin menjadi pencetus. Jadi kita bisa melakukan uji alergi di situ, misalnya namanya PET test atau prick test, itu kan uji yang benar-benar objektif, Mas. Bukan pakai pendulum nih, ada juga yang pakai pendulum yang kayak tukang sihir loh, itu memusingkan juga ya, apa sih gitu ya. Tapi kalau tes yang objektif itu harus dilakukan untuk mengetahui apa penyebab terjadinya alergi atau iritasi tersebut. Setelah penyebab diketahui, barulah penanganan yang sesuai dapat diberikan ya.
0: Baik, jadi masing-masing harus dikonsultasikan dulu gitu ya. Terakhir nih, kalau misalkan selama ini masih banyak orang-orang yang ketipu, kadang juga lihat dari hasil, kan sekarang ada AI gitu ya dok ya, banyak sekali-sekali yang mencurigakan dengan berbagai macam krim-krim tadi, apa yang harus dihindari dok untuk bisa memunculkan resiko kulit kemerahan? Apa sih yang kata kunci, apa yang harus dihilangin dari kandungan krim yang berbahaya itu?
1: Ya, jadi kulit yang kemerahan itu bukanlah sebuah diagnosis atau sebuah penyakit ya, melainkan tanda yang dapat muncul karena berbagai penyebab. Jadi, jangan hanya berusaha menutupi warna merahnya. Yang lebih penting adalah mengetahui apa yang menyebabkan kulitnya menjadi merah. Jadi, kalau kita melihat tayangan-tayangan iklan, itu kan banyak yang langsung menjadi putih ya. Nah, menjadi putih ini kan sebenarnya proses yang tidak mungkin terjadi gitu kan, Mas. Tapi karena mereka kepingin lebih cepat, maka mereka sering menabrak untuk melakukan proses yang menyakitkan. Memang awal-awal menjadi merah, kemudian kalau dia menabrak matahari menjadi malah gelap, jadi hitam, namanya hiperpigmentasi pasca inflamasi gitu kan. Kalau dia lebih mudah untuk menghindari ataupun tidak terkena paparan matahari terpanas, maka akan terjadi proses yang namanya penurunan pigmen bertahap. Nah itu menjadi masyarakat itu menjadi lebih apa namanya, percaya bahwa oh ini loh ternyata bisa jadi kulitnya jadi bersih, glowing karena tidak terpapar matahari. Tapi kan nggak mungkin, banyak yang langsung terpapar. Nah, oleh karena itu, kita harus merawat kulit kita dengan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan. Itu dengan produk yang lembut ya, yang banyak sekali sih yang sekarang beralih ke produk-produk baby. Karena memang banyak produk-produk yang lebih nyaman kan, karena dia lebih lembut dan memang bahannya berbeda, Mas. Bahannya itu menggunakan bahan yang lebih tidak mengandung basa terlalu tinggi, kemudian juga disesuaikan dengan jenis kulit yang lembut. Kemudian kita harus lindungi kulit dari paparan matahari, itu penting.
0: Baik. Dan terakhir nih, ada pesan apa dok untuk pendengar Pro 1 yang sekarang juga sedang berjuang untuk mengembalikan kulitnya yang dulu sudah bagus, sempat rusak, pengen baik lagi, apa nih terakhir pesannya nih?
1: Jangan putus asa dong, kalau memang sudah kepengen para pejuang kecantikan ya. Para pejuang cantik itu memang kalau pengen berusaha cantik, kita juga harus merawat dengan cara yang benar. Yang pertama itu adalah proteksi. Jadi kita harus melindungi kulit kita sebaik mungkin dari matahari, dari produk-produk yang merusak, dari gosok-gosokan yang memang kita pengen. Jadi jangan merasa bahwa harus instan ya. Tidak boleh. Kalau instan itu tidak ada, hasilnya udah rusak malahan ya. Kemudian yang kedua, selain menggunakan proteksi tadi kan harus menggunakan tabir surya, kemudian menggunakan pelindung, menggunakan skin barrier ya, atau krim-krim atau moisturizer yang bersifat mendinginkan kulit. Yang kedua, kalau memang kita ingin lebih sempurna, memang kita harus menggunakan urutan-urutan yang sesuai. Yang pertama itu pada malam hari sebelum tidur, kita harus memberikan makanan ke kulit dengan lebih baik. Misalnya serum-serum yang bersifat untuk menyembuhkan ataupun mengurangi tanda-tanda penuaan, memperbaiki fungsi kulit. Setelah itu, setelah serum, baru kita masukkan krim ataupun pelembab yang bersifat untuk menambah perlindungan pada kulit atau skin barrier. Misalnya mengandung ceramid, hyaluronik gitu kan. Nah, kemudian setelah menggunakan krim, kita bisa menutupnya dengan menggunakan istilahnya itu kayak spray-spray yang bersifat lebih sering kita pakai, nggak apa-apa karena dia bersifat mempertahankan kadar air dalam permukaan kulit. Nah, di sini kita juga harus mempertahankan juga dengan menggunakan suplemen yang tidak kita dapatkan dari makanan. Misalnya kalau kita kurang makan ikan mentah, sashimi, yang paling tinggal sashimi kan, ya udah kita minum suplemen minyak ikan, misalnya kayak squalene, kemudian juga omega 3, kemudian Q10, itu suplemen-suplemen yang bersifat menyegarkan kulit kita, sehingga kalau kita bangun pagi itu tampaknya lebih cerah. Kemudian juga vitamin
0: dari
1: C
0: dalam ya dok ya itu ya.
1: Vitamin baik. C, kemudian juga kita bisa meminum air putih 2-3 liter per hari. Kalau kurang air, kita jadi mengkeret, jadi jelek juga.
0: Baik, Dokter Eni terima kasih ya, ini waktunya sudah sampai di ujung sekali. Kita harapkan semoga tips-tips dari dokter juga bisa diterapkan oleh pendengar kita sehingga kulitnya kembali beauty, apa ya, tadi pejuang kecantikannya kembali semangat lagi ya dok ya. Terima kasih dok, jumpa lagi lain waktu. Dari kami haturkan diri, selamat malam, sampai jumpa kembali.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar sudah kita dengarkan ya, tips untuk bisa mengembalikan kulit kemerahan kepada muka kembali seperti semula. Jadi silakan jika Anda punya permasalahan seperti tadi yang disampaikan dokter ini juga, semoga ya bisa mendapatkan solusinya secepatnya ya. Terima kasih dan tetap dulu perjumpaan kita di segmen Ngobras Malam hari ini pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Malam hari ini ada saya Aldi yang masih memutarkan lagu-lagu kalau untuk jam 9 sampai 11 bernostalgia bersama ya. Malam ini untuk ada semua yang pengen mendengarkan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal boleh ya. Karena ruang rindu sudah saya buka sampai jam 11, jadi boleh gabung silakan ya. Mau lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh, pokoknya di ruang rindu kali ini saya ajak Anda untuk kembali bernostalgia bersama. Dibuka dengan kafein ya, hidupku kan damaikan hatimu. Biar makin semangat, saya kasih salah satu pelopor girl group dari Amerika Serikat tahun 2000-an ya. Pussycat Dolls.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Untuk semuanya yang masih mau bergabung di Ruang Rindu, saya masih akan tunggu requestnya. Tapi sebelumnya saya punya informasi untuk Anda pendengar. Ini terutama buat anak-anak SMA, SMK, atau anak-anak sederajat di MAN ya, Madrasah Aliyah Negeri, dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah ya. Silakan disebar luaskan pendengar. RRI Semarang ini menggelar acara DokuFest RRI 2026 ya. Ini lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Dan lewat kompetisi ini, adik-adik akan diajak untuk mengangkat tentang budaya, tradisi, atau potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Nah, kalau pengen tahu informasinya, langsung bisa cek di Instagramnya RRI Semarang ya, RRI_Semarang. Karena hadiahnya total jutaan rupiah dan sertifikat untuk para pemenang. Langsung ya, jangan lewat kesempatan untuk bisa berkarya, menginspirasi, dan juga mengharumkan nama sekolahnya lewat DokuFest RRI Semarang 2026. Ditunggu-tunggu ya, karya terbaiknya langsung kirimkan ke RRI Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kita tidak akan pernah cukup ya untuk bisa mengenang suaranya Glenn Fredly. Meskipun sudah meninggalkan kita, tapi legasinya itu masih terus ada bahkan terus ada pendengar. Ada sebuah perayaan penuh emosi dan juga nostalgia yang juga siap hadir karena ada acara Glenn Fredly Kembali ke Timur. Ini bukan sekedar konser, tapi juga bentuk ya penghormatan kepada warisan musik yang dibawakan sama Glenn, sekaligus juga memberikan warna khusus kepada teman-teman dari Timur yang memang beberapa waktu ini kembali naik lagi musiknya, viral gitu pendengar ya. Dan ini menjadi sebuah acara yang bakal menampilkan banyak sekali musisi-musisi luar biasa. Ini akan berlangsung ya. Dan ini juga apa menghadirkan nama-nama seperti ada Marion Jola, kemudian juga ada Baku Cakar, Wiz Baker, Dodi Latuhari. Pokoknya musisi-musisi dari Timur ikut serta juga di acara ini pendengar. Jadi kita bisa melihat bagaimana ya, ini lebih dari sekedar konser, karena bagi pecinta musik Indonesia kalau ada perayaan untuk merayakan Glenn Fredly itu semuanya pasti juga akan terbawa perasaan, karena emang lagu-lagunya Glenn cukup apa ya, cukup membekas ya, dari tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal. Bahkan juga semua orang pasti pernah punya soundtrack hidupnya dari lagunya Glenn Fredly. Makanya ketika ada konser seperti ini, semua juga merasa senang sekali pendengar. Terima kasih buat yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1 ya. Yang mau telepon silakan, saya tunggu ya di sesi kali ini. Bergabungnya ketika on air ya pendengar ya. 02483166686 atau bisa ke 081666686. Dari Mbak Muti, selamat malam, minta lagunya Tompi yang menghujam jantungku. Kita kasih lagunya langsung ya, gak pakai lama pendengar.

satu artis musik paling sukses di dunia. Dengan penjualan album lebih dari 100 juta kopi di seluruh dunia, ia juga merupakan artis rock Kanada dengan penjualan album tertinggi sepanjang

menjadi seorang pencuci piring, Adams memulai keminatannya dengan dunia musik lewat kesempatan sebagai penyanyi utama di band yang bernama Sweeney Todd. Titik balik dalam hidup Brian adalah ketika ia berkenalan dengan penulis lagu Jim Vallance. Kolaborasinya dengan Jim menghasilkan beberapa album yang memenangkan beberapa penghargaan. Nama Brian Adams mulai dikenal saat merilis album Cuts Like a Knife pada tahun 1983.

Bryan Adams mencapai ketenarannya di ranah internasional setelah meluncurkan album Breakless pada bulan November 1984. Album keempat karya Adams tersebut dianggap sebagai salah satu karya terbaik di era 80-an dan berhasil terjual lebih dari 4 juta kopi. Keberhasilan album ini membawa Adams meraih nominasi Grammy pertamanya.

semakin sukses dengan album Waking Up the Neighbors yang mencakup lagu hits Everything I Do. Selain menjadi soundtrack untuk film Robin Hood, ia juga dikenal melalui sejumlah lagu lainnya termasuk Heaven dan lagu balad Have You Ever Really Loved a Woman.

rock yang dibawakannya memang memiliki nuansa jadul. Namun, ia selalu mampu mengolahnya dengan cara yang membuat musiknya tetap relevan untuk semua generasi. Hingga sekarang, tidak terlihat bahwa ia akan berhenti berkarya. Dengan kesetiaannya pada genre musik rock, ia malah menjadi ikon yang dihormati dalam dunia musik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Lagunya The Chunk Tutors berdengar dengan I Love You Bibe. Ini langsung keinget ya gimana gaya Tria dan kawan-kawannya. Karena mereka sejak pertama kali muncul tuh tidak hanya konsep ya, tapi juga vokal, gaya, sampai dengan fashion gitu kan. Ini mungkin bisa dibilang untuk pecinta rock and roll ya, langsung suka sama mereka karena memang Chunk Tutors tuh mengingatkan kita sama The Rolling Stone ya. Gaya Tria vokalisnya tuh ngingetin sama kayak gaya vokalisnya Rolling Stone ya, yang pakai celana skinny, kemudian juga cutbray, rambutnya juga ala-ala apa pom powder gitu ya pendengar ya. Dan ternyata untuk urusan fashion, Chunk Tutors tuh nggak main-main ya. Meskipun tiap tampil mereka tuh pasti pakai baju-baju ala-ala ini ya, kayak The Beatles gitu ya. Nah, jadi seragam atau busana yang mereka pakai ternyata selama lebih dari 20 tahun ini konsisten dipakai untuk ikon mereka pendengar. Dan salah satu personelnya, Dipa, mengatakan bahwa sejak mereka berdiri, mereka tuh belum pernah tampil dengan kostum yang beda. Bahkan ketika salah satu dari mereka mengalami kendala, mereka tetap harus tampilnya ada kostumnya. Pokoknya harus senada gitu ya. Entah pakai blazer, entah pakai apa tuh celana cutbray, entah pakai yang spandex, banyak. Pokoknya harus satu tema gitu pendengar. Kemudian untuk Tria sendiri bilang ya, kalau ada personel yang lupa bawa, misalkan kayak kostumnya, temanya pakai dasi kupu-kupu gitu kan ya. Nah, semua sisa anggotanya harus bisa melengkapi seperti apa. Jadi kalau misalkan nggak ada yang bawa dasi, akhirnya semua harus lepas dasi. Kalau semuanya pakai celana warna ungu semua gitu ya. Ini menjadi komitmennya Chunk Tutors, kalau mereka tuh harus berseragam. Bahkan tanpa harus ada video, hanya suara, misalkan mereka lagi manggung di atau live di radio gitu ya, ya harus sama juga. Jadi tidak akan bisa melihat mereka pakai kaos biasa. Jadi itu adalah sebuah ciri khas yang mungkin juga apa ya, jarang didapatkan oleh Indonesia gitu ya. Dan biasanya kalau misalkan mau manggung, mereka juga bilang mereka akan menyesuaikan dengan konsep acaranya. Jadi Kibil ini adalah sosok yang bertanggung jawab untuk menentukan untuk tema panggung ini harus pakai apa, tema panggung ini harus pakai apa. Jadi masing-masing panggung itu ada tema khususnya. Luar biasa ya. Dedikasi dari sebuah band yang memang akhirnya juga memberikan warna pada bandnya sendiri gitu ya pendengar ya. Halo, selamat malam Bu Safira ya. Request lagunya Westlife yang Word. Coba saya carikan dulu ya. Westlife Word-nya belum masuk di playlist-nya Pro 1. Silakan bisa request lagi ya. Kalau enggak, saya putarkan yang ini aja deh ya, World for Our Own. Kalau mau ganti lagi juga boleh ya, saya akan tunggu ya.

0: Program Warga Jaga Warga punya peran penting dalam mengantisipasi bencana. Ikuti penuturan Bapak Adi Widagdo SSI MPH dari Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Jawa Tengah.
1: Sekitar 95-96% sekian itu masyarakat yang selamat itu karena yang pertama itu mereka tahu secara individu dia berada di daerah rawan bencana, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana dan kemana lokasi yang aman itu juga tahu. Itu menyumbang sekitar 35%. 32% selebihnya itu adalah orang keluarga di terdekat kita. Artinya tadi konteksnya misalkan warga jaga warga, keluarga satu dalam satu keluarga itu menyumbang 32%. Dan dukungan dari teman terdekat, tetangga, RT, RW, komunitas kecil di, mungkin di kampung, di RT-nya itu menyumbang sekitar 28%. Artinya, nah, jaga warga, warga jaga warga, atau dulu kita pernah pada zamannya COVID itu di Jawa Tengah ada Joko Tonggo, itu adalah konteks yang aktual, yang bisa diterapkan, yang memang implementatif ya, dalam menjaga apa istilahnya persaudaraan dan juga saling menjaga keselamatan antar warga di tingkat komunitas

0: Semoga gak ikut sedih ya pendengar ya kalau denger lagunya The Massive barusan. Karena lagu-lagunya The Massive ini memang bikin sedih, happy. Pokoknya mewarnai apa ya perjalanan musik Indonesia dari tahun 2000-an ya sampai dengan sekarang ya. Nah, tidak hanya di dalam negeri tapi juga untuk tahun 2026 ini sepertinya agendanya The Massive tuh semakin apa ya, melebarkan sayapnya ke tingkat Asia ya. Karena mulai Oktober mendatang The Massive ini bakal kembali tur Asia ya lewat The Massive Asia Home Run. Jadi beberapa kawasan seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan sama Singapura itu juga dijadikan sebagai destinasi konsernya The Massive, pendengar. Halo, selamat malam Bro Satu.
1: Halo.
0: Dengan siapa ini,
1: selamat
0: Pak?
1: Malam.
0: Selamat malam.
1: Ruang rindu berbagi rindu.
0: Dengan siapa ini?
1: Ruang lagu.
0: Dengan siapa?
1: Di Agus.
0: Pak Agus, mau request lagu apa? Silakan Pak Agus.
1: Halo. Janji suci ya, Mas.
0: Dari Yofi Nuno ya?
1: Ya, betul.
0: Oke, ada kenangan apa nih, Pak, sama lagunya ini, Pak?
1: Mas Akil.
0: Dengan saya Aldi.
1: Oh, Mas Aldi.
0: Ya, ada kenangan apa nih sama lagunya Yofi kok requestnya lagu ini nih?
1: Janji-janji.
0: Sama siapa janjinya, Pak? Ada yang mau kirim salam enggak, Pak Agus? Silakan.
1: Iya, mau salam buat semua pendengar Pro 1 Semarang khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Itu aja, Mas.
0: Oke, ditunggu habis ini ya, Pak ya. Terima kasih. Ya, selamat malam juga ya. Yang mau gabung lagi boleh ya 02483166686 atau 081666886. Masih saya buka telepon dan juga WhatsApp-nya pendengar. Nah, lanjut ke Massive ya. Jadi negara-negara tadi pendengar seperti Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Taiwan sampai Singapura itu bakal dikunjungi ya. Kemudian juga ada Taipei, Taiwan yang bakal menjadi lokasi penampilan pada 4 Oktober. Jadi mulai Oktober sampai nanti mungkin akhir tahun ya. Itu akan digelar konser The Massive. Jadi semoga lancar, semoga sukses, dan kita juga cukup bangga kalau misalkan melihat ada band yang bisa tur atau konser di luar negeri.

sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan.

dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan, hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

Dulu penyanyi muda Rosa ketika merilis lagu ini di usianya masih belasan sampai sekarang sudah bertransformasi menjadi diva Indonesia pendengar. Yang paling baru Rosa di awal bulan ini ya melaksanakan konser kembali, jadi konser The Soul Concert yang ke-7. Itu dilaksanakan di Jakarta dengan 3.000 penonton yang memadati venue pendengar. Konsernya juga berlangsung meriah sejak awal sampai akhir dan para penonton juga tidak cuma menikmati suara khas Rosa tapi juga ikut nyanyi, bertepuk tangan sampai juga ikutan joget ya ketika Rosa membawakan lagu-lagu dengan tempo yang upbeat. Jadi konsernya juga membawakan lagu-lagu isinya Rosa yang juga sampai sekarang juga anak-anak Gen Z ini masih pada apal gitu ya. Nah, salah satu momen yang paling menarik perhatian adalah ketika Rosa ini mengundang putri angkatnya ya, Raina, naik ke atas panggung. Jadi Raina yang berusia 2 tahun ini juga langsung mendapatkan sambutan meriah, bahkan juga ikut nyanyi bareng sama Rosa. Jadi itu menjadi sangat-sangat sweet gitu pendengar. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Bu Safira, tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Word itu Boyzone, bukan Westlife. Kalau yang Westlife juga tadi sudah saya putarkan. Words versinya Boyzone juga sudah saya putarkan ya. Kembali ke lagu, ini kita kasih lagu yang slow dulu aja kali ya, atau lagu yang upbeat nih pendengar. Sebelum slow, saya kasih yang upbeat dulu deh ya. Kita goyang bareng sama Ratu, jangan bilang siapa-siapa.

Kurniawati Effendi atau Rita Effendi. Lahir pada tanggal 26 April 1969, adalah seorang penyanyi pop berkebangsaan Indonesia. Lagunya yang paling terkenal adalah Saling Setia dan Januari di Kota Dili.

Sebelum bergabung dengan Elva Singers, Rita banyak terlibat dalam proyek album kompilasi dan soundtrack film. Rita telah merilis beberapa album, yaitu Telah Terbiasa di tahun 95, Saling Setia di tahun 96, Maha Melihat Maha Mendengar di tahun 98, Simfoni Negeriku di tahun 98, Salahkan Rembulan di tahun 98, Perempuan tahun 2000, dan Sendiri di tahun 2006.

Rita juga menunjukkan kualitasnya dengan menjuarai berbagai lomba dan meraih penghargaan, seperti juara pada Young Star Contest di Taiwan pada tahun 1990, juara di Band Explosion Contest di Jepang tahun 91, masuk nominasi penyanyi rekaman terbaik untuk lagu Telah Terbiasa dalam penghargaan BASF tahun 1998, video klip terbaik lagu Telah Terbiasa dari Video Musik Indonesia tahun 95, dan sebagai penyanyi wanita terbaik kategori pop dari Anugerah Musik Indonesia di tahun 97.

tahun 2020, Rita Effendi bersama Roni Waluya, Neta Kusuma Dewi, dan Hedi Yunus kembali bernyanyi bersama dengan membentuk grup bernama Nita Tadi. Mereka mengeluarkan single berjudul Kawan karya Ria Prawiro. Dengan disupport penuh oleh Geronimo Records, grup Nita Tadi berhasil menggelar pertunjukan pertama pada tanggal 8 Agustus 2020 di konser 7 Ruang DSS Music secara live streaming. Penampilan tersebut mendapatkan perhatian dan antusias dari penikmat musik tanah air.

Januari di Kota Dili, kalau untuk Agustus di Kota Semarang aja pendengar ya. Semarang malam ini, setelah ini ya akan saya hadirkan satu jam terakhir menutup hari Senin ini. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di segmen request Ruang Rindu ya. Semoga lagu-lagu yang saya putarkan juga bisa membawa kenangan indah untuk Anda semuanya. Satu lagu terakhir dari Janet Jackson akan menutup Ruang Rindu malam hari ini. Nanti berlanjut di Semarang malam ini sampai jam 12 malam pendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kekeringan masih menjadi topik utama pendengar bagi masyarakat yang tinggal di Jawa Tengah ya, termasuk juga di Demak, Semarang, juga mungkin yang mengalami terik-terik atau apa. Cuman di Demak sendiri pendengar, ini pihak BPBD ya sudah mendistribusikan air untuk masyarakat yang membutuhkan kekeringan. Tepatnya dari bulan Juni sampai bulan ini sudah ada 580 ribu liter air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan, menyusul sumber air desa itu sudah mulai mengering. Ini disampaikan langsung oleh pihak BPBD Demak. Untuk hari Senin ini pendengar, BPBD sudah memberikan air bersih ke desa Ngaluran di Karanganyar serta desa Sombong di Kecamatan Gajah. Nah, untuk desa Ngaluran sendiri, untuk pengajuan permintaan ini bisa mencapai 6 truk tangki dengan kapasitas 5.000 liter air bersih. Dan sampai saat ini kecamatan yang mengajukan distribusi sendiri ada 7 kecamatan. Meskipun yang mengajukan bukan hanya desa, tapi juga ada sekolah, bahkan juga ada beberapa tempat lain ya, yang memang mengajukan karena alasan sumber air bersihnya mengering pendengar. Kemudian dari 7 kecamatan, ada 13 desa yang tersebar di 6 kecamatan dan 3 sekolah di Kecamatan Meranggen, Gajah, dan juga di Wonosalam. Dan untuk Anda yang juga sudah mendapatkan air bersih, semoga juga kebutuhan pokoknya bisa segera dipenuhi dulu gitu ya pendengar ya. Dan sampai saat ini juga masih ada ya permohonan-permohonan disampaikan dari pihak sekolah, bahkan juga desa. Jadi silakan jika untuk Anda ya warga mungkin juga mengalami kekeringan, langsung bisa meminta bantuan dari mulai tingkat RT RW, kelurahan sampai ke BPBD yang ada di wilayah Anda.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Siapa di antara Anda yang masih menjadi penumpang setia kereta api? Mungkin kalau untuk kota Semarang juga selalu ya, stasiun Tawang atau mungkin juga stasiun Poncol itu menjadi pilihan utama pendengar. Nah, KAI Daop 4 Semarang juga masih terus memperkuat konektivitas antar daerah lewat kereta api aglomerasi yang ini menghubungkan berbagai macam wilayah di Jawa Tengah yang pastinya juga terlintas kereta api ya pendengar. Dan mungkin juga ini menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat karena saat ini kebutuhan untuk bertransformasi menggunakan alat transportasi yang aman, nyaman, dan juga mungkin ramah di kantong ya. Ini untuk menghubungkan wilayah di Jawa Tengah juga menjadi hal yang dibutuhkan pendengar. Nah, kawasan aglomerasi itu apa? Jadi

gitu ya pendengar ya. Nah, dalam pola mobilitas ini sendiri ya, ada sebuah pola yang dipilih sama Daop 4 Semarang untuk melakukan aglomerasi supaya para masyarakat ya yang ada di wilayah tadi bisa menggunakan transformasi kereta api dan juga merasakannya secara langsung. Jadi ini menjadi bagian juga dari KAI Daop 4 Semarang yang pengen menghubungkan masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah sekitar Jawa Tengah. Jadi silakan ya untuk Anda ini bisa memanfaatkan kereta api aglomerasi ya yang ada di Semarang, Jogja, Solo, Purwokerto jadi satu putaran saja pendengar.

Musicklopedia. Musicklopedia. Remaja tahun 90-an mungkin sudah tak asing lagi saat mendengar nama penyanyi Britney Spears. Ia bisa dikatakan menjadi salah satu penyanyi internasional terbaik pada masa itu.

Nama asli Britney Jean Spears adalah penyanyi Amerika Serikat yang mendapatkan julukan Pop Princess. Britney terjun ke dunia hiburan sejak dirinya masih belia. Ketika itu, ia muncul di acara televisi anak The Mickey Mouse Club di tahun 92. Tak disangka album perdana Britney Spears, Baby One More Time, di tahun 1999, meledak tak hanya di pasar musik Amerika, bahkan dunia. Album yang mengusung single Baby One More Time, Sometimes, dan You Drive Me Crazy, ini terjual sebanyak 26 juta kopi di seluruh dunia. Berkat kesuksesannya, Britney pun melejit dan namanya dikenal oleh dunia.

rilis album kedua Oops, I Did It Again dengan single yang sama, ada juga Lucky dan Stronger. Album ini mendapatkan sambutan yang sama besarnya seperti album pertama. Penjualannya di seluruh dunia mencapai angka 2

Selama lebih dari 25 tahun terjun di dunia hiburan, Britney sudah pernah merasakan berada di puncak karir dan jatuh terpuruk. Saat berada di titik terendah dalam hidup, ia mencoba untuk bangkit kembali dengan merilis album Glory. Ternyata album yang berisikan 17 lagu itu banyak mendapatkan respon yang positif.

Terima kasih pendengar yang sudah bergabung di Semarang malam ini ya, bersama dengan saya Aldi. Saya harus tutup dulu perjumpaan kita untuk malam hari ini pendengar. Sudah dari jam 7 malam tadi ya, saya menemani Anda. Semoga siaran Semarang malam ini bisa membuat Anda kembali bersemangat di hari Senin. Besok kami kembali menyapa Anda ya, pukul 5 pagi lewat Semarang pagi ini. Sampai jumpa.

Saat salah satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lain terbuka. Hanya seringkali kita terpaku begitu lama pada pintu yang tertutup sehingga tidak melihat yang telah terbuka untuk kita. Helen Keller.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya mewakili kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari, pukul 5. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Programa 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibanggakan. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Semarang. Dimanapun Anda berada, tentunya dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Kami akhirnya ya, senang sekali saya Ima bisa menemani aktivitas Anda di Semarang pagi hari ini. Senang sekali jika Pro 1 RRI Semarang bisa menemani aktivitas Anda. Nanti akan kami hadirkan beragam acara pendengar ya, berbagai program untuk Anda. Juga tentunya berbagai informasi baik itu di seluruh kota Semarang, Jawa Tengah, seluruh Indonesia, bahkan juga mancanegara. Selain itu jika tidak kalah asiknya pendengar ya, untuk menemani aktivitas Anda pagi hari ini, nanti kami hadirkan untuk Anda ragam musik terbaik yang sudah kami pilihkan untuk Anda. Dan untuk mengawali pagi hari ini, semoga ini bisa menjadi pencerah ya untuk kita memulai pagi hari ini. Ada Mutiara Pagi, nanti akan kami hadirkan untuk Anda masih dengan nuansa Agustus pendengar ya, Jihad Kemerdekaan dalam Islam. Nanti akan kami bahas bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, Dekan Fakultas Agama Islam dari Unisula. Nanti kami hadirkan untuk Anda. Jadi yang ingin bergabung dan berbincang langsung bersama dengan Ustadz Muhtar, nanti boleh lantai telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda ya di 024-8316-686. Juga WA kami pendengar ya di 081-6666-886. Pendengar, tidak lupa, tidak bosan, aplikasi RRI Digital selalu meninggalkan jejak Anda ya. Tinggalkan jejak Anda di sana. Mungkin boleh bertanya, mungkin boleh request lagu di sana tempatnya, karena kami pantau 24 jam. Jadi silakan saja pendengar, RRI Digital menunggu Anda.

Bagi seorang Muslim, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk memerangi kebodohan. Dari kebodohan bersosial, berpolitik, berkebudayaan, hingga berkeyakinan. Dan orang yang menuntut ilmu di mata Allah dan juga Rasulnya mempunyai derajat yang sangat tinggi. Seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a." Barang siapa keluar atau pergi mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih selalu bersama dengan kami. Pagi hari ini seperti yang sudah saya janjikan, Mutiara Pagi kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh, Dekan Fakultas Agama Islam dari Unisula. Untuk tema pagi hari ini pendengar ya, tadi sudah saya sampaikan masih identik dengan hari kemerdekaan, masih bulan Agustus pendengar ya. Menyambut kemerdekaan 17 Agustus nanti, kami akan membahas pagi hari ini jihad kemerdekaan dalam Islam. Sudah terhubung bersama dengan Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Mbak Ima.
0: Good morning Ustadz. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai jihad kemerdekaan dalam Islam Ustadz. Apa itu jihad? Apakah masih identik dan bisa dikaitkan dengan peperangan selalu? Silakan Ustadz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur pada Allah, termasuk nikmat kemerdekaan. Kita harus bersyukur dengan sifat merdeka, kata bendanya kemerdekaan. Saya punya singkatan ini, kata merdeka itu ada singkatannya. Coba perhatikan ya semua pendengar, ini penting, ilmu baru buat jenengan. Merdeka, M-nya itu manusia ya. Manusia diciptakan agar menjadi hamba Allah. Kemudian huruf E, E itu engkau. Engkau manusia hidup di bumi ini di rumahnya Allah. Rumah milik Allah. Indonesia miliknya Allah. R. R itu rasakan nikmatnya hidup dengan aturannya Allah. Kemudian D. D itu dengan. Dengan aturan Allah itulah kamu merdeka. Karena E-nya, huruf selanjutnya. E, engkau tidak akan dijajah oleh sesama manusia. Katakanlah, merdeka itu tidak bergantung kepada manusia, tapi bergantung kepada Allah. Allah itu As-Samad. A, kata A terakhir itu Allah. Allah itu As-Samad sajalah, tempat bergantung semua manusia. Bapak-bapak sekalian, para pendengar RRI Semarang tercinta. Jadi merdeka itu memang kalau secara bahasa bisa diartikan di Cambridge Dictionary itu di kutip itu adalah free, artinya bebas, independent, berdiri sendiri, liberated atau liberation itu ya tadi kebebasan tadi. Jadi kalau seseorang, sekelompok orang di satu tempat ya, suatu negara, itu kalau masih tergantung dengan negara lain, apa-apa urusan dengan negara lain, tidak bisa mandiri, itu belum merdeka namanya. Nah, di dalam Islam, ya, merdeka itu seperti Allah sampaikan di surah At-Taubah ayat 20. Ya. Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wahajaru, orang-orang yang berhijrah. Wajahadu fi sabilillah, orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalannya Allah. Bi amwalihim, dengan harta mereka. Wa anfusihim, dengan jiwa mereka. A'zomu darajatan indallah, itu lebih tinggi, lebih mulia derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah mereka orang-orang yang menang, orang-orang yang merdeka. Karena kemerdekaan itu diperoleh dengan kemenangan. Kalau kita pengin menang, pengin merdeka, jadilah orang iman, orang yang berhijrah, berpindah, berubah dari suatu keadaan menjadi lebih baik, to be better, tambah apik, tambah apik. Dan orang yang bersungguh-sungguh di jalannya Allah, jalan kebenaran, jalan kebaikan, dengan harta kita, dengan jiwa kita. Itulah sesungguhnya kemerdekaan. Pada intinya orang Islam itu merdeka itu dia punya kebebasan untuk berislam dengan sebaik-baiknya, untuk beriman dengan sekuat-kuatnya, ya, dan bertakwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja singkat pengantarnya, Mbak Ima. Monggo. Oh ya, sebentar Mbak Ima, ada koreksi Mbak Ima, lupa saya.
0: Iya.
1: Sejak awal Januari lalu saya sudah tidak dekan lagi di FAI Unisula ya.
0: Oh baik, Ustaz.
1: Jadi, makasih.
0: Baik, nanti akan kami sampaikan kepada tim. Ustaz, pagi hari ini kembali mengenai jihad ya Ustaz ya. Apa sebenarnya makna jihad itu? Apa masih identik dengan peperangan? Dan kemudian bagaimana cara kita bangsa Indonesia yang sudah merdeka ini tetap berjihad?
1: Ya, ini pertanyaan yang saya harapkan, Mbak Ima. Jadi memang ini, jadi jihad itu dari kata jahada, yujahidu jihadan. Jahada itu artinya bersungguh-sungguh, tenanan, tenanan, tenan. Bersungguh-sungguh itu jahada. Bekerja sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, pokoknya tenanan, serius, sungguh-sungguh, itulah jihad. Ya, jadi jihadnya apa ya tadi, wajahadu fisabilillah. Sungguh-sungguhnya itu di jalannya Allah, bukan di jalan nafsunya sendiri, sehingga manusia semaunya sendiri, bebas semaunya enggak bisa, bukan jihad. Jadi kata jihad itu jangan dihubungkan dengan perang ya. Jadi kalau perang itu di Quran namanya qital ya, qital itu perang ya. Jihad itu jahadu, jihad itu ya intinya bersungguh-sungguh. Artinya apa? Kalau jihad kemerdekaan itu artinya bersungguh-sungguh di dalam mengisi kemerdekaan. Jadi kalau dulu pahlawan kita itu berjihad untuk merdeka dari jajahan Belanda Jepang, beliau-beliau bersungguh-sungguh bagaimana menjadi negara yang merdeka, yang mandiri. Ya, sehingga Bung Karno menyebut kemerdekaan itu jembatan emas. Melewati jembatan emas, nanti setelah jembatan itu pekerjaan banyak. Ya, yaitu bagaimana memajukan negeri ini, negeri Indonesia dengan rakyat ya makmur sentosa diridhai Allah. Kalau Quran itu ya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walaupun sekarang masih berjuang. Ngaten, Mbak.
0: Baik. Ustaz, sudah ada yang bergabung juga dari pendengar ini ingin bertanya. Ustadz, menjelang hari kemerdekaan Indonesia, bagaimana Islam memandang perjuangan para ulama dan santri dalam merebut kemerdekaan bangsa? Dan benarkah dulu di era kemerdekaan ada, untuk memperjuangkan kemerdekaan ada ulama dari Tarim? Apakah itu benar? Ini pertanyaan dari Pak Rozi Gubuk, Ustadz. Silakan.
1: Peranan para ulama dengan para santrinya itu enggak usah dipertanyakan lagi. Sudah otomatis pasti ya. Jadi karena banyak para ulama yang punya pondok itu sejak sebelum kemerdekaan sudah ada. Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Cutnyadin, Hasanuddin, ya, Sultan Agung kalau lebih sana lagi. Itu pahlawan-pahlawan para ulama yang luar biasa. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu pun juga sekarang dinobatkan pahlawan nasional karena memang pada saat itu beliau-beliau berjuang. Berjuang melawan Belanda, ya, mengajak para santrinya untuk jihad di jalan Allah. Ya, jadi dengan apa takbir ya, petik takbirnya. Jadi itu tidak perlu kita pertanyakan karena memang ya memang pasti, pasti. Jadi para pendiri bangsa, pahlawan bangsa, para ya termasuk Presiden Soekarno dan Bung Hatta dulu juga itu bisa dikategorikan ulama karena punya ilmu juga, orang pinter, berjuang bagaimana memerdekakan Indonesia. Ngaten, Mbak.
0: Baik. Apakah ini Ustaz, di era sekarang kan sudah damai, bentuk jihad yang paling relevan dilakukan oleh masyarakat ini apa Ustaz, khususnya generasi muda?
1: Ya, ini pertanyaan bagus dan pertanyaan semua orang ya, semua orang ya, Indonesia. Ustaz. Nah sekarang kan sudah bebas dari Belanda, dari Jepang. Ya, terus ngapain aja kan? Ya, kewajiban kita itu generasi penerus dari para walan dulu, pada intinya mengisi kemerdekaannya itu. Tapi kemerdekaan itu jangan diartikan dalam arti kebebasan yang bebas-bas-bas ya. Ya. Bukan berarti kemudian bebas kita maunya semaunya sendiri ya. Penyalahgunaan narkoba semaunya sendiri, mengorupsi uang rakyat semaunya sendiri. Ya, tawuran, kriminalitas, pembunuhan, itu kita belum merdeka karena kita masih dijajah oleh nafsu kita. Bentuk penjajahan itu memang yo macam-macam. Ya. Jadi kemerdekaan itu kan lawannya penjajahan. Penjajahan diantaranya nafsu kita itu bisa menjadi penjajah. Dunia itu bisa menjajah kita. Nah, maka mengisi kemerdekaan itu adalah bagaimana kita menguatkan iman kita, merajikan ibadah kita. Ya. Ini termasuk apapun agamanya ya. Karena Islam itu universal, Islam itu untuk semua manusia. Ya, jadi kita menjadi orang baiklah intinya. Jadilah orang baik, menghindari kemaksiatan, ya, menghindari penipuan, kecurangan, ya, kriminalitas bentuk apapun. Menambah ilmu sehingga tambah pinter, imannya tambah kuat, dekat kepada Tuhan. Itu Pancasila diamalkan betul-betul deh, intinya itu aja deh sebagai bangsa ini. Misi kemerdekaan itu menegakkan kembali Pancasila. Jadi jangan cuma omon-omon omdo aja tentang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, kemudian persatuan, musyawarah, keadilan, itu betul-betul ditegakkan. Jadi jangan omdo omong doang gitu. Ya, itu intinya itu aja dah. Misi kemerdekaan menegakkan Pancasila lagi lah. Karena Pancasila itu juga ajaran Islam. Ngaten.
0: Ya. Ini sudah ada pendengar yang bergabung Ustadz melalui saluran telepon, akan kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
0: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Yarto juga selalu sehat. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin, silakan Pak Yarto. Iya.
2: Assalamualaikum, sugeng njenjang Pak Ustadz Muhtar, sehat ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Pak Yarto. Monggo Pak Yarto.
2: Amin. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, saya mencatat beberapa hal yang kita simak. Apa yang Bapak katakan tadi, memang dalam Islam kan hakikatnya kemerdekaan atau istiqlal bersifat komprehensif. Bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, melain kebebasan jiwa untuk mengalihkan ketaatan dari makhluk kepada Allah SWT. Artinya, bebas dari penghambaan kepada sesama manusia atau benda, dan hanya tunduk kepada Allah. Namun Pak Ustadz, padahal jihad dalam Islam tidak selalu berarti menumpahkan darah, bahkan pertumpahan darah hendaknya dihindari sedapat mungkin kalau terjadi pertempuran terhadap musuhnya. Lantas apa makna jihad sebenarnya? Dan bagaimana penerapan kita berjuang di jalan Allah dalam kehidupan sehari-hari? Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Jadi memang benar istiqlal itu artinya kemerdekaan. Karena nama masjid itu diberi nama oleh Presiden Soekarno ketika awalan merdeka. Diberi masjid istiqlal. Istiqlal itu kemerdekaan. Ya, bagi kita yang muslim ya, karena mayoritas penduduk negeri ini 82% muslim ya, makna kemerdekaan bagi kita muslim ya kita bebas nyaman untuk kita berislam, beriman dan bertakwa pada Allah. La ilaha illallah, menghambakan diri kepada Allah, jangan menghambakan diri kepada dunia, kepada nafsu. Ya karena nafsu itu bisa menjadi penjajah. Dunia, sandang, pangan, papan, uang, kendaraan ya. Para koruptor itu sedang dijajah oleh nafsunya, oleh uang. Padahal gajinya puluhan juta, masih ngurupi miliatan-miliatan. Ini kita sedih ya. Jadi kemaksiatan, penyalahgunaan narkoba, penipuan dan sebagainya, ya artinya kita masih dijajah oleh nafsu kita, oleh dunia. Dijajah dengan jabatan kita. Ya. itu kita belum merdeka namanya. Kalau begitu, ya merdeka itu ya, kalau saya singkatnya dengan kata lain tadi kan, sebagai bangsa berpancasila dengan baik ya, jadi pemahaman pengamalan Pancasila ya. Kemudian ditambah lagi, kalau rumusan singkatnya saya mengatakan 777 namanya. 777 itu kembaran 17, kembar 3 17. Iya. 17 pertama itu ya 17 Agustus. Ya. Jadi 17 Agustus harus diisi, khususnya kita sebagai muslim itu diisi dengan 17 rakaat menegakkan sholat. Dan dengan 17 satu lagi yaitu 17 Ramadan, itu Al-Qur'an. Ya. Kita jaga sholat kita sebaik-baiknya, kemudian kita ya memahami, mengamalkan isi Quran. Pasti insya Allah, pasti kita akan menjadi orang baik. Itulah cara orang Islam mengisi kemerdekaannya. Ya. Jadi penjajahan itu dari nafsu kita, dari keduniaan, segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran itu penjajah. Ya. Jadi itu penjajah. Boleh jadi negara lain masih penjajah. Ya. Jadi apakah kita merdeka kalau masih membutuhkan kekayaan alam dari luar? Kita itu kekayaan alamnya luar biasa. Yes. Matur, Mbak.
0: Sudah ada yang bergabung kembali, Ustadz, melalui saluran WhatsApp. Ini dari Elin. Ustadz, apakah... Oh, yang mana? Oh, oke, baik-baik. Ustadz, saat ini kita menghadapi tantangan seperti korupsi, hoax, intoleransi, juga penyalahgunaan media sosial. Apakah melawan hal-hal tersebut adalah termasuk jihad dan bagaimana kita harus melawannya? Silakan, Ustaz.
1: Iya, betul, Mbak. Jadi

0: rakyat. Ya, kemudian jangan menipu perdagangan, penipuan perdagangan online shopping, penipuan dan sebagainya. Ya, jadi jangan kepalsuan, jangan kecurangan. Ya, jadi segala bentuk yang tidak baik itu semua bertentangan dengan Pancasila yang harus kita hindari. Ya, ngaten.
1: Baik. Saya bacakan lagi Ustadz, ini banyak juga yang bergabung pagi hari ini. Ini dari, sayangnya tidak menyebutkan nama, dari 0895-3663 sekian-sekian. Ustadz, saya seorang pelajar. Bagaimana cara mengamalkan jihad dalam aktivitas sehari-hari yang bisa saya lakukan? Silakan Ustadz.
0: Ya, terima kasih Mas. Ini luar biasa nih pelajarnya, Masya Allah. Sebagai seorang pelajar, ngisi kemerdekaan dalam sehari-hari itu ya belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kalau muslim dijaga sholatnya. Ya. Jangan tawuran, ya. Jangan narkoba, ya. Jangan menipu. Ya. Jadi tawuran pelajar, tawuran mahasiswa harus dihindari. Ya. Kemudian juga tadi rajin belajar, jaga sholatnya dengan sebaik-baiknya, berakhlak mulia. Satu lagi, berbakti ke orang tuanya dan berbakti kepada para guru-gurunya. Itu aja. Ya,
1: berbakti kepada orang tua dan guru ternyata juga termasuk jihad ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Ustadz, bagaimana kemudian Islam ini mengajarkan agar semangat jihad selalu tentunya berjalan seiring dengan nilai kasih sayang, kedamaian, juga toleransi terhadap kehidupan di masyarakat?
0: Iya, jadi kalau dalam Islam itu semangat sholat itu adalah semangat kehidupan. Ya. Tegakkan sholat dengan sebaik-baiknya, ya, menjaga lima sholat itu, kemudian dan menjadi orang baik. Mm-hmm. Islam itu mengajarkan toleransi. Ya. Jadi kalau toleransi itu dalam Islam itu pernyataan di Quran, toleransi itu lakum dinukum waliyad. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagimu agamamu urusan dewe, aku orang ganggu sampean. Ini Islam agamaku tak urusani dewe, kowe rasa melu-melu, ya. Kita tetap sepakat dalam perbedaan. Gak usah konflik antara muslim sama non-muslim. Gak usah konflik, gak usah gegeran. Ya, jadilah orang rukun, wong podo menungsani. AKU dan KAU kalau ajaran saya itu. Ya, saya dan kamu itu kan sama-sama manusianya. Ya. Sudah, itu aja yang singkat.
1: Yang penting tidak mengganggu begitu Ustadz ya.
0: Ya.
1: Ini juga masih momentum HUT kemerdekaan RI. Ini memang kalau di sekitar kita Ustadz ya, ini diisi dengan berbagai perlombaan dan juga perayaan tentunya. Bagaimana kita sebagai umat muslim ini sebaiknya memaknai peringatan kemerdekaan agar tidak hanya menjadi seremonial saja Ustadz?
0: Iya, jadi yang namanya lomba-lomba, perayaan, jalan-jalan bareng gitu kan, itu bagus karena itu kebahagiaan. Iya. Isilah kemerdekaan itu dengan kebahagiaan dan kebaikan. Ya. Tetapi memang ketika lomba-lomba, ketika merayakan, ketika ada panggung gembira kemerdekaan, ya harus dijagalah, tetap baik saja. Jangan sampai ada perkelahian, jangan sampai ada mabuk-mabuan. Ya. Jangan sampai ada kerusakan dan sebagainya di dalam hal itu. Dan kalau dalam Islam tambah lagi ya harus halalan tayyiban. Halal di dalam lombanya, halal dalam perayaannya, silahkan, tidak apa-apa. Ya, tapi tetap menjadi baik-baik saja. Kebaikan itu untuk semua orang kok ya. Salat yes. Itu assalamualaikum kakan ke kiri. Akhir salat itu artinya kita janji memberi keselamatan, kedamaian, ya, memberikan kerahmatan, kasih sayang Allah dan keberkahan. Kebaikan itu, berkahan itu tambah baik untuk semua yang di kanan kita. Dan kemudian salam untuk semua di kiri. Kanan kirimu itu ya semuanya lah, manusia bukan manusia, manusia muslim dan non muslim semua. Itu berkewajiban. Jadi setelah subuh tadi kita salam, ya itu diwujudkan. Itu Mbak.
1: Baik. Tapi kadangkala Ustadz, ini sering juga beredar di media sosial belakangan ini. Kalau ada misalnya lomba atau jalan sehat katakanlah, kemudian memungut biaya begitu, dan hasil dari biayanya ini digunakan untuk hadiah, itu bagaimana Ustadz?
0: Ya tinggal kesepakatan ya,

0: akadnya, akad itu perjanjian awal kesepakatan warga itu. Misalnya suatu RT, ya, karena RT-nya uangnya nggak begitu banyak, perlu duit, maka ya rembukan rapat di pengurus RT. Sepakat nggak warganya ditarik? Kalaupun ditarik ya jangan terlalu tinggi, secukupnya saja. Kalau misalnya yang miskin nggak punya duit, nggak usah urunan. Sing urunan itu, sing sugih, sing duitnya akeh, urunannya akeh gitu. Sing randi didi terasa urunan, orang didi. Duitnya sidi, urunannya sidi, duitnya akeh, urunannya akeh. Jadi kesepakatan aja awal. Terus laporannya juga harus transparan, jangan menipu, jangan mengorupsi.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi untuk biaya ini, yaitu harus transparan.
2: Ngaten, Pak.
1: Misal kalau dalam jalan sehat begitu Ustadz, untuk pembelian kuponnya, ini kemudian hasil daripada membeli kupon ini kemudian diberikan, dijadikan sebagai uang untuk membeli hadiah. Jadi untuk jalan sehatnya ini ada yang punya, ada yang dapat, ada yang tidak, tapi semuanya membayar kupon. Nah ini ada yang mengatakan judi, bagaimana itu Ustadz?
0: Ya, kalau ada semangat judi mau nggak boleh ya.
1: Iya.
0: Jadi sebentar, kupon itu maksudnya kupon gimana kan gitu. Jadi kalau misalnya kupon yang dimaksud itu adalah hadiah misalnya ya. Kita kan hadiahnya terbatas, iya. Warganya banyak. Mau nggak ya hadiah kabeh duitnya cukup.
1: Iya.
0: Ya. Jadi ya kita batasi, ya diumumkan ini hadiahnya cuma ada 20 hadiah, padahal warganya 35 misalnya. Jadi nanti ada orang 15 minta diikhlaskan tidak dapat hadiah, yang dapat hadiah cuma 20. Terus milih 20 daripada bingung, ya nggak apa-apa dibuat kupon itu untuk memilih saja, ya untuk memilih siapa ya karena terbatas. Kecuali kalau duitnya banyak. Duitnya cukup, ya semua dikasih hadiah, nggak apa-apa. Kalau duitnya cukup.
1: Iya,
0: maka orang-orang kaya itu nyumbangnya yang banyak, biar cukup.
1: Nonton. Biar rata begitu Ustadz ya. Ini ada yang bertanya ya. Lagi, bergabung bersama dengan kami. Sayang sekali memang tidak menyebutkan nama lagi. Ini, Ustadz, saya seorang ibu dan memiliki 2 orang anak. Bagaimana Ustadz untuk mengamalkan cinta tanah air ini, menanamkan kepada keluarga saya? Demikian Ustaz.
0: Ya. Ibu yang baik ini, Masya Allah, niat yang baik ya. Didik anak sejak kecil itu menjadi makhluk sosial. Ya. Diajari anak itu memberi, memberi, memberi, memberi, memberi. Jangan diajari minta. Ya. Sejak kecil jangan diajari minta, tapi diajari memberi, memberi, memberi ke orang lain dan memberi siapapun. Ya, jadi suruh memberi temannya agama apapun, pokoknya dikasih. Ya, kemudian sering menyapa, senyum itu dilatih sejak kecil. Ya, tidak peduli siapa orang lain, agamanya apapun, bangsa apapun, yang penting berbuat baik. Ya, itu ditanamkan, dibiasakan sejak kecil. Ya. Kemudian juga tentu kalau orang Islam ya jangan lupa anak-anak sejak kecil juga dididik untuk sholat, karena sholat itulah yang mengarahkan ke dalam kebaikan kehidupan itu kalau dalam Islam seperti itu. Jadi sadarkan anak bahwa manusia itu makhluk sosial, ya harus bergaul dengan orang lain. Orang lain itu macam-macam, bahasanya macam-macam, bangsanya macam-macam, agamanya juga beda-beda. Maka disadarkan. Kalau saya pelajarannya AKU dan KAU ya. Saya dan orang lain itu hurufnya sama, 3 huruf AKU dan KAU ya. Berbuat baik ke orang lain, ke KAU sama dengan berbuat baik ke AKU, ke dalam diriku. Berbuat jahat ke orang lain hakikatnya berbuat jahat pada diriku. Karena kita sama-sama menungsani, podo-podo menungsani.
1: Ngaten. Artinya apa yang kita lakukan kepada orang lain ini sama saja dengan memperlakukan diri kita sendiri Ustadz ya. Jadi hendaknya berbuat baik begitu kepada sesama. Ustadz ini nampaknya sudah berada di penghujung untuk Mutiara Pagi. Boleh Ustadz sebagai penutup, apa pesan Ustadz kepada masyarakat Indonesia agar tentunya semangat yang dirasakan di bulan Agustus ini tidak hanya berhenti di bulan Agustus tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melaksanakan jihad ini dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang masa. Silakan Ustaz.
0: Iya, bulan Agustus bulan istimewa. tanggal 17 Agustus tanggal istimewa buat negara kita karena ini hari ulang tahun lah gitu ya. Kita rayakan dengan kegembiraan. Ya. Ya, jadi kita gembira bersama Indonesia dalam 17 Agustus ini. Ya, intinya adalah sebagai bangsa ya saya kembali tadi menjadi orang yang baik, mengamalkan Pancasila. Kita orang beragama, taatlah kepada agama masing-masing. Menjadi manusia yang adil dan beradab. Yang adil menempatkan sesuatunya. Beradab, ya, punya akhlak yang baik. Kemudian kita bersatu, bermusyawarah dalam persatuan Indonesia. Ya, kita rembukan musyawarah lah, sila keempat. Kita menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan keadilan untuk pejabat tertentu, kelompok tertentu, enggak. Untuk semua sama. Sama-sama semua untuk bangsa Indonesia. Jadi diisi dengan kebaikan-kebaikan, memahami dan mengamalkan Pancasila. Kalau kita seorang Muslim, tegakkan sholat. Dengan sholat akan memperoleh mengarah ke kebaikan dunia akhir. Ngaten yang bisa saya sampaikan, ya. Matur nuwun sanget, walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat menjadi pencerahan dan juga dipegang teguh begitu ya untuk menjaga hari ini. Semoga saja dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhtar Arifin ini bisa membuka mata kita pendengar ya, bahwa jihad bukan hanya ada di medan perang, tapi bisa kita lakukan sehari-hari dan penanamannya kepada diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita rupanya dari sekedar senyum, sapa, salam, dan toleransi ini sudah menjadi jihad dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh ini membahas mengenai jihad kemerdekaan dalam Islam. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung bersama dengan kami. Ada Pak Yarto, ada Pak Sugeng tadi dan banyak lagi lainnya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mungkin untuk Anda pendengar ya yang tadi belum sempat untuk pertanyaannya saya baca, boleh untuk bergabung kembali esok hari. Kami akan kembali hadirkan Mutiara Pagi tentunya dengan topik dan juga Ustadz yang lainnya. Dan itu tadi pendengar ya, nanti kami juga akan hadirkan informasi untuk wilayah Kota Semarang dan juga Jawa Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun meminta percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026. Informasi selanjutnya, seorang mahasiswa berinisial IAM ditangkap polisi karena memanipulasi foto mantan kekasihnya dengan konten porno. Saya Ima Arya menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan Tika Budiman.
1: Angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun 0,38 poin menjadi 9,70% pada tahun ini. Capaian ini menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, Nimade Dwipanti Indrayanti, memastikan penurunan angka kemiskinan menjadi bukti efektivitas program kolaborasi.
2: Ya, pertama kan ya bersyukur ya, karena target satu digit itu tercapai, walaupun mungkin secara, kalau target RKPD tercapai ya, kalau RPJMD kan kita masih harus mengejar kembali. Kemudian yang kedua itu berterima kasih ke semua pihak, karena ini kan kolaborasi, nggak bisa kita bicara ini Pemda semata. Ada di level provinsi, ada di level kabupaten kota, karena itu kan termasuk juga kontribusi masyarakat, ya kan, swasta, masyarakat.
1: Sedangkan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Eko Suwanto menyampaikan apresiasi atas capaian Pemda menurunkan angka kemiskinan. Namun hendaknya, hasil yang diraih ini tidak lantas membuat jajaran eksekutif berpuas diri.
3: Catatannya adalah garis kemiskinannya itu tercatat pada 672.756 per kapita per bulan. Kalau ini angkanya dinaikkan sedikit, maka kemiskinannya akan naik. PR-nya adalah apa rancang bangun dari Pemda melalui kebijakan APBD-nya, termasuk kebijakan pembangunannya, terhadap 408.870 jiwa ini. PR yang kedua adalah dengan anggaran yang ada, harapan kita Pemda bisa segera memberikan informasi kepada DPRD by name by address.
1: Jika Pemda DIY bisa mengetahui secara detail data sekitar 408.000 penduduk miskin, Eko optimis berbagai langkah intervensi pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, sebab hal itu akan memudahkan untuk merancang program yang lebih konkret.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kendal, Ade Sandi Purwanto. Berikut laporan Faiz Rozi untuk Anda.
4: Kegiatan besar itu harus mendapatkan dukungan ya dari pihak eksternal.
5: Pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal yang dimulai 15 Juni lalu pada Senin 10 Agustus ini sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kendal Adi Sandi Parwoto pada Senin 10 Agustus 2026. Adi Sandi mengatakan data awal semula sebanyak 453.943 sasaran. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, tercatat data berjalan bertambah menjadi 540.103 sasaran. Hal yang menjadikan sensus berjalan lancar diantaranya selalu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV harian tiap pagi dan malam hari. MONEV harian ini untuk memantau kinerja petugas lapangan setiap hari. BPS Kendal mengerahkan 830 petugas lapangan yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. BPS Kendal juga berkolaborasi dengan Pemda Kendal, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan NU, dan Muhammadiyah.
4: Yang kita lakukan bahwa MONEV secara berkala itu menjadi penting. Kita harus tahu bahwa apakah petugas sudah jalan, ya. Capaian petugas per hari berapa, terus kesalahan apa yang paling muncul, sehingga itu bisa dimitigasi supaya kesalahan itu tidak muncul lagi.
5: Muntariah, pemilik usaha peternakan ayam petelur di Sukorejo Kendal, mengaku sudah didatangi petugas sensus ekonomi. Ia menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban apa adanya.
6: Petugasnya gimana, Bu?
7: Sudah bagus.
6: Terus apa? Yang disampaikan Ibu apa, Bu? Apa adanya atau gimana, Bu?
7: Saya apa adanya. Betul.
5: Sensus Ekonomi 2026 di Kendal akan berakhir hingga 31 Agustus 2026 yang mendata seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor guna memetakan perekonomian daerah. BPS memastikan data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik dan tidak berkait sama sekali dengan urusan perpajakan. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal ini dan juga tadi akan kami lanjutkan kepada pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendapatan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Informasi selengkapnya bersama dengan Tika Budiman.
7: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang kedua,
8: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Taj Yassin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Taj Yassin mencontohkan kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
9: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan. Kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
8: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
7: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar. Ya, usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
8: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut disampaikan tanggapan masyarakat terkait sensus ekonomi guna menyusun peta kekuatan ekonomi nasional. Informasi selengkapnya untuk Anda.
10: Iya, sebagai pedagang angkringan, kalau saya sendiri setuju dengan adanya sensus ekonomi ini. Karena data yang dicatat itu bisa memberi kemudahan bagi pedagang seperti saya.
11: Saya Wahyu sebagai pedagang kaki lima. Kalau di data begini kan bagus ya. Biar pemerintah tahu pedagang seperti kami dan biar ngerti daya saingnya seperti apa.
12: Sebagai pedagang UMKM, untuk UMKM itu dikasih solusi, dikasih modal, pinjaman modal gitu atau gimana gitu, enggak apa dikasih pembinaan.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar Sensus Ekonomi 2026 untuk menyusun peta kekuatan ekonomi nasional. Naskah disusun redaktur senior Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
13: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
14: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik baru menyelenggarakan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung dari bulan Mei hingga 31 Agustus 2026. Pendataan 10 tahunan ini menyangkut seluruh unit usaha dari UMKM, usaha digital seperti influencer, konten kreator, reseller online dan lain-lain, hingga perusahaan besar sebagai bahan untuk menyusun peta kekuatan ekonomi nasional. Sensus Ekonomi 2026 dalam pendataannya melibatkan petugas lapangan resmi yang turun secara serentak ke berbagai pelaku usaha dan perusahaan di seluruh Indonesia. Selain itu, Sensus Ekonomi 2026 ini bukan untuk pajak. Masyarakat dan pelaku usaha agar tidak ragu dan dapat mendukungnya. BPS telah menegaskan data sensus dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Statistik dan tidak dibagikan untuk penagihan pajak. Selain itu, petugas lapangan resmi dilengkapi tanda pengenal, rompi, dan surat tugas. Agar pelaksanaan sensus ekonomi berjalan lancar dan sukses, perlu dukungan berbagai kalangan, utamanya para target sasaran pelaku UMKM, usaha digital, hingga perusahaan besar. Mereka hendaknya dapat menerima petugas dengan membuka pintu dan menyambut petugas pendataan resmi dari Badan Pusat Statistik yang dilengkapi tanda pengenal serta surat tugas. Menyampaikan informasi yang benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi usaha atau keuangan yang sebenarnya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Supaya sensus ekonomi berjalan lancar dan sukses agar tidak menolak pendataan. Target sasaran sensus 2026 agar kooperatif serta tidak menghindari proses wawancara atau pengisian formulir data. Dukungan dari berbagai kalangan, utamanya target sasaran sensus, diharapkan nantinya dapat membantu pemerintah merancang program bantuan, subsidi, atau fasilitas publik yang benar-benar dibutuhkan warga. Potensi UMKM hingga usaha besar tercatat dengan baik sehingga memperkuat peluang pengembangan bisnis lokal. Sekian komentar.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, langkah tegas Satpol PP Kota Semarang menertibkan lapak rosok di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono mendapat apresiasi dari warga. Hal itu disampaikan warga dalam program Halo RRI. Informasi selengkapnya bersama dengan Bowo Wiranto.
15: Saya mengapresiasi untuk Satpol PP Kota Semarang.
16: Langkah tegas Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Semarang menertibkan lapak rosok di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono mendapat apresiasi dari masyarakat. Penertiban dinilai menjadi langkah positif untuk mengembalikan fungsi jalan sekaligus mempercantik kawasan yang menjadi salah satu akses menuju destinasi wisata Kota Lama. Salah satu warga Kota Semarang, Taufik Ardian, menilai penertiban tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjaga ketertiban dan kenyamanan lingkungan. Menurutnya, barang-barang rosok diketahui memenuhi bahu jalan hingga mendekati saluran air yang dinilai mengganggu estetika kawasan, mempersempit ruang jalan, serta menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan.
15: Saya mengapresiasi untuk Satpol PP Kota Semarang yang telah melakukan penertiban lapak rongsok di kawasan Kota Lama Semarang. Langkah ini menurut saya sangat positif dalam menjaga kebersihan, ketertiban, serta keindahan kawasan bersejarah Kota Lama agar semakin nyaman bagi masyarakat dan wisatawan.
16: Apresiasi juga datang dari warga Kota Semarang lainnya, Fahdan. Menurutnya, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Semarang sangat penting untuk mengembalikan fungsi kawasan sebagaimana mestinya.
17: Saya mengapresiasi langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap lapak rongsok di kawasan Kota Lama.
18: Penertiban ini penting untuk menjaga kebersihan, ketertiban, kayak mengembalikan fungsi kawasan cagar budaya sebagai destinasi wisata yang nyaman.
16: Sementara itu, sebanyak 4 lapak usaha jual beli barang bekas yang ditertibkan oleh petugas Satpol PP Kota Semarang. Lapak-lapak tersebut berada di belakang kantor BPBD Jawa Tengah dan Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Bowiranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, debit air di hampir seluruh saluran irigasi pertanian menurun hingga 50%. Berdampak pada krisis air yang membayangi sektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
19: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti
20: krisis
19: yang...
20: air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
21: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
20: Ia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
19: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
20: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, seorang mahasiswa berinisial IAM memanipulasi foto mantan kekasihnya menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, menjadi konten pornografi. Hal itu dilakukan IAM karena sakit hati setelah hubungan pribadinya dengan korban berakhir. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto mengatakan pihaknya menahan IAM setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan teknologi AI tersebut. Tersangka ditahan di rumah tahanan Polda Jateng sejak 4 Agustus 2026. Dalam aksinya, tersangka diduga menggunakan teknologi AI untuk mengedit foto wajah korban, kemudian menempelkannya pada tubuh perempuan lain sehingga menghasilkan gambar yang seolah-olah memperlihatkan korban dalam konten bermuatan pornografi. Hal manipulasi tersebut kemudian diunggah melalui akun media sosial pribadi tersangka di platform X.
22: Jadi ada dua kelompok Semarang.
23: Penangkapan kepada pelaku dilakukan di kos-kosan pelaku di daerah Gunung Pati. Sementara hasil pemeriksaan dipasang di platform media sosial. Ya, media sosial pribadi pelaku. Pelapor ini adalah korban.
0: Kombes Pol Yulianto mengungkapkan selama proses penyidikan, polisi telah memeriksa 5 orang saksi termasuk seorang ahli. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, serta pasal 407 KUHP. Tersangka terancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar rupiah. Informasi selanjutnya, pendengar, polisi berhasil menangkap sejumlah pelaku aksi tawuran antar kelompok remaja yang diwarnai pelemparan bom molotov di Jalan Arteri Mangkang, Kota Semarang pada 2 Agustus dini hari lalu. Ada 4 orang yang ditetapkan tersangka dan 14 pelaku lainnya masih dalam pencarian orang atau DPO.
22: Jadi ada 2 kelompok Semarang, ada 2 kelompok bergabung melawan kelompok yang Kendal. Adapun kronologinya, Yang pertama,
1: pendengar Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir mengatakan bentrokan melibatkan gabungan kelompok Brakit Cil dan Anjay 165 dari Kota Semarang melawan kelompok Wartan Kendal. Aksi kekerasan itu bermula dari komunikasi melalui aplikasi WhatsApp yang berujung kesepakatan untuk melakukan tawuran di wilayah Semarang. Saat dua kelompok bertemu di lokasi, salah satu pelaku melemparkan bom Molotov berisi bensin dan petasan ke arah kelompok lawan sebelum seluruh pelaku membubarkan diri. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga menemukan 9 bilah senjata tajam jenis celurit yang disembunyikan di sebuah rumah kosong di kawasan Semarang. Dari hasil pemeriksaan, penyidik mengamankan 12 orang yang terdiri atas 4 orang dewasa dan 8 anak. 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan 17 pelaku lainnya masih diburu, terdiri dari 7 orang dari kelompok Semarang dan 10 orang dari kelompok Kendal.
22: Ada beberapa barang bukti tajam yang kita dapatkan. Jadi mereka sistemnya ini, sajam celurit ini setelah mereka tawuran atau sebelum tawuran disimpan dalam satu tempat, jadi tidak dibawa pribadi. Nah, jadi semacam kalau di kita ya semacam gudang senjata gitu. Selesai mereka tawuran dikumpulkan lagi jadi satu. Nah, inilah yang ada beberapa yang masih DPO oleh kita.
1: Sementara itu, Kompol Dewi Endah Utami dari Ditres PPA dan PPU Polda Jawa Tengah mengatakan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan bersama dengan Dinas Sosial dan Balai Pemasyarakatan Semarang. Pendampingan tersebut bertujuan untuk memastikan proses hukum tetap berjalan secara profesional sekaligus memenuhi hak-hak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Setelah gelar perkara ini, kami dapat menetapkan anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu sebanyak 3 orang, yaitu dengan inisial RR yaitu 16 tahun, kemudian MAA 16 tahun dan KAKM 16 tahun.
1: Menambahkan, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto menegaskan ungkap kasus ini menjadi bentuk komitmen kepolisian memberantas aksi kekerasan jalanan yang meresahkan masyarakat. Ia juga mengajak orang tua meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak, termasuk penggunaan media sosial, agar tidak mudah terprovokasi mengikuti aksi tawuran. Lukistan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Kita alih informasi olahraga, pendengar. Perguruan Seni Bela Diri Pencak Silat Trisusila Indonesia atau TSS Indonesia memperingati hari ulang tahun ke-67. Bagi TSS, pencak silat bukan hanya soal jurus dan tenaga, namun juga membentuk karakter, etika, dan persaudaraan. Informasi selengkapnya untuk Anda. Pendengar, pada usia 67 tahun, TSS Indonesia menegaskan kembali arah pembinaannya. Tidak hanya mencetak atlet berprestasi, tetapi juga melahirkan pesilat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai luhur perguruan. Ketua Umum TSS Indonesia, Eko Satyawan, SP, menyebut, ke depan fokus pembinaan adalah mencetak generasi pesilat yang tahu diri dan menghormati guru.
4: Kami atau harapan saya sendiri ketika memperingati hari lahir kayak gini adalah menjadikan pesilat yang tahu diri, tahu adab, tahu sama sesepuh atau guru-gurunya untuk mengembangkan ilmu yang menjadi pesilat yang tidak hanya pesilat sendiri, yaitu pesilat mandiri yang menjadi pesilat yang tangguh, tanggap, tanggon, terengginah berdasarkan koridor Trisusila.
0: Untuk menguatkan semangat persaudaraan, pada September 2026 mendatang, TSS akan menggelar peringatan Harlah dengan agenda utama Long March. Sementara itu, penasihat Trisusila Indonesia, Lasiman, mengatakan bahwa ajaran Trisusila lahir pada 19 Agustus 1959 di Dusun Joho, Cangkrep Kidul atas gagasan almarhum Bapak Dukino BA. Saat itu TSS didirikan untuk menyatukan pemuda yang terpecah akibat perbedaan politik.
24: Trisusila kan mengandung tiga kesusilaan itu. Dengan tiga susila itu insya Allah pemuda itu akan terkendali dan aman keadaan lingkungan.
0: Iwan menambahkan, hingga kini pembinaan di TSS bersifat inklusif. Mulai usia PAUD hingga sesepuh dipersilakan belajar bersama. Dari Kabupaten Purworejo, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
13: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi, senang sekali pendengar Prodo Pro 1 RRI Semarang, maksud kami, untuk Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Semarang. Kalau mendengar Gambang Semarang, pendengar ya, pastinya waktunya apa lagi? Waktunya kita untuk update informasi cuaca untuk Anda ya. Tentunya kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada Kak Winda di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu. Kak Winda, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi, Mbak.
0: Silakan untuk informasi cuaca hari ini.
1: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan. Perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku hari ini mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19. Untuk wilayah Kota Semarang pagi hingga siang secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin diprediksi bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi umumnya cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga malam hari, secara umum cerah berawan hingga berawan. Kami menghimbau agar tetap mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Jawa Tengah. Kami juga menginformasikan untuk perakiraan tinggi gelombang, di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Baik, terima kasih Kak Winda atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca langsung bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang, ada perakirawan Winda. Bagi Anda juga pendengar ya, yang mungkin ingin memberikan informasi cuaca di sekitar Anda, apakah cerah, berawan atau tidak pendengar ya, pagi hari ini juga boleh untuk menginformasikan arus lalu lintas di sekitar Anda. Line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda sampai dengan jam 7 tepat nanti ya, sebelum kami hadirkan warta berita bersama dengan Pro 3. Masih ada waktu kalau mau request atau juga memberikan informasi yang tadi saya sebutkan, cuaca juga arus lalu lintas di 0248316686 atau boleh juga di WA kami pendengar ya di 0816666886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan aplikasi RRI Digital selalu kami

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Tulus semua baik-baik saja pendengar ya. Semoga kita semua juga memang selalu baik-baik saja. Apalagi pagi hari ini Anda ditemani dengan Prasatu RRI Semarang pendengar ya. Dan untuk lagu selanjutnya ini ada request dari Pak Teo ya, Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Ini Pak Teo juga menginformasikan kalau di Magelang sih saat ini cuacanya cerah ya. Suasananya cerah, arus lalu lintas juga ramai lancar. Tepat seperti di Ahmad Yani saat ini juga demikian Pak Teo ya. Cerah, arus lalu lintas juga sudah mulai ramai, lancar. Karena memang ini waktunya untuk berangkat bekerja atau berangkat sekolah begitu ya. Ada mungkin yang mendengarkan kami dalam perjalanan. Kalau dalam mobil tidak apa-apa pendengar ya, dengarkan saja. Tapi kalau bagi Anda yang mendengarkan Pro 1 RRI Semarang sambil dalam perjalanan naik motor, nanti dulu pendengar ya, nanti dulu, disimpan dulu, didengarkan nanti kalau sudah sampai tempat tujuan saja, karena berbahaya. Jangan sampai karena mendengarkan sesuatu di telinga Anda ternyata klakson dari belakang tidak terdengar, atau mungkin jadi tidak fokus berkendara. Jangan sampai pendengar ya, karena keselamatan adalah yang utama. Ingat selalu ada keluarga yang menunggu di rumah. Siapapun Anda yang sedang mendengarkan ini, semoga selamat sampai dengan tujuan dan juga hari Anda menjadi yang hari yang baik untuk hari ini. Dan ada lagi ini dari Elin menginformasikan dari Jawa Timur, jauh sekali mendengarkan RRI Semarang dari Jawa Timur, tapi tepatnya di mana ini tidak bilang ya. Untuk Elin hari ini cerah juga di sini dan arus lalu lintas mulai padat, banyak sekali yang mulai menggunakan seragam. Nah artinya banyak yang mulai berangkat sekolah pendengar ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada mendengarkan kami, semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Bahagia terus untuk Anda pendengar ya. Kami putarkan Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara, request dari Pak Teo.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi seputar seluruh wilayah Indonesia, juga bahkan mancanegara. Akan kami hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI dalam program Warta Berita. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.